0: Ki, ternyata enggak improvisasi dia, Ki.
1: Ternyata bener, Ki. Bener, Ki. Bener, ternyata dia, dia bener nyanyinya. Aku pikir ini enggak nyanyi pasti enggak bener deh.
0: Iya.
1: Maaf ya tuh Ajus.
0: Kita tadi udah mikir gitu juga.
1: Nah, dia, bilang, dia bilang, dia bilang, "Wih, suaraku dimasukin ya." Di on airin. Kamu ngasih gara-gara di pagi hari, huru-hara di pagi hari, sumpah. Tak lempar langsung ke Wibi, mendengar.
0: Wibi sampai enggak nyeduh kopi tadi.
1: Iya, Nok, kita berdua tuh masih nyeduh kopi ya.
0: Okay, aku udah
1: nyeduh. Iya, separuh,
0: kan, separuh. Ya, separuh lagi kan. Lagu apa ya gitu kita mikirnya. Ya, lagu apa
1: Chat
0: ya?
1: ChatGPT, Meta AI dan meta-meta yang lain kita tanyain.
0: Lagu ini better kata Bagus Bayu. Maksud kamu better dari mana nih?
1: Better dari apa? Better,
0: better, better dari move on. Dari yang nyanyi.
1: Better.
0: Apa sih yang enggak bisa kejadian dan terjadi di Penguin? Sumpah, kita tuh sampai ada baru setengah Wibi enggak berani nyeduh kopinya. Cuma kayak
1: ayo cari dulu deh, cari dulu ya.
0: Coba kita tanya ChatGPT
1: udah. Iya, no.
0: Terus kita Hey Siri. Hey Siri, Siri kita kagak, tuh baru dia nongol, tadi
1: iya,
0: Siri
1: iya.
0: Kita kagak nongol, udah kayak.
1: Iya,
0: apa sih?
1: Lebih meta responsif AI. Meta AI,
0: iya.
1: Meskipun bodoh ya.
0: Bacot lagi dia tadi tuh kayak, oh iya aduh sebel banget deh. Kayak, ih repot sekali nih meta AI, ini dia kayak ngomong, iya Yulia, aku akan bantu kamu Yulia. Oh aku tidak bisa menemukan lagu itu Yulia.
1: Kata-kata manis doang tau gak sih
0: iya.
1: Meta AI ini?
0: Menyebalkan sekali.
1: Apaan ya. Sih?
0: Tapi gila hebat, hebat, hebat. Sahabat Pengen FM. Bangga.
1: Anda bisa kita andalkan.
0: Sangat. Sangat. Erik, thank you, Rick.
1: Selain bisa membaca aura, dia juga bisa membaca.
0: Baca musik ya.
1: Membaca not balok sepertinya.
0: Not dari nada yang bergeser dari yeah. Seharusnya itu
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Ada-ada aja.
1: Judulnya adalah Move.
0: Move, ya. Adam Port.
1: Ya, nyanyi Adam Port. Karena memang ini aku adalah lagu yang jarang aku dengerin.
0: Aku kan, dengerin sering tapi gak pernah tahu judul.
1: Oh iya iya iya iya. Cuman salah satu lagu yang tidak terlalu sering aku dengerin makanya aku tidak familiar. Tapi aku tahu lagu ini gitu loh. Dan sempet hit juga kan
0: iya,
1: memang.
0: No, ya ampun. Ya udahlah begitu ya. Yang belum request sekarang saatnya kita bacain boleh yuk 08113993494.
1: Ada Cynthia yang lagi join kita di TikTok. Kemudian juga ada Arya Putra. Halo selamat pagi. Kita udah live TikTok ya 1 FM ya di @ FM Bali I. Pak Dewade selamat pagi Pak Dewade.
0: Pagi.
1: Terus ada siapa lagi yang tadi
0: ini
1: udah?
0: Ini kata Oki Rianto, ini pagi-pagi jadi heboh sepinguin FM. Iya, gara-gara Tuajus aja nanya nanya lagu.
1: Kita gak mau heboh sendiri ya, makanya kita ngajak Anda. Kita tuh sama Anda itu sudah sahabat banget bukan? Iya kan?
0: Dan kita tuh tidak mau ada yang menjanggal.
1: Iya benar.
0: Jadi harus ada jawabannya.
1: Mengganjal, menjanggal.
0: Oh salah ya? Mengganjal.
1: Janggal ayam.
0: Mengganjal. Jadi harus ada jawabannya, kalau iya, gak bener. Gitu kita kayak... Hah, apa?
1: Itu bisa semalaman kita nanti 24 nah, jam mikirin itu doang.
0: Ada kasus baru lagi. Ini kita sangat perlu bantuan sahabat Pengen FM.
1: Yes.
0: Buat sahabat Pengen FM dari Mbok De Ayuni Private.
1: Ada ya. Apa ini Mbok De Ayuni?
0: Kata Mbok De Ayuni Private. BTW sahabat Pengen FM kasih tahu dong di pompa bensin mana yang masih ada Pertamax.
1: Nah,
0: seputaran Badung Denpasar.
1: Nah,
0: ayo.
1: Itu dia.
0: Sekarang kita saling membantu sahabat Pengen FM.
1: Betul.
0: Bagi Anda yang sudah ke pompa bensin atau sedang di pompa bensin dan ternyata antriannya tidak begitu panjang dan masih ada Pertamax.
1: Mana ada antriannya tidak begitu panjang?
0: Aku mempercantik kata-katanya iya sih kan? Aku tahu panjang di mana.
1: Udah jangan cantik-cantik ya kan? Karena enggak apa-apa antrian panjang yang penting ada aja dulu, iya kan?
0: Yes.
1: Itu dia.
0: Please kasih tahu Mbok De Ayuni.
1: Mbok De Ayuni Private. Namanya marganya Private.
0: Kalau orang Batak punya marga nih, dia marganya private.
1: Iya. Kasih tahu dong pom bensin mana yang masih ada Pertamax. Nyari lagu aja gampang, apalagi nyari Pertamax.
0: Cuma
1: ya kan?
0: Nyari ini, sahabat Pengen FM sangat-sangat bisa diandalkan.
1: Dia minta di seputaran Badung dan Denpasar ya.
0: Kata Kak Oki Rianto, pom bensin Hayamuruk deket dagang bunga. Di sana nggak antri panjang, kemarin baru isi dan Pertamaxnya ada.
1: Oh, Hayamuruk yang terpercaya itu ya kan yang
0: pom bensin ya,
1: ya benar. Pom bensin yang aku suka ke situ.
0: Oke,
1: okay, ya kan?
0: Itu.
1: Oh, ada. Oke, baik.
0: Terus ada juga tadi Jun Ajun bilang kemarin di Bypass Sanur seberangnya Tahu Sumedang ada Dek dan Aman.
1: Okay,
0: itu kemarin
1: baiklah,
0: ya. Di Bypass Sanur katanya itu kan mumpung ke Sanur. Kemana sih Mbok Dek? Kemana sih sekarang? Ke Sanur apa ke Ubud Mbok Dek?
1: Kan beda dong.
0: Oh, beda ya?
1: Suaminya kan urusan pekerjaannya dia.
0: Kirain.

0: Nah, mereka tidak satu kantor, bukan?
1: Staycation
0: ada,
1: gitu.
0: Ada Today di Dalung Permai Abian Basa, Mbok, ya kan?
1: Abian jauh banget. Ya, jauh ya kalau itu kayak.
0: Ya itu adalah Badung, Badung area Nusa Dua menuju Sanur gitu deh.
1: Iya. Mbok, coba Mbok katanya di bypass Sanur seberang Tahu Sumedang.
0: Oke.
1: Okay. Kata Jun-Ajun. Terus tadi Pak Tude bilang kalau Abian Basa kayak kejauhan enggak sih,
0: Mbok? Iya. Pertalite pertama sih ada, ya kan? Iya. Adi Premana, pom bensin Cok Agung Tresna. Tadi tidak antre loh. Dan ada Pertamax.
1: Oh tadi katanya tadi nggak antri, berarti deket rumah Acu.
0: Oh iya ya.
1: Iya di daerah Harenon.
0: Ini hari ini berarti hari ini.
1: Hari
0: ada,
1: ini hari ini.
0: Ini ada yang melaporkan user bla bla bla bla dia Bulu Indah lancar katanya.
1: Baik terima kasih ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus Bagus Bayu, oh dia minta request lagu. Tadi ya kita mau membantu sahabat salah satu sahabat kita juga,
0: yes.
1: Ade Ayuni Private untuk mendapatkan informasi mengenai pompa bensin sebentar ya untuk
0: iya,
1: request
0: sebentar
1: tunggu ya.
0: Ada tadi siapa ya yang di sini juga ada.
1: Siapa tuh?
0: Ada Mbak Di Bejiga. Sama. Kemarin ke pom bensin Pertamax di Setia Budi.
1: Tuh, Setia
0: Sri
1: Budi
0: Rama.
1: Ada.
0: Itu saya kena. Hah, kena apa, Mbak?
1: Kenapa, Mbak?
0: Kena parai.
1: Kena gendam.
0: Enggak tahu parai itu apa, Mbak? Parah.
1: Kena
0: parang. Kamu kena parang?
1: Hah?
0: Kemarin ke pom bensin Pertamax di Setia Budi, Sri Rama, itu saya kena parai.
1: Pak parai.
0: Parau.
1: Kena parah.
0: Parang.
1: Kena parau. Kenapa?
0: Kena parah.
1: Ih, parah.
0: Parai. Oh kena prank.
1: Listen to your body.
0: Ne.
1: Oh.
0: Nih ada Mbak Kak Ayu Sukma, Glogor ya. Carik ada Pertamax, Mbak.
1: Glogor Carik, Mbak De.
0: Glogor Carik itu di sebelah mananya Kak Ayu Sukma, Kak Sukma?
1: Terus di pompa bensin. Nih Mbak Panca, pompa bensin Kapal sebelah Pepito, Mark. Sebelah Pepito Market kemarin sore masih ada pertama nggak terlalu antri panjang.
0: Oh,
1: kalau lewat boleh.
0: Kemarin sore tadi tapi tadi udah tadi pagi ada yang ada ya di.
1: Nggak tahu kalau tadi pagi. Tadi pagi yang ada sih.
0: Adi Premana.
1: Adi Premana. Cok Agung Tresna. Kalau lewat boleh itu. Terus Mbak Sukma Pink Tempong bilang di Glogor Care ada juga. Kemarin baru isi pertama.
0: Nih Laksmi pertama. Nih di Abian Basa pagi ini mengular antreannya sudah sampai tumpah ke jalan.
1: Iya benar.
0: Tuh.
1: Dokter Cok.
0: Halo Dokter Cok.
1: Dia info update pom bensin depan Tahu Sumedang. Saat ini Pertalite dan Pertama. Udah
0: Fuyung. Hai. Fuyung Hai itu apa sih?
1: Udah capcay ya.
0: Fuyung itu apa sih?
1: Kosong.
0: Oh, udah.
1: Udah kosong.
0: Fuyung Hai berarti.
1: Sudah Fuyung Hai. Mode enggak usah Mode.
0: Enggak usah ke yang di depan Sumedang ya.
1: Iya, enggak usah Mode.
0: Di depan Sumedang, depan Tahu Sumedang itu sudah Fuyung
1: ya. Sudah Fuyung Hai dia ya.
0: Iya benar.
1: Coba kita cari yang ada ini ya. Ininya. Capcainya coba ya.
0: Karena kalau Mbode ini kan dari Nusa Dua ke arah Sanur.
1: Sanur benar.
0: Ada enggak sahabat Bunda
1: tadi? Lagi berapa bar bensin kamu? Iya. Bukannya kamu udah pakai listrik ya?
0: Oh iya. Di bawah suaminya jangan-jangan ke Ubud. Karena ya, lebih jauh ya kan.
1: Ngarang aja aku sih.
0: Ngawur.
1: Dia ngasih lagu itu mobilnya kan.
0: Yeah.
1: Terus aku kayak 50-50 gitu loh, percaya gak percaya. Ini loh mobilku gitu mau dek bilang.
0: Tapi bener loh. Ya? Kalau misalnya laporan Anda itu dari kemarin udah gak valid loh dek. Takut-takut tadi pagi aja masih bisa ternyata sekarang habis.
1: Sombong banget mau dek ternyata loh.
0: Apa sih?
1: Orang bensinnya dia loh masih lagi banyak bar cuma hilang 3 bar doang.
0: Terus kamu ngapain nanya?
1: Mau dek.
0: Agak kurang ajar emang Kade Ayuni Private ini.
1: Kade Ayuni Private nih.
0: Iya.
1: Coba nih.
0: Dia cuman keren banget emang masyarakatnya Pinguin. Iyalah. Itu tanda kita tuh beneran pendengarnya organik, iya. Ya kan? Kita enggak suntik followers.
1: Cubit ya? Tak cubit kamu ya? Kita udah ikutan panik no,
0: maksudnya iya, no.
1: Kasihan Pak Ade Ayuni Private kalau dia habis bensinnya di jalan
0: kan
1: gimana ya.
0: Kan antisipasi Ade mungkin sorenya dia habis gitu kan pulangnya mau
1: beli. Kamu sengreseng apa sih bawa mobil mau dek, please gitu loh kata aku loh kayak aigo. Aku udah berpikiran tadi ya udah kalau misalnya nanti ada terjadi apa-apa aku akan menjemput Mode Ayuni aku udah gitu.
0: Ih,
1: karena nanti aku kan aku ke Sanur juga.
0: Oh ya?
1: Kan nanti aku ke Sanur juga.
0: Oh iya benar.
1: Ketemu sama Mbak Desa.
0: Oh baiklah.
1: Kan aku ke Sanur sekalian deh, udah aku samperin. Sekalian kan aku cari cowok Banjar.
0: Wah, luar biasa Banjar. Pasti Banjar ini ya.
1: Cowok Banjarku temennya
0: Banjar
1: Mode, Bro.
0: Intaran ya.
1: Cowok Banjarku temennya Mode.
0: Halo, cowok Banjar Intaran Sanur, nanti Ade mau ke sana lo. Temui Ade.
1: Tolong dong berikan karpet merah please ya. Mode, ini kurang kamu nih ngebales nih.
0: Kalau kata Adi Gunawan suruh isin Pertadex aja katanya masih banyak dia ternyata. Sanjaya, kemarin malam saya beli Pertamax di pom bensin Pesanggaran, antrean slow. Di dekat traffic light Pesanggaran ada 3 pom bensin yang mau ke Pelabuhan Benoa, biasanya agak sepi di sana.
1: Oh, tuh.
0: Alright.
1: Diolah saya mau deh. Kenapa? Ini masih banyak orang ngasih tahu informasinya.
0: Iya.
1: Pertamax ya. Terus dia bilang, "Udah ketemu Pertamina ya, guys."
0: Oke, baik.
1: Ketawa kan kamu kan? No effort, yang ini coba-coba aja, lalu ada dong Pertamaxnya dan enggak ngantri.
0: Di mana? Kasih tahu kita dong. Ini?
1: Jegek bin mbok-mboknya baik. Makasih, itu aku banget kan. Jegek iya, dan baik aku.
0: Oke, kemudian di mana
1: nih?
0: Iya, ngasih map doang dia.
1: Kok deh?
0: Cidekarya.
1: Oh, susah banget. Di ini, di
0: dekat aerospace ya?
1: Dekat aerospace berarti di mana nih ya?
0: Di
1: bypass Ngurah Rai.
0: Iya kan?
1: Di lewatinnya. Oh, sebelumnya ini ya. Sebelum Danau Tempe itu ya? Jauh sebelum Danau Tempe sih.
0: Ih, kayaknya. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Iya. Bener
0: di
1: kan?
0: Ya bypass dia kan.
1: Bypass kiri jalan
0: pantai
1: itu kan.
0: Pantai Sidekarya dong. Di deket-deket pantai Sidekarya.
1: Hah? Aduh, udah mulai ya kan? Stres aku udah enggak tahu udah jalan aku no.
0: Aduh. Ada Mbak Nurhana Sugiarto di SPBU Banjar Anyar Kediri Tabanan katanya ready Pertamax Ade. Barusan saya isi di sana dan antri. Tuh kan.
1: Dah, topik kita.
0: Tapi
1: kasih tahu ini yuk pertama
0: tapi ini membantu sahabat Moon FM yang lain, dia satu FM karena memang lagi antri di mana-mana.
1: Tapi jujur li ya, Ade tuh sama kayak Mokde sih sebenarnya.
0: Kenapa sih?
1: Kan tadi Ade ngeliat bensin mobil Ade juga kan, udah hilang 3 bar. Dan gara-gara semua orang tuh bilang kayak lagi susah lo, Pertalite lagi susah lo, Pertamax apalah-apalah gitu kan, pokoknya BBM lagi susah gitu kan. Tadi tuh ada sempat ada worry juga, oh udah berkurang 3 bar nih, kayaknya
0: harus isi sekarang nih. Ya kan.
1: Ada ketakutan itu lo, kayak harus isi nih sekarang.
0: Daripada nanti pas beneran abis nggak bisa ngisi,
1: iya
0: ya kan? Karena memang bener lo ini kenapa berhari-hari seperti ini ya? Cerita dong satu FM cerita Anda tentang kehabisan BBM
1: Anda
0: di tengah jalan ya kan?
1: Dan boleh kasih tahu info juga biasanya di jam berapa Anda pernah beli dan ngerasa itu kosong atau lagi ada ini nih nggak terlalu banyak antri sekitaran sini selalu ada BBM, boleh dong info ke kita juga, kasih tahu kita.
0: Betul.
1: Kita saling bantu aja di sini ya, biar nanti saling ngasih tahu lah ada di mana. Mokde, thank you kamu memberikan topik buat kita hari ini loh, Mokde.
0: Atau mungkin Anda mau ngasih tips and trick supaya kita tidak panjang antriannya, jam berapa biasanya yang enak banget ngisi BBM sahabat Moon FM.
1: Benar, ya, boleh kan? Kasih tahu kita detail ininya juga, pompa bensinnya juga kasih tahu ke kita. Kita saling bantu aja di sini supaya nanti tidak ada yang sampai mendorong motor atau mobilnya gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan ceritain dong pengalaman Anda susahnya mencari BBM satu FM, susahnya mencari BBM di saat ini, ya kan?
1: Iya, mau cerita di seputaran Denpasar, Badung, Anda lagi di Tabanan, boleh banget. Nih ada Bu Lilis Mbak Lilis Wangsa.
0: Betul? Halo.
1: Mbak apa Ibu?
0: Iya.
1: Wah, cantik sekali.
0: Cantik sekali Mbak Lilis.
1: Mbak Lilis model ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Cantik banget ya?
1: Cantik banget Mbak Lilis. Tuh,
0: Mbak
1: Lilis
0: biasa.
1: Aja udah cerita dia. Di pompa bensin Tukat Pekerisan, Pertalite ada. Tadi pagi dia baru ke pompa bensin Tukat Pekerisan dan ada Pertalite.
0: Alright. Terima kasih Mbak Lilis. Yuk kita ngobrol pagi hari ini satu FM tentang pengalaman Anda kesulitan mencari BBM, ya kan? Atau ada pengalaman Anda tiba-tiba kayak kemarin Kak Oki sampai harus ini kan, sampai harus ngeletakin mobilnya di pinggir jalan, tau?
1: Iya, no.
0: Gara-gara nggak dapat BBM.
1: Iya lagi.
0: Kan? Yuk cerita sahabat FM.
1: Ayo, kita tungguin.
0: Tentang pengalaman Anda susahnya mencari BBM atau mungkin pengalaman Anda sampai
1: harus ngantri panjang.
0: Betul.
1: Atau malah secara tidak sengaja pas ketemu ada nih di sini nih gitu kan, dapat juga.
0: Atau info-info juga boleh tentang ketersediaan
1: BBM yang ada di dekat di sekitar Anda.
0: Betul.
1: Biar nanti kita serbu bareng-bareng ya.
0: Alright, nanti kita ngobrol lah pagi hari ini satu FM ya.
1: Ya, yuk joinan yuk 08113934.
0: Kita puterin deh ya buat yang tadi request lagu ini. Adam Ford. La la lili la la lili.
1: Capek no.

0: Single yang bikin heboh pagi-pagi ya Saldun FM. Tapi lagunya enak sih.
1: Enak, enak.
0: Emang dan dia memang sempat hits beberapa waktu yang lalu.
1: Dan ternyata setelah ada cari liriknya juga bukan
0: bukan.
1: Move ya.
0: Yeah.
1: Move. Ya begitulah. Thank you banget loh sahabat Pingin FM. Kita happy loh. Ternyata banyak yang tahu juga lagu-lagu, banyak yang kasih info juga. Semoga kita bisa lebih erat lagi ya untuk saling ngasih informasi, saling ngingetin juga.
0: Yes, ya, benar banget. Jadi kalau misalnya ada, mungkin Anda juga ada yang kehilangan surat-surat misalnya.
1: Yeah.
0: Kasih tahu kita aja, nanti kita on airin sahabat Pingin FM.
1: Semoga bisa saling membantu. Itu siapa tahu.
0: Siapa tahu ada yang menemukan itu ya kan.
1: Yes.
0: Atau ada kehilangan apa di jalan misalnya. Boleh kasih tahu kita.
1: Jangan kehilangan cinta seperti aku tidak akan ditemukan kalau itu ya.
0: Selalu sih kamu ya kan.
1: Ya, no.
0: Menemukan
1: hilang aja.
0: Cuman sesaat. Habis itu dia menghilang. Begitu saja.
1: Iya no, capek kali.
0: Tolong.
1: Bisa gak? Kamu cinta jangan hilang-hilang. Stay gitu loh. Ya, tapi itulah kenapa kita manggil para pendengar kita tuh sahabat. Karena memang kita ngerasa Anda adalah sahabat.
0: Iya, sahabat
1: kami,
0: banget.
1: Ya kan? Jadi kita saling bantu, saling sharing juga. Gitu. Langgang-langgang ya kita, sahabat Pingin FM.
0: Ya Allah. Ini jagonya kalau meromantisasi sesuatu ya Adi ini.
1: Tapi
0: sih.
1: Aku emang romantis. Cuma ya gitu, sial aja. Aku lo romantis banget anaknya. Anniversary satu hari jadi rayain, apalagi anniversary
0: Mbak
1: satu
0: Meta
1: bulan.
0: Mbak Meta katanya aku kehilangan STNK, coba kasih tahu ke kita Mbak Meta.
1: Info ke kita.
0: Kamu kehilangan
1: mana?
0: Coba kasih tahu ke kita, nanti kita on airin.
1: Yeah.
0: Siapa tahu nanti ada yang menemukan.
1: Iya, atau ada yang dapat info.
0: Iya
1: gitu
0: betul.
1: Kan. STNK atas nama siapa? Gitu.
0: Yes, kita saling membantu lah. Itulah pentingnya ada kita, ada Radio Pingin FM dan juga ada sahabat Pingin FM, ya kan? Dan juga yang lain-lain semuanya.
1: Benar nih Mbak Meta udah kirim ke WA
0: ngobrol.
1: Dia.
0: Oke baik, kita bacakin dong. Kita bacakin.
1: Saya kehilangan STNK kendaraan nomor polisinya DK 6694AFW NMAX 2026 warna hitam di seputaran Jalan Oleg Abian Semal sekitar Alfamart Umopoh. Kalau ada yang bisa kalau ada yang menemukan boleh dihubungi 087 853 554 247. Sekali
0: atau
1: lagi
0: kesini
1: ya.
0: Aja nggak apa-apa, lebih gampang
1: boleh,
0: ya
1: pingin
0: kan
1: aja, boleh
0: pingin aja.
1: Itu adalah STNK kendaraan ya. DK 6694AFW NMAX 2026 warna hitam hilang di seputaran Jalan Oleg Abian Semal sekitar Alfamart Umopoh.
0: Nah itu dia, jangan lupa
1: kasih tahu
0: ya.
1: Ke kita aja, di foto ke kita, boleh kirim ke WhatsAppnya kita 0811 393 494.
0: Nah kalau Anda menemukan, betul, kalau misalnya Anda tidak sengaja menemukan, silakan kasih info ke kita Saldun FM ya. Nanti kita akan infokan kepada Mbak Meta yang kehilangan, atau Anda yang lain juga kalau misalnya Anda kehilangan juga boleh ya.
1: Benar.
0: Kalau Mbak Kadek bilangnya kehilangan jati diri, bisa
1: juga kita bantu kok.
0: Iya. Aduh, banyak pertanyaan yang timbul dari sini loh Mbak.
1: Iya
0: ya kan?
1: Bisa kok. Jati diri yang seperti apa yang mau Anda ingatkan?
0: Iya,
1: sini
0: betul.
1: Sama kita. Bisa mau, kita
0: mau dicariin jati diri seperti apa ya
1: mau
0: kan?
1: Dicariin yang seperti apa? Yang bahagia bisa. Yang depresi bukan lagi, kita bisa bikin depresi orang. Tenang aja. Yuk ngobrol lah kita mau dek.
0: Pantesan gak ada yang betah. Dia jago bikin depresi orang.
1: Yoi. Ih, ada tuh ceria banget. Kamu belum kenal aku, coba kenal aku. Depresi yeah. Kamu kenal.
0: Titisan Ultraman.
1: Hai.
0: Selamat pagi. Tadi dia juga udah cerita tentang sulitnya mencari BBM ya.
1: Yeah.
0: Kita lagi ngomongin tentang sahabat Tune FM, cerita pengalaman Anda tentang betapa sulitnya mendapatkan BBM akhir-akhir ini.
1: Benar sekali ya. Dan kasih info juga di seputaran mana sih biasanya ada BBM yang selalu ada.
0: Yes, benar
1: atau
0: banget.
1: Malah yang selalu kosong. Jadi biar kita hindari di jam-jam berapa. Apa boleh.
0: Nah itu dia.
1: Based on pengalaman dari
0: pribadi
1: sahabat
0: Anda.
1: Pingin FM aja. Benar ya. Tapi sambari menunggu, kita juga akan update dulu yuk beberapa hal di Hot Headlines. Hot Headlines.
0: Hot Headlines. Dari CNNIndonesia.com, sahabat Tune FM, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya telah sejak lama menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2029. Namun Golkar belum menentukan cocok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Doli menjelaskan Golkar belum membahas siapa calon wakil presiden yang akan diusung sebab penentuannya biasanya dilakukan menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres.
1: Ada informasi dari USS Fit, Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan jumlah polisi kehutanan dari sekitar 4.500 menjadi 70.000 personil secara bertahap. Target awal pemerintah adalah mencapai sekitar 21.000 personil pada 2027, sebelum terus ditambah hingga mencapai 70.000 dalam sekitar 3 hingga 4 tahun ke depan. Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan di Kejaksaan Agung pada 6 Oktober yang lalu. Menurutnya jumlah polisi hutan saat ini belum sebanding dengan luas kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektar are. Dan penambahan personil ditunjukkan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan hutan, termasuk menghadapi pembalakan liar dan pembakaran hutan. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk peningkatan jumlah personil tersebut secara bertahap.
0: Kemudian dari cnnindonesia.com, Satu FM, di mana Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah mencatat 300 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang Juli hingga September 2026. Ratusan kecelakaan tersebut terjadi saat sejumlah wilayah Kalteng yang juga mengalami kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Lalu Lintas Polda Kalteng Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya menyampaikan jumlah kecelakaan pada triwulan ketiga mengalami penurunan 5 kasus dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 305 kejadian.
1: Dari USS Fit lagi, kalau tadi mengenai Presiden Prabowo, sekarang mengenai Wakil Presiden ya. Ada Gibran Raka Buming Raka dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan dan penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disebut digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Laporan tersebut diajukan tim advokasi penegak etika moral dan integritas bangsa dan ini dikatakan bahwa sudah diarahkan untuk diterima di bagian Dumas dan sudah mendapatkan tanda penerimaan di Dumas tentang pengantar laporan polisi, yaitu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden tahun 2024. Pelapor menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan pasal 391 ayat 1 dan 2, masing-masing menyasar pihak yang menerbitkan serta pihak yang menggunakan surat tersebut. Laporan ini diajukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran. Meski gugatan yang menjadi perkara tersebut tidak diterima, pihak pelapor menilai pertimbangan hukum MK dapat menjadi dasar untuk mempertanyakan status pendidikan Gibran. Mereka juga menyoroti aturan penyetaraan ijazah dan berpendapat dokumen yang dapat disetarakan seharusnya berupa ijazah, sertifikat kelulusan atau diploma dari luar negeri.
0: Sementara itu Satu FM, ini berkaitan dengan kelangkaan BBM yang terjadi di Bali ya, di mana dari radar Bali kelangkaan BBM terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Denpasar dan Badung dan kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan hingga mengular. Salah satunya terlihat di kawasan Nusa Dua Badung. Area Manager Communication Relations and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan kondisi tersebut diantaranya dipengaruhi peningkatan konsumsi BBM. Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai berapa kuota BBM yang ditetapkan untuk masing-masing SPBU serta apakah Pertamina memiliki analisis jumlah kendaraan yang mengisi BBM setiap hari, Ahad belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Belum adanya angka mengenai kuota dan jumlah kendaraan tersebut membuat besaran peningkatan konsumsi yang disebut Pertamina belum tergambar secara jelas. Termasuk apakah kuota yang diberikan kepada masing-masing SPBU telah disesuaikan dengan perkembangan jumlah kendaraan dan kebutuhan BBM di lapangan. Sementara itu, antrean panjang masih terlihat di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut terjadi menjadi perhatian karena terjadi di kawasan dengan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi seperti Denpasar dan juga Badung. Pertamina pun belum menjelaskan secara rinci besaran peningkatan konsumsi, kuota masing-masing SPBU maupun jumlah kendaraan yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan BBM harian.
1: Dan ada informasi masih dari USS Fit, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membuka peluang untuk menerapkan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Dilansir dari laman resmi BPMP Kepulauan Riau, Kemendikdasmen. Wacana ini disampaikan dalam Konvensi Pendidikan Indonesia yang ke-12 di Bali dan setelah pemerintah menerima masukan dari Dewan Pendidikan Nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan bisa mendorong siswa agar lebih rajin belajar dan memiliki semangat berkompetisi. Disoroti pula kekhawatiran bahwa siswa bisa kehilangan motivasi belajar jika merasa akan tetap naik kelas tanpa mempertimbangkan capaian belajarnya. Meski begitu, usulan ini masih perlu dikaji lebih lanjut dan belum menjadi keputusan resmi dari pemerintah.
0: Nah, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Bune FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Hmm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
6: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
5: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
6: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Hmm. Plafonnya gede gak tuh?
5: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
6: Prosesnya ribet nggak, Bay?
5: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
6: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
5: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, okay, Pak.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Una FM yang lagi antri di pompa bensin pagi hari ini. Bagaimana? Yeah. Sudah berapa pompa bensin, pom bensin yang Anda datangi pagi hari ini?
1: Aduh, aku jadi takut deh sampai, mau beli bensin.
0: Sampai akhirnya Anda mendapatkan BBM yang Anda mau, baik itu Pertalite atau Pertamax. Mm-mm. Ya. Itu bagaimana perjuangan Anda? Cerita yuk saat Una FM ya.
1: Ayo kasih tahu kita, boleh 08 11 3 93 494 ya. Kita cerita. Tungguin joinan Anda. Di mana sih perjuangan Anda mendapatkan pompa bensin ya?
0: Iya, mendapatkan BBM saat Una FM dong, ya.
1: Di mana yang kosong atau di mana yang sering full banget nih?
0: Iya, kayak
1: mending jangan kesini.
0: Kayak gitu. Aku beberapa hari yang lalu dari Dalung itu sampai rumah ketemunya adalah di Celuk.
1: Iya, yang kemarin aku cerita
0: itu. Itu ya sudahlah ya, bagaimana lagi. Nah ini dia nih, karena ternyata kita tidak sendirian.
1: Benar.
0: Sahabat Una FM ternyata banyak banget juga yang merasakan bahwa betapa susahnya mendapatkan BBM akhir-akhir ini sahabat Una FM.
1: Makanya coba ngobrol sama kita 08 11 3 93 494.
0: Yoi.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Ada titisan Ultraman, dia cerita ya, dia keliling-keliling sampai 5 SPBU. Mm-mm. Baru bisa dapat Pertamax.
1: Oke.
0: Begitu dapat langsung isi full tank, full tank.
1: Full tank.
0: Iya, karena saya jadi semakin yakin WNI pasti masuk surga katanya, karena sudah teruji kesabarannya.
1: Baik.
0: Sabar Anda, sabar.
1: Sabar Anda ya.
0: Dengan kesusahan BBM ini, sabar ya.
1: Iya. Terus ada informasi tadi dari Latika, Tampak Gangsul ditutup Kak.
0: Oh,
1: tadi
0: baik.
1: Latika kena 15 menitan stuck di sana. Jadi buat Anda yang mau ke daerah Tampak Gangsul itu di Jalan Tainsiat ya, pokoknya searahnya Tainsiat gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu tuh ada banyak Tampak Gangsul kan, di situ tuh macet. Jadi lebih baik jangan lewat sana ya, dekatnya Warung Wardani ya sahabat Mungin FM ya.
0: Oh baik, dan sampai sekarang masih macet.
1: Iya, oke. Okay.
0: Masih padat banget satu FM, mending cari tempat lain aja ya.
1: Benar, tadi ada yang ikutan mini food juga Titin. Kalau aku biasanya jadi pelaku untuk masalah ini ya, janji ya. Mm-mm. Suka basa-basi dulu dalam situasi apa aja. Makanya aku sering bilang, aku sama si kakak itu lebih sering kata-kata hanyalah niat tanpa ada realita.
0: Oh baik.
1: Realisasi selebihnya kita ketawain aja tentang kelakuan ini ya. Kadang jadi korban tapi jarang. Baik.
0: Lebih seringnya pelaku ya kamu ya.
1: Iya. Mama Yuna.
0: Halo Mam Yun.
1: Charlie Put. Utada Hikaru ya yang home.
0: Oke, disiapin lagunya.
1: Dokter Coki tadi bilang juga mini vote keduanya Kak, aku kadang pelaku kadang korban.
0: Oh baik. Terus, ternyata banyak di bawah belum kita baca deh ya.
1: Iya, ada beberapa ya. Tadi juga yang ikutan ini adalah mini vote, kita habisin mini vote dulu ya. Tadi ada Mbok De Ayuni. Dia tadi bilang untuk mini vote-nya adalah mana dia? Ini dia ya. Pelaku mana nih pelaku? Kok semua jadi korban? Kebanyakan pelaku, Mbok De.
0: Iya, hari ini kebanyakan pelaku janji-janji busuk ya.
1: Benar ya. Aku deh ngaku jadi pelaku juga katanya, tapi lebih ke ngaret sampai 2-3 jam.
0: Itu parah ini.
1: Itu parah,
0: sumpah. Parah banget kamu private.
1: Private.
0: Parah banget kamu, tak aduin suamimu kamu.
1: Iya no.
0: Tak aduin suamimu kamu, private.
1: Kayaknya suaminya udah biasa deh kayaknya nih, aduh. Private ya.
0: Terus kalau suaminya mau marah dimarahin duluan.
1: Tidak bisa berkutik.
0: Sih, gitu.
1: Tidak bisa berkutik. Ya, diam enggak? Kata private dan teman-temanku ternyata beneran teman, karena yang udah pasrah kalau tiap bikin janjian ngumpul sama aku dan tetap nungguin katanya.
0: 2 jam. Itu temenmu teman terbaik sepanjang masa deh.
1: Private
0: ini loh.
1: Kita memang panggil dia private
0: kan,
1: yuk.
0: Iya benar. Private ini memang pelaku no. Pelaku sejati.
1: Private ya.
0: Ada tadi Dokter Coki udah ya.
1: Coki udah.
0: Ada Tika udah. Ada Putus Tun selamat pagi. Ada Erike. Erike enggak itu. Kamu di Lombok ya Rik. Jadi tidak relate dengan topik kita pagi hari ini. Karena ini terjadi di Bali no. Di Badung Denpasar ya.
1: Bener. Terus, Mama Cesia tadi udah. Junajun udah di Premana.
0: Tadi info aja.
1: Info. Ini ikutan topik juga sekalian berarti kan. Pompa bensin Cok Agung Tresna tadi tidak antri dan ada pertama.
0: Terima kasih.
1: Bagus Bayu, requestnya Malik dia buat Laksmi. Jegek banget lo hari ini.
0: Cantiknya istriku. Laksmi.
1: Ada Laksmi juga tadi di atas.
0: Ada di bawah dia tadi.
1: Terus cerita. Ada Mbak Panca Neki.
0: Mm-mm.
1: Mbak Panca pompa bensin kapal sebelah Pepito Market kemarin sore masih ada Pertamax doang.
0: Oh baik.
1: Gak terlalu antri panjang.
0: Oh ada Pertamax doang ya.
1: Yes.
0: Oke, terima kasih.
1: Sukma tadi udah kita baca. Jogja, ada di Glogor Carik katanya ya. Kemarin baru isi pertama di sana. Nih Laksmi yang cantik jelita juga ikutan join.
0: Iya, baik.
1: Di Abian Basa pagi ini udah mengular antreannya udah sampai tumpah ke jalan.
0: Iya benar. Dokter Cok tadi juga melaporkan pom bensin depan Tau Sumedang saat ini Pertalite dan Pertamax sudah habis.
1: Yes, Adi Gun suruh isi Pertadek aja si private.
0: Iya, namanya juga Dek kan, makanya Pertadek.
1: Kamu cocologi juga sebagai kadek ya. Ya,
0: sebagai kadek kamu harus isinya Pertadek ya kan.
1: Gitu juga sih. Terus kalau misalnya dia Wayan, Pertayan.
0: Pertayan.
1: Kalau dia Putu, Pertatu.
0: Pertatu.
1: Takut banget.
0: Pertatu.
1: Kalau orang isi bensin ya, masih isi bensin. Kakak, kadek, Putu, Wayan, Nyoman. Yeah.
0: Saya oh, kadek, Pertadek.
1: Oh, dek, Pertadek.
0: Mahal.
1: Saya man, Pertaman dong.
0: Iya benar, Pertaman. Gitu.
1: Pertaman, tamannya lah dikasih ya. Ah, Sanjaya.
0: Halo.
1: Sanjaya, kemarin malam saya beli Pertamak di pom bensin Pesanggaran, antrean slow. Dekat traffic light Pesanggaran ada 3 pom bensin. Yang mau ke Pelabuhan Benoa biasanya agak sepi.
0: Oh,
1: terima kasih punya Sanjaya.
0: Tadi ada juga Mbak Nurhana melaporkan kalau SPBU Banjaranyar Kediri Tabanan ready Pertamax AD barusan. Mantap. Saya isi Pertamax dan antri. Kalau masih barusan mungkin masih
1: ada kemungkinan masih banyak ya.
0: Kemungkinan
1: ya,
0: benar.
1: Terima kasih infonya.
0: Oke.
1: Ada Oki Rianto.
0: Alright. Terus tadi melaporkan yang iya, tadi itu ya.
1: Kemarin baru isi katanya itu dekat tempat tinggalnya dia di Danau Buya.
0: Alright.
1: Baik. Mbak Juni Nati.
0: Alright.
1: Sudah menyapa lagi, terima kasih katanya. Sama-sama. Terus ada Mbak Tinita.
0: Mbak Tin.
1: Sudah cemas aku, kirain pertama udah langka.
0: Iya.
1: Lumayan langka sih,
0: lumayan
1: Mbak.
0: Lumayan langka. Untung-untungan aja Mbak Tin.
1: Iya, tergantung amal ibadah ya kan.
0: Iya,
1: Mbak
0: Tin. Benar banget. Tergantung keberuntungan Anda. Iya. Tadi Mbak Lilis Wangsa juga melaporkan.
1: Terima kasih.
0: Tadi pagi beli di pom bensin di Tukat Pakerisan Pertalite ada ya.
1: Ada Cece Tina.
0: Cece Tina.
1: Iya benar, bypass dekat aerospace. Saya sejam lalu beli di sana. Sempat salah fokus. Mboknya pakai kutek menyala, Mbok.
0: Coba tadi mestinya Cece Tina bilang menyala, Mbok.
1: Menyala. Mbak, gitu ya.
0: Luar Bunda Naomi.
1: Hai.
0: Aku bundanya Naomi.
1: Iya.
0: Lagunya The Call, Backstreet Boys buat anakku tercinta Putu Naomi Isaura.
1: Baik.
0: Cantik sekali namanya.
1: Iya, iya. Orangnya juga pasti cantik.
0: Pasti
1: deh.
0: Dong.
1: Tunggu ya. Ada gak sih lagunya?
0: Ada.
1: Ada ya. Anna Rossi.
0: Halo Mbak Anna Rossi.
1: Mumpung belum merah, mesti isi. Wah ini hebat. Sahabat Pengen FM sampai mau membagikan foto.
0: Mbak Anna cantik banget loh.
1: Foto tangki-tangkinya sisa berapa
0: fotonya, ya?
1: Ya? Mana aku cek dulu. Sorry ya sahabat Pengen FM, kita suka ngezoom-ngezoomin.
0: Iya, maaf ya,
1: profil picture Anda loh.
0: Ngeliatin Anda.
1: Iya. Kalau yang cantik, ganteng gitu, suka kita lihat-lihat.
0: Mbak, ada
1: cantik banget
0: sekali,
1: dengan kacamatanya.
0: Iya kan, cantik kan. Iya. Luar biasa loh.
1: Tolong pakai profilnya yang jelas muka Anda ya. Siapa tahu kita ketemu di jalan biar enak gitu nyapanya.
0: Iya bener.
1: Gitu maksudnya ya.
0: Ade emang. Buang. Mbak Ana. Mbak Ana nih di mana nih dia? Apa namanya? Ngisinya di mana Mbak Ana?
1: Mana nih isi bensin? Bensinnya masih full Mbak.
0: Iya tapi dia mumpung belum merah aja sih. Isi-isi aja dia.
1: Oh masih setengah sih ini masih setengah.
0: Oh iya baik.
1: Saya tahu mobil Anda Yaris pasti.
0: Oh dia di Renon ngisinya deh.
1: Oh di Renon tah?
0: Oh ini di Stikom ya?
1: Iya, kayaknya di Stikom deh.
0: Iya. Oh, kayaknya aku enggak tahu di mana itu.
1: Ya sama aku juga.
0: Iya, lanjut.
1: Hati-hati di jalan Mbak Ana Rossi ya. Terus ada Mbak Widiyati.
0: Halo Mbak Wid.
1: Ku ngalamin kemarin, Kak, susah nyari BBM. Kan? Aku jarang antri di pompa bensin, Kak, karena antriannya sering panjang. Waktunya lama. Aku biasanya beli dekat rumah itu eceran pakai botol. Nah, pas mau jemput anak.
0: Emang boleh.
1: Kenapa?
0: Eceran pakai botol emang boleh.
1: I don't know.
0: Iya, maksudnya kan gak boleh.
1: Udah gak boleh ya?
0: Oh,
1: oke deh. Oke deh. Bensinku masih sedikit, lari ke warung kosong. Lanjut ke warung Madura, hampir 5 warung ku datengin kosong semua. Udah was-was tuh, takut-takut motornya mati di jalan kan. Mana gak bawa HP. Jek lanjut ku gas ke lapangan Mengwi katanya. Feelingnya sih di sana ada Pertamini ya. Untungnya pas sampai sana bensin ready.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Pas banget motorku kekeringan. Kadang heran sekarang ya, ada uang tapi susah nyari barangnya. Kayak kemarin gas melon juga sempat langka.
0: Sering sampai, bukan seperti itu.
1: Sampai masaknya was-was katanya gas habis.
0: Gas melon, aqua galon. dan sekarang BBM.
1: Semuanya aja.
0: Iya, sering kali kita jadi rakyat pusing ya. Mbak Ain, lagunya Bring It On nanti kita siapin.
1: Yoi.
0: Kemudian juga ada Today, katanya lagunya Gigi 11 Januari sudah kita puterin.
1: Iya.
0: Suksma Kak, Dalung Permai, Abian Bahasa, Pertalite, Pertamax ada. Mm-mm. Makasih lagunya udah diputerin ya.
1: Thank you. Terus juga ada lagi Mok Dek tadi.
0: Lagunya buat kakak Ade katanya semangat pokoknya kak.
1: Terima
0: kasih. Kakak Ade anaknya dia kali gak?
1: Oh gitu. Kakak sama Ade gitu kali maksudnya ya.
0: Oh gitu
1: ya. Soalnya gambar anaknya dua coy.
0: Oh iya bener, kakak Ade ya.
1: Iya gak sih. Kayak tahu ya.
0: Iya bener.
1: Kayak aku ganti nama aja deh.
0: Iya terlalu banyak nama yang sama ya.
1: Selina kali ya
0: nama. Ibimbi udah bener.
1: Yam. Kamu bombo diam kamu. Sobat Pemin FM, kalau Ade ganti nama, mending ganti apa ya? Soalnya kayak seneng banget ambigu deh.
0: Iya, iya.
1: Ade, kakak Ade ya? Pasti begitu.
0: Iya, Yulia apa Bimbi udah. Yulia Bimbi paling bener.
1: Kayak Yulia emang paling oke deh. Yul.
0: Dek Yul. Dek Yul.
1: Dek Yul. Yulia. Panggil aku Yulia aja ya. Yulia, gitu ya.
0: Pales banget.
1: Kak Ade penyiar, oh aku katanya coy.
0: Obat kakak Ade.
1: Pak, panggil saya Yulia aja deh.
0: Kan bingung ya, bingung loh. Mau
1: no.
0: Mau PD, mau ngeras GR, takutnya salah ya kan?
1: Udah panggil aku Yulia
0: yuk, aja lah guys. Sambil yang lain boleh satu FM pagi
1: banyak
0: hari ini.
1: Yang join.
0: Iya benar, kita nanti teruskan obrolan kita.
1: Iya.
0: Lanjut nanti Anda cerita deh pengalaman Anda betapa susahnya mencari BBM.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini. Yuk.
1: Dan di mana sih biasanya ada BBM yang selalu ada atau sering kosong gitu kan? Mm-hmm. Boleh kasih tahu kita nih di 08113934. Mbak Tinita bilang panggilnya Delila, Delia aja.
0: Delia.
1: Ade Yulia, Delia.
0: Oh, Delia. Ya. Wah.
1: Iya. Foto Oki Yulia Bimbi aja paling bagus.
0: Iya bener kan aku bilang nama itu udah aku pilihkan buat kamu loh. Yulia Ade Yulia Bimbi itu sangat ikonik.
1: Ada Kak Mei mau request lagunya Every Breath You Take The Police.
0: Every breath you
1: semoga setiap langkah yang kamu ambil mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Kak Mei.
0: Terima kasih doanya loh.
1: Iya ya. Padahal itu doa buat diri sendiri.
0: Oh iya bener ya.

0: Vokalis peraih Piala AMI Awards, Aziz Hedra, resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang diberi judul Backseat. Dalam lagu ini, dia membawa kisah personal yang mendalam mengenai pendewasaan, adaptasi, hingga keberanian memeluk kembali impian masa kecilnya. Dari segi musikalitas, Backseat disajikan dengan aransemen yang introspektif. Menariknya, pada bagian awal lagu, Aziz Hedra menyisipkan nuansa ambience suara anak-anak untuk membangkitkan ingatan inner child pendengar sejak awal track dimulai. Penggarapan lagu ini juga dibantu oleh produser Bila Sarah, serta masukan berharga dari KK Kananta selaku A&R Sony Music Entertainment Indonesia.
1: I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: start untuk minggu yang ke-13.
1: Mantap.
0: Tulus dengan teh hijau spesial buat yang sudah request lagu ini. Ada enggak sih? Enggak ada. Sudah mulai berkurang nih kayaknya.
1: Apakah dia tidak akan menjadi juara lagi di minggu ini?
0: Eh, hey, kita lihat aja dulu ya kan. Karena ini perhitungannya buat minggu depannya lagi. Karena minggu besok Sabtu sudah siap mengudara PAMC ya, Sahabat Bunda FM.
1: Ya. Bersama Wibi Bombo ya.
0: Dan Ade Bimbi tentu saja.
1: Kita udah punya nama loh. Anda harus yang namanya mendengarkan kami ya.
0: Iyalah, dengerin kita dong besok.
1: Bersama duo Bimbo, Bimbi dan Bombo. Bombo.
0: Yuhuu. Aja belin banget Bimbi dan Bombo. Kayak aneh tapi nagih ya kan.
1: Ngaji. Ada Mbak Rai Sinta. Oh, halo. Dia ikutan topik. Oh, kita baca ya.
0: Kita ngobrol dulu pagi hari ini tuh, kita ngomongin tentang, ceritain dong pengalaman Anda betapa susahnya mendapatkan BBM.
1: Iya, kasih tahu kita 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Yuk, ada siapa
1: Mbak Rai Sinta? Mm-hmm. Aku sih beli BBM di pompa Abian Tuwung ya. Jarang beli di tempat lain. Kalau motor pasti dan selalu antre mau jam berapapun. Kalau mobil beli agak siang gak terlalu. Paling aku nomor 3 atau 4.
0: Oh gitu ya. Kalau agak siangan dikit lah ya.
1: Terima
0: ada Erike. Dia bilang benar di Lombok SPBU aman stok BBM katanya.
1: Syukurlah.
0: Ada Bawe antreannya. Oh dia bilang Renon BBM
1: Renon dan pasar hadir.
0: Di tengah antrean BBM panjang di Sanur Hang Tuah. Pas pulang kerja mau beli bensin dan akhirnya dapat Pertala di bypass Tohpati. Okay. Beli oke. Antreannya tidak panjang, full sedang-sedang saja. Kalau Pertamax jarang beli.
1: Oke, Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Pertamina di Ayani Utara, Hayam Wuruk, Agung Tresna, Niti Mandala, Pertalite dan Pertamax ada, tapi ngular ngantri.
0: Alright.
1: Jadi tadi aku isi di Pertamini Tukat Bilok ya, antri 12 menit untuk isi Pertamax.
0: Oh, wow.
1: Aku udah 2,5 bulan terakhir udah enggak pakai Pertalite karena antreannya bikin gila.
0: Iya, bikin sakit kepala ya Mbak Tian.
1: Biasanya ada script superhero.
0: Oke, disiapin. Tadi ada Mbak Mei.
1: Halo.
0: Lagunya The Police disiapin ya. Semoga, oh tadi udah dibaca ya.
1: Udah, ada Dokter Tama.
0: Dokter
1: Tam Tam. Jason Terulo, Try Me udah
0: Jason
1: kita siapin.
0: Jason Terulo udah ya.
1: Jason Terulo.
0: Jason yang paling terulu.
1: Baru datang udah pada ngantri orang-orang di Pertamina Anyar Badung. Untung beralih ke EV. Sombong ya, congkak ya Anda.
0: Congkak
1: ya,
0: banget. Dia ikutan Minivote sih, Dik.
1: Minivote juga ada, aku sering jadi korban. Dulu gampang percaya janji manis, sekarang lebih percaya notifikasi transfer masuk.
0: Ih mantap.
1: Soalnya janji manis belum tentu ditepati, kalau transferan masuk udah pasti ada bukti.
0: Cakep. Eh luar biasa, Matin.
1: Yay.
0: Jadi udah tadi dia Latinka kita baca
1: udah.
0: Ya.
1: Putu Oki.
0: Udah.
1: Agus Ade, Latinka, aku bisa mati atau enggak Endah Endresa. Kalau sempat ya. Tutu tadi lagu udah, abis itu dia ikutan mini put. Aku sih korban ya, sebagai Taurus yang gampang percaya. Kalau udah ngomong manis sambil latap mata dengan peribahasa, jangan percaya mulut manis, lihat kaki yang berjalan asoy. Manis di bibir, pahit di hati. Mantap, terima kasih Gustu. Sabrini.
0: Pertanyaanku tuh apa sih?
1: Sabrini.
0: Apa sih tuh?
1: Sabrini mau nyobain gak? Diam kamu.
0: Budayu.
1: Budayu ajarin anaknya Budayu.
0: Kamu kurung deh Bu, dia satu minggu Bu.
1: Sabrini.
0: Rangkeng dia Bu.
1: Sabrin, bagaimana hari ini ramai habis?
0: Iya semoga ya Sevrin ya.
1: Sevrin itu sering live di TikTok loh sahabat Pengen FM. Jadi coba deh tengokin ke TikToknya Sevrin ini.
0: Iya bener
1: tahu
0: banget.
1: Jualannya apa aja hari ini.
0: Kalau Anda pengen tahu ketersediaannya juga ya kan. Jualan apa hari ini.
1: Dan udah habis dari jam 7.
0: Udah habis dari jam 7. Wow.
1: Dari jam berapa sih bukanya Sev? Kalau kita boleh tahu Sev.
0: Jam 5 kayaknya udah buka lapak
1: deh. Jam 5 apa jam 4 Sev?
0: Sepernah obrolan aku. Iya kan jam 5 kan?
1: Oh jam 5 tuh yeah. 2 jam aja udah habis.
0: Iya no, luar biasa.
1: Jam 5 sampai
0: enak
1: jam 7.
0: Sih. Enak dan bersih deh.
1: Iya enak.
0: Itu bersih. Yang paling penting adalah
1: porsinya pas.
0: Oh betul.
1: Kalau ada sih porsinya masih kebanyakan.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau untuk ukuran biasa tuh pas banget sih.
0: Iya sih dan bersih sih menurut aku bilang
1: enak.
0: Bersih banget
1: rapi,
0: tempatnya.
1: Tapi cantik lagi.
0: Iya kalau mau nyobain.
1: Kayak jualan.
0: Nyobain gak antrean SPBU yang paling panjang dan gak pagi, siang, sore, malam katanya. Mm-mm. Di Monang Maning katanya. Mau nyobain gitu.
1: Nggak.
0: challenge nih, challenge.
1: Thank you, Sefrin. Kapan ya spaghetti aku kirim? Ya ampun, Sefrin.
0: Sefrin, terserah Sefrin aja, ya kan? Ya,
1: tapi kalau udah, maksudnya lagi rame, laku, gak apa-apa, jual aja.
0: Iya, jual aja dulu.
1: Kita mah santai.
0: Kita mah yang terakhir-terakhir aja.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.

0: Bigun FM your sweet music station, grow with love Michael Bublé, sahabat Bigun FM dengan home. Ya, spesial buat Anda, Mbak Rom.
1: Halo.
0: Apa kabar Mbak Romi Jimbaran? Mm-hmm. Kita tadi ngomongin tentang janji palsu. Apakah Anda pelaku atau korban ya? Mm-hmm. Mbak Romi ini bilangnya korban dong. Biasa Pak suami sering bilang ya nanti kita kesini, kesitu, mau ngajak ini, ngajak itu, tapi zong. Terus. Prank ya, jadi sudah terbiasa dengan janji palsu ya. Lagunya cuma kita nggak bisa muter loh Mbak, maaf ya.
1: Nanti sama penyiar selanjutnya ya.
0: Iya, ada Coco Mariko ya.
1: Iya, ada Danes Suara Perintis.
0: Halo.
1: Pengalaman udah 2 minggu ini dicoba dan sering berhasil loh. Mm-hmm. Sekarang lebih sering isi full tank di hari Minggu, terutama jam-jam nanggung, 10 pagi sampai 2 siang katanya.
0: Oh baik.
1: Pertamina cenderung lebih lenggang. Kenapa hari Minggu? Aku lebih siap mental aja kalau harus antri dan ternyata antri-antri banget. Mm-hmm. Terus Senin jadi nggak mikirin antri bensin lagi. Tinggal gas sampai mentok gasnya pokoknya ya. Ini tidak boleh kalau ini diterobos,
0: iya,
1: tidak
0: betul,
1: boleh
0: ya. Ya.
1: Nah kalau udah pertengahan minggu bensin udah di atas merah dikit biasanya incarannya eceran. Pakai botol-botol aja di pinggir jalan. Udah gak lagi ke toko satuannya. Alasannya sepertinya udah pada tahu ya. Takarannya bikin mata katanya likat.
0: Apa tuh likat?
1: Likat tuh kayak, apa kok likat kok?
0: Pelikat.
1: Bukan, likat tuh kayak ganggu. Ganggu ya?
0: Kabur.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Likat tuh kayak ada yang nyangkut.
0: Ada yang hilang dari ku belakangan.
1: Ada yang hilang.
0: Dari apa nyangkut gitu ya?
1: Nyangkut.
0: Oh, kalau kita apa? Mau sakit
1: ngeganjel.
0: Ngeganjel kayak kita mau sakit mata gitu ya?
1: Ngeganjel.
0: Iya, okay.
1: Dongkrak di mata ada.
0: Oh, wow, diganjel sama dongkrak, guys, ya.
1: Kalau masih bisa tidak bisa. Mohon maaf dan suara nanti.
0: Iya, maaf loh.
1: Sama Coco Surya Winata saja.
0: Iya, silakan ya sama Coco Mariko bakal siaran.
1: Yes,
0: sama dengan jam 1 siang ya.
1: Dengerin kita PHMC 4 sampai 6 sore ya. Yang mau mix-man lagunya ada Coco Mariko besok.
0: Betul ya.
1: Temu lagi Senin sama kita berdua, hari Minggu masih ada Wibi di Musi Highlight.
0: Oh ya? Bener banget, aku bahkan sampai lupa dengan jalan itu sendiri ya. Ya sudah kita pamit.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Hai, selamat pagi sahabat Pingin FM, gimana kabar? Ada Surya Winata, kita ketemu di Office Hour, sesi yang pertama. Sampai jam 1, jangan kemana-mana ya.

Pingin FM, your sweet music station. Grow with love, Alvin Jo, falling in love in Jakarta. Ya, selamat pagi sahabat Pingin FM. Ya, agak-agak cerah walaupun sedikit agak mendung juga saya lihat di seputaran Gatot Subroto Barat. Tapi mudah-mudahan Anda happy-happy aja dong untuk pagi ini. Happy banget dong, kenapa? Besok udah mau weekend, jadi kerjaan juga sudah mulai agak santai dikit dari hari Jumat kan? Ya, saya akan temani Anda setiap hari Jumat sekarang

Clipping FM untuk di Office Hour di sesi yang pertama. Oke, sampai di jam 1 siang, saya akan pilihkan juga lagu-lagu keren buat Anda, Indonesia mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda mau kan temenin saya untuk pagi ini? Temenin saya dengan requestan Anda, bikin saya sibuk pagi ini juga boleh. Kasih tahu aja lagu-lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam. Sambil Anda baru mulai mungkin dengan rutinitas dan pekerjaan Anda, udah jam 10 seharusnya sih sudah gaspol dari tadi ya. Tapi kalau yang masih bawaannya, aduh ini kayaknya masih awal-awal bulan, bolehlah sedikit, santai dikit. Tapi kalau yang udah mau ngegas, boleh aja. Atau lagi di jalan malahan, hati-hati aja di jalan ya. Bingo, Penguin apa?

Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
5: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

0: Dengan FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Ini dia dilema dari miliknya Green Day. Oke, selamat pagi dulu untuk Anda semua sahabat Pingun FM yang baru stay tune, baru aja di 103,6 FM ataupun juga di live.radiopingunfm.com. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kabar baik, mudah-mudahan sehat semua ya. Saya akan temani Anda sampai di jam 1 siang. Gimana kabar buat Mama Yaya? Halo, selamat pagi Ko Surya. Selamat pagi. Pengen dengerin Nona dengan Durian? Ya, lagu Durian judulnya, tapi nggak ada lirik kata durian di situ. Baiklah, terima kasih buat Mama Yaya. Ditunggu lagunya ya. Selamat pagi juga buat Mbak Ratna di Batu Bulan. Apa kabar? Charlie Put dengan Home. Oke, ntar lagi udah mau nyanyi. Sabar dulu ya. Terima kasih banget buat Mbak Ratna di Batu Bulan. Dia lagi sibuk menjejaitan. Katanya mau nyambut tumpek wayang, Kajeng Kliyon, dan juga Tilem. Wih, sibuk nih. Yeni, apa kabar? Fajar Nur, dengan Salah Apa Aku. Thank you banget juga buat Abah Waisel. Abah Waisel yang ada di Samplangan Gianyar juga terima kasih udah menyapa saya. Selamat pagi. Dan juga buat Anda semua, sahabat Pingin FM, lagi dimanapun Anda berada, ya lagi stay tune, dengerin Pingin FM Bali. Ya, ada lagu-lagu keren yang boleh Anda request, boleh Anda kasih tahu. Sebagai penyemangat Anda juga, yang mungkin lagi di tempat kerja, lagi sudah mulai ngantuk, baru mulai kerja udah ngantuk aja. Jangan dong ya.
1: Blast on.
0: Tapi kalau yang ini, sahabat Pingin FM mengaplikasikan sunscreen sebelum beraktivitas di luar rumah, itu kayak udah jadi rutinitas dari hampir semua para wanita, ya kan? Wajah, leher, bahkan hingga tangan itu nggak luput dari perhatian. Namun ada satu area yang seringkali terlupakan, meski sama-sama itu terpapar sinar matahari setiap hari. Yaitu bibir. Padahal bibir juga membutuhkan loh perlindungan dari paparan sinar UV. Penggunaan lip balm dengan SPF minimal 30 itu akan membantu melindungi bibir dari paparan sinar matahari. Perlindungan ini penting karena paparan sinar matahari dapat berkontribusi terhadap bibir yang kering, pecah-pecah, sementara kerusakan akibat sinar UV itu juga dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit. Karena itu, rutinitas pengguna lip care kini juga tidak lagi hanya berkutat pada menjaga bibir itu agar tetap lembab. Perlindungan dari sinar UV dengan sunscreen itu juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Bibir memiliki karakteristik yang berbeda dari sebagian besar kulit yang ada di wajah kita.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasehati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Penguin. Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
2: Baby
1: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
7: Bete pak, abis dimarahin bos.
6: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
7: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
6: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
7: Masa, Pak?
6: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
7: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
6: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
7: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
6: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
7: Oke, pak.
8: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice! Mau!
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik!
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak!
13: Mau dong!
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau!
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
12: Panas-panas enaknya minum tea juice!
13: Semua rasanya enak!
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
14: Dari Wings Food.

Pink FM, your sweet music station. Grow with love. Itu dia, we will rock you. Saya pilih buat Anda sahabat Pink FM. Apa kabar dulu deh untuk yang sudah bergabung. Rame ya pagi ini, thank you banget. Buat Mbak Wayan Widiati, apa kabar Mbak Wayan? Selamat pagi ya, katanya Mengwi itu cerah tapi isi mendung. Oke, okay. Kemudian terima kasih juga buat Bunda Naomi, apa kabar? The Call dari miliknya Backstreet Boys. Baiklah, ntar ya salam-salamnya saya bacain di jam 11 ya. Terima kasih juga buat Ayu Landari, halo yuk gimana kabar? Justin Bieber dengan Beauty and a Beat, baik ditunggu lagunya. Terima kasih juga buat Rian Putra, selamat pagi Rian. Moving to the Sun dari miliknya Hugel bareng sama Ultranet, baiklah. Yang lain, sahabat Pink FM, saya masih tungguin requestan Anda langsung aja di 0811-393-494, boleh juga di semua sosial media Pink FM Bali. Nanti di jam 11 pas, itu bakal saya sapa semua Anda dan juga baca salam-salamnya. Jadi buruan, buat yang belum, langsung aja di 0811-393-494, boleh juga di semua sosial media Penguin FM Bali. Okay, pagi ini kayaknya bawaannya masih lemes aja di kantor. Atau kok ngerasa gak produktif ya? Atau kok ngerasa kayaknya gak nyaman ya? Walaupun ngerasa pengennya sih ada sesuatu yang membuat kita bisa lebih senang ketika kita akan berangkat ke tempat kerja. Nah, gimana dong caranya sahabat Pink FM? Salah satunya ya, kita bisa lebih produktif nih sahabat Pink FM. Salah satunya adalah dengan menjaga etika dan juga profesionalisme kita. Dengan salah satunya pastinya ketepatan waktu. Selalu datang tepat waktu dan hargai waktu orang lain juga. Kemudian pahami juga yang namanya batasan pekerjaan. Fokus dengan tanggung jawab utama atau job desk kita. Dan hindari juga mengumbar keterampilan tersembunyi yang malah bisa membuat jadi beban tugas malah bertambah. Padahal itu nggak tanggung jawab kita kan. Kemudian juga waktu pulang ternyata juga berpengaruh loh terhadap produktivitas kita. Kenapa? Ya karena kita wajib untuk mengkoordinasikan dengan atasan sebelum meninggalkan kantor. Jadi untuk memastikan nggak ada juga pekerjaan mendesak yang tertinggal. Jadi nggak lucu kan kalau misalnya Anda sudah sampai di rumah, sudah pengen kumpul bareng sama keluarga, atau mungkin sudah mau ada plan, mau rencana, mau apa, mau olahraga kah misalnya. Tiba-tiba ternyata mesti harus balik lagi ke kantor karena ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan lagi. Nah, untuk menjaga mood dan juga kesehatan mental juga penting sahabat Pinggun FM. Salah satunya ini hal sederhana dan kayaknya emang benar sih ya, karena saya juga merasakan hal itu. Dengan merapikan meja kerja. Meja kerja yang bersih dan tertata itu akan dapat membantu menjernihkan pikiran dan juga meningkatkan fokus kita. Kemudian juga dengan mengistirahatkan mata dan tubuh, ini sering banget juga saya lakukan sahabat Pinggun FM. Kenapa? Ketika jenuh, coba deh jalan-jalan kecil atau sekedar keluar dari ruangan kerja Anda, meregangkan otot, kemudian juga atau ke pantry lah mungkin sekedar ambil minum atau makanan-makanan ringan. Atau juga yang pasti sahabat Pink FM, jangan lupa mengatur pola makan siang. Hindari makan siang terlalu berat sekaligus. Jadi bagi porsi makan Anda, pilih asupan yang kaya akan protein dan serat agar gak mudah ngantuk lagi pada saat balik mau kerja. Jadi moodnya malah hilang nanti. Fresh

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata durian dalam liriknya.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
5: Where are you?

Rockin' FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia, Michael Sturrock dengan Bring It On. Okay, balik lagi masih di Office Hour untuk di sesi yang pertama. Kita baru di jam 11 dan janji saya tadi jam 11 saya bakal baca semua salam-salam dan requestan Anda. Okay? Ada Mbak Ratna. Mbak Ratna di Batu Bulan, apa kabar Mbak Ratna? Semangat Jumat sambil menjejaitan untuk prepare tumpek wayang, kajeng klion dan juga tilem. Charlie Put dengan Home bareng sama Hikaru Utada sudah nyanyi tadi. Terima kasih banget ya. Kemudian Mbak Wayan Widiati juga apa kabar? Pengen dengerin Apologize dari miliknya Timberland. Okay, salamnya buat Koko aja. Semangat siaran. Terima kasih Mbak Wayan Widiati ya. Selamat siang aja, pagi menjelang siang ini. Okay, ada Bunda Naomi, apa kabar? Ya, bundanya Naomi, terima kasih udah sempat bergabung. Pagi Abang Surya, The Call dari miliknya Backstreet Boys. Sudah saya play. Salamnya buat anakku tersayang, Putu Naomi Isaura. Thanks ya, thank you balik juga buat bundanya Naomi. Ya, salam buat Putu Naomi Isaura, mudah-mudahan sehat selalu. Jadi anak yang baik. Ada Mbak Tian, apa kabar? Halo Mbak Tian, selamat pagi. Selamat pagi Koko Surya, apa kabar? Kabar saya baik banget. Enrique Iglesias dengan Hero. Makasih Koko, selamat siaran. Terima kasih Mbak Tian. Ya, lagunya kalau Mbak Tian tuh masih di antrian sih. Ini lagu lama, lumayan banyak requestannya. Mama Yaya, terima kasih udah sempat bergabung. Pengen dengerin Nona dengan Durian. Sudah ya, udah saya play. Selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih untuk Mama Yaya, Mbak Rai Sinta juga apa kabar. Itu Michael Sturrock yang baru saya play, Bring It On, itu requestannya dari Mbak Rai Sinta. Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Terima kasih Mbak Rai, ada Buda Yasriani juga apa kabar. Katy Perry dengan Birthday. Oke, salamnya buat De Dani, katanya Dani atau Denny sih. Okay, kayaknya maksudnya dia mau ucapin buat Denny kan ya, Bu Dayu. Happy birthday, long life, wishing you all the best bro. Baiklah, terima kasih buat Bu Dayu Asriani. Ya, mudah-mudahan Denny lagi denger. Selamat ulang tahun ya, Den. Mudah-mudahan semakin sukses aja, makin cuan aja, makin cetar deh. Apa kabar buat Yeni? Halo Yeni, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke, terima kasih juga buat Mbak Romi, apa kabar? Venga Boys dengan Shalalalala. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM aja. Buat Koko semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya, amin. Terima kasih buat Mbak Romi. Kemudian ada Abah Waisel juga, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih sudah menyapa saya ya dari seputaran Samplangan Gianyar. Ada Mbak Adi di Bejigama, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Say Say Say dari Kaigo. Oke, selamat siaran. Terima kasih buat Mbak Adi di Bejigama. Yang siaran Surya, Mbak, bukan Suma. Fapang, apa kabar? Halo Fapang. Fapang pengen dengerin lagunya Lady Gaga yang Face. Salamnya buat semua kru aja. Baik, terima kasih buat Fapang ya yang ada di Denpasar. Mudah-mudahan kabar baik selalu ya Fapang. Ayu Landari juga, gimana kabar yuk? Justin Bieber dengan Beauty and the Beat, baiklah.

Sorry Uya, salah ketik. Gak apa-apa Mbak, santai. Terima kasih ya buat Mbak Adi. Juga dari ada Ardi Pratama, ditunggu ya di ya lagunya. Kemudian lanjut lagi ada Rian Putra. Apa kabar Rian? Selamat pagi Rian Putra di Uluwatu, Hugel Ultranet dengan Move Into The Sun. Thanks a lot Surya, thank you balik juga. Udah saya siapin lagunya, ditunggu ya buat Rian Putra. Sambil saya cek lagi, ada yang ketinggalan gak sih? Kayak udah semua ya. Buat yang belum, ayo lagi. WhatsApp di 0811-393-494. Boleh juga di semua sosial media Penguin FM Bali. Buat Mbak Wayan Widiati, dia lagi ada di seputaran Mengui ya. Oke, ini dia langsung aja. Timbaland bareng sama One Republic dengan Apologize.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Timberland bareng sama One Republic, ini dia Apologize, sahabat Pingin FM. Spesial buat Anda semua, spesial yang udah request juga tadi, ini ada Bawayan Widiati. Tapi buat Anda sahabat Pingin FM yang pengen dapetin pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, itu cuma bisa Anda dapatkan dari Spring Bed Lady Americana. Lady Americana merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang klasik dan juga yang pastinya seleranya berkelas internasional. Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, ini menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi Feroclean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri, serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Nah, Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Home Sweet Home.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingin FM, yang lagi di rumah, ibu-ibunya nih, yang lagi memasak. Nah, gimana sih aktivitas memasak Anda sehari-hari? Apakah Anda sudah memilah yang namanya sampah-sampah yang ada di dapur? Iya, biasanya kan akan menghasilkan cukup banyak sampah ya kalau di dapur itu. Mulai dari sisa makanan kah, kulit buah kah, potongan sayur, bahkan kemasan bahan makanan. Jadi kalau nggak segera dibuang atau dipilah, sampah tersebut akan cepat menumpuk dalam waktu yang singkat. Nah, sahabat Pingin FM, banyak dari kita juga terbiasa mencampur seluruh sampah dapur itu dalam satu tempat. Padahal beberapa jenis sampah sebenarnya masih dapat dipisahkan dan diolah kembali. Ya, demikiannya itu juga kalau sekarang, kalau misalnya kita nggak milah sampah, nanti nggak mau diambil loh sampahnya. Itu kalau pengalaman di rumah saya ya, kalau belum dipilah itu nggak bakal diambil, jadi harus dipisah-pisahkan dulu. Nah, saya dilansir dari homebiogas.com, pengelolaan sampah dapur yang lebih teratur itu dapat membantu mengurangi penumpukan limbah organik, sekaligus membuat area rumah terasa lebih nyaman. Nah, mengelola sampah dapur nggak selalu membutuhkan langkah yang rumit ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, salah satunya pisahkan sampah organik dan non-organik, gunakan wadah khusus untuk sisa makanan, kemudian juga buang sampah dapur secara rutin, dan memanfaatkan sisa bahan organik tertentu. Nah, selain itu sahabat Pingin FM, bersihkan juga area tempat sampah tersebut secara berkala.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: first.
1: Back to the past. Back to the past.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Let me be your hero. Would you dance?

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Pesawat milik maskapai Saudi Airlines terbakar usai terkena pecahan proyektil yang diduga diluncurkan pasukan Arab Saudi guna mencegat serangan kelompok milisi Houthi Yaman. Tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada penumpang saat peristiwa terjadi karena pesawat saat itu sedang diparkir di terminal bandara. Pemerintah Arab Saudi, otoritas penerbangan sipil maupun Saudi Airlines hingga kini belum menanggapi permintaan komentar tersebut. Para pejabat Saudi juga mengabarkan bahwa puing-puing dari rudal yang dicegat pasukan Saudi telah menghantam taman kanak-kanak dan juga kompleks medis di Riyadh. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Office Hour.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka.

FM, your sweet music station, Grow with Love, Spice Girl dengan Goodbye. Saya belum mau pergi, sahabat Pink FM. Saya masih mau nemani Anda yang lagi menikmati santap siang Anda untuk siang hari ini. Kita masih di office hour ya, masih ada waktu kurang lebih sekitar 40 menit lebih ya, 40 menit kurang malah, bukan lebih sih. Oke. Buat play lagu-lagu yang tadi juga sudah Anda request, terima kasih buat... Halo, selamat pagi buat Seruni, apa kabar? Terima kasih udah menyapa. Gus Bawo juga thank you banget ya Gus, gimana kabar? Roni Parulian dengan Februari, oke, coba ya ntar saya siapin lagunya. Thank you banget buat Gus Bawo yang ada di Batu Bulan. Oh, sekarang dia lagi di Renon, berarti dia lagi kerja. Oke, terima kasih buat Gus Bawo. Kemudian ada Mbak Iga Pancaneki. Halo Mbak Iga Panca, apa kabar? Kok tiba-tiba nuansa malam pindah ke OH? Iya ini, untuk hari Jumat. Pindah sementara. Oke, Judika dengan Terlalu Dalam. Selamat menikmati hidangan siang buat semua sahabat Pinggun FM. Baiklah, terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki. Oke, yang lain sahabat Pinggun FM, saya masih ada waktu sampai di jam 1 siang. Kalau Anda masih mau request lagu lagi, boleh dicoba aja. Mudah-mudahan saya masih bisa selip-selipkan requestan Anda di 0811-393-494 dan semua sosial media Pinggun FM Bali. Ada Bu Intan di Penati, apa kabar Bu Intan? Selamat siang, mudah-mudahan juga sehat selalu Bu Intan. Dan juga buat Anda yang lain, sekali lagi yang lagi menikmati santap siangnya, selamat menikmati santap siang Anda, sahabat Pinggun FM.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yes, sahabat Pingin FM, bulan Oktober ini beli tiket masuk ke Toya Devasia dan dapatin promo spesial Indonesian Favorite Package di mana mujair nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam, dan nasi putih dalam satu paket itu hanya Rp290.000 per pax. Nah, untuk pasangan ada juga couple signature. Anda bisa menikmati roasted duck, kemudian ada udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cah bawang putih, nasi putih, dan juga mineral water itu hanya Rp290.000 per pax. Atau Anda mau camp and dine, Anda bisa menikmati day use tenda ini selama 4 jam. Sekaligus Anda juga mendapatkan mie ayam dan bakso ayam hanya dengan Rp290.000 dengan syarat sudah membeli tiket masuk Toya Devasia. Suka berpetualang, nikmati juga paket dari gunung ke danau dari Toya Devasia ini hanya Rp1.325.000. Nikmati sunrise jeep tour plus hot spring plus banana boat. Ini yang pastinya bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep. Perkuat kekompakan tim Anda dengan team building package hanya Rp335.000 per orang. Sudah dapat 3 ice breaking game, 5 games utama, makan siang, dan juga akses utama ke semua kolam dan juga water slide. Sekalian nongkrong di kawah Back and Brew dan nikmati kopi, juga ada croissant favorit hanya Rp55.000 saja. Informasi lebih lengkap silakan hubungi kontak WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, 0818-0232-2888 atau follow Instagram @toyadevasia.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apa lapar?
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. October, grow with love. Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Justin Timberlake, ini dia, Can't Stop the Feeling. Yes, sahabat Pingin FM, tapi saya harus stop dulu untuk di office hour sesi yang pertama. Karena sebentar lagi bakal ada Suma Wijaya yang ketemani Anda di office hour untuk sesi yang kedua. Ya. Kita ketemu lagi besok, saya balik lagi masih temani Anda di Quality Time untuk sesi yang pertama dan juga Nuansa Malam Weekend, sahabat Pingin FM. Ya udah, pokoknya selamat menikmati akhir pekan Anda, tapi yang masih di tempat kerja, selamat melanjutkan tugas-tugas dan pekerjaan Anda. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat siang, sampai jumpa. Bye-bye.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga.

Pinguna FM, your sweet music station, grow with love. Selamat siang sahabat Pinguna FM. Kalau lagu ini judulnya Don't Go, tapi Anda yang lagi go-go kemana-mana hari ini semangat ya. Yang katanya hari ini Katricia juga nih yang request lagunya lagi di jalan, hati-hati ya. Buat Anda sahabat Pinguna FM, semuanya sudah siap juga nemenin sampai jam 4 sore ya. Jadi boleh kasih tahu request lagunya mau apa, biar lebih semangat hari Jumatnya. Udah hari Jumat aja ya, cepet banget harinya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, oh sekarang udah Jumat, besok apa? Hayo, udah pastinya udah tahu dong, besok udah weekend sebenernya Bam. Gimana, udah tahu mau kemana weekendnya, atau sekarang masih bingung nih mau kemana ya, mau jalan-jalan atau stay di rumah aja ya? Pokoknya boleh dipikirkan dari sekarang, siapa tahu besok nih udah langsung let's go gitu ya. Wow. Tapi kalau masih bingung boleh loh, nanti di follow TikTok kami di @pinguinfmbali. Boleh kepoin juga, di sana kan ada banyak banget ya video-video referensi tempat liburan atau staycation yang bisa Anda cek-cek dulu, siapa tahu nanti ada yang cocok, langsung deh let's go visit ke sana ya. Ada siapa lagi nih? Oh, ada Dr. Tama, selamat siang. Sudah sapa-sapa aja semua ya. Oke deh, terima kasih loh yang sudah menyapa di siang hari ini. Thank you banget nih, harusnya semua second comment tapi udah menyapa. Gak apa-apa karena happy ya. Sudah banyak yang menyapa di siang hari ini. Buat Anda jangan mau kalah dong, langsung kasih tahu Suma Wijaya Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, langsung di WhatsApp atau Telegram ya di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan juga fanpage Facebook. Baru banget saya update, silakan ramaikan di @pinguinfmbali, X @radiopinguinfm. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Boleh dikirim-kirim dulu ya requestannya, sambil ingat-ingat nih siapa yang mau disapa. Oh, besok udah Sabtu, hoi. Bener dong, udah Sabtu, jalan-jalan gas lah bisa dok. Ya, buat Anda yang besok mau jalan-jalan, semangat aja hari ini. Ingat, tugas kantor harus dikerjain dulu biar plong pikirannya, biar jalan-jalannya juga nanti gak ada beban lagi. Takut banget nanti kalau di jalan ya pas lagi liburan, ingat-ingat ada tugas kantor yang belum selesai. Nah, jadi jangan sampai, sekarang boleh fokus dulu sambil ya, sambil cuma ingetin Anda jangan lupa makan. Jadi sudah siang, waktunya makan juga untuk menjaga fokus ya. Bener kan dok ya, harus makan ya. Jadi buat Anda yang belum makan, silakan makan siang dulu sambil menikmati lagu-lagu yang pastinya akan membuat mood naik. Jadi kasih tahu dulu dong mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, langsung dikirim sekarang ya sampai jam 4 sore.

0: Selamat siang dulu buat Dr. Tama yang request lagu ini, lagu Jason Derulo Try Me featuring Jennifer Lopez dan juga May Thomas. Spesial ya buat Dr. Tama, katanya Jumat siang yang lumayan panas mekebiah. Benar-benar hari ini panasnya menyala sekali ya dok ya, tapi semangat harus tetap adem ya. Apalagi weekend udah di depan mata, tinggal bertahan sedikit lagi. Mau request lagunya buat temenin siang ini, oke, temenin ya sama lagunya udah di play. Terus thank you semua, semangat siarannya, salam buat semua sahabat Pinguin FM. Thank you juga buat Dr. Tama. Nah sebenarnya benar sih kalau kata Dr. Tama ya, hari ini tuh panas banget, apalagi tadi pas di jalan agak sedikit padat ya arus lalu lintasnya. Kan semua lihat tuh di deket-deket stasiun pengisian bahan bakar minyak itu banyak yang ngantri buat ngisi BBM. Wah semangat ya buat yang lagi ngantri, kayaknya banyak Pertamina yang agak full ya hari ini. Dan pastinya hari ini semangat buat Anda yang sudah berhasil melewati ya hampir satu minggu loh. Jadi hari kerjanya tinggal hari Jumat aja, besok udah weekend. Tapi yang besok juga masih kerja, gak apa-apa. Semangat terus buat Anda ya. Yang penting cuan masuk terus. Bener ngantri banget semua. Iya dok, tadi semua gak beli bahan bakar sih, cuma lewat aja. Itu pun udah agak macet gitu. Ya udahlah, sabar-sabar aja. Dan semua berdoa kayak semangat ya buat yang lagi ngantri. Semua tahu soalnya rasanya ngantri itu gak enak. Tapi gak apa-apa. Ya semoga aja nanti cepat gini ya, cepat terurai antreannya. Jadi biar apa namanya ya, biar enggak lama nunggunya. Terus untung udah pindah. Oh, udah pindah. Berarti dokter Tama udah pindah ya, enggak apa-apa ya dok ya. Berarti sudah agak gini ya, agak aman nih dokter Tama sekarang. Wah, mantap nih. Terus ada Moromi Jimbaran, selamat bergabung. Apa kabar Morom? Lagunya disiapin dulu ya. Terus ada Katrisya juga tadi sudah menyapa Suma, terima kasih. Dan nanti bakal Suma bacain salam sapanya dan juga requestnya di jam 2 siang. So, tungguin aja, jangan kemana-mana. Abah Wesel juga selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Buat yang lain, yuk silakan bergabung lagi. Sebenarnya meramaikan di office hours, menemani Anda yang lagi bekerja, yang lagi di jalan menerjang kepanasan hari ini, tetap semangat, tetap fokus dengan lagu-lagu favorit yang boleh Anda nyanyikan di sana. Jadi langsung aja request dulu di 0811-393-494, bisa melalui WhatsApp dan juga Telegram, atau bisa sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah kira-kira buat Anda yang lagi di jalan nih, gimana arus lalu lintasnya, apakah ada kemacetan juga? Boleh dong info-info semua, karena semua juga sekarang mau cek-cek dulu nih, gimana sih arus lalu lintas di seputaran Kota Denpasar, apakah sama seperti jalan yang semua lalui tadi agak padat, atau mungkin malahan agak landai.
1: Traffic light.
0: Ya sahabat FM, cuma mau cek-cek dulu nih gimana arus lalu lintas di area Kota Denpasar. Kalau dari area barat nih, dari ujung Gatot Subroto Barat, persimpangan Jalan Padang Luih dan juga Kerobokan, hari ini juga padat. Bahkan kalau dari Jalan Raya Padang Luih ini sudah mulai padat dari sebelum persimpangan Perumahan Dalung Permai, itu udah mulai padat dari utara ke selatan, dan bahkan mendekati Simpang Gadok ini dari dua arah padatnya. Terus kalau dari Jalan Kerobokan juga padat dua arah, sebenarnya menuju ke Simpang Gadok. Kalau dari persimpangan Jalan Munding Mundah juga hari ini sedikit padat. Banjataki 1 hari ini juga cukup padat loh. Terus kalau dari Kebo Iwa Utara hari ini, wah ini juga cukup macet. Sebenarnya dari Jalan Kebo Iwa Utara ya, dari arah utaranya yang macet. Terus kalau dari Simpang Gunung Andakase padat saja. Kalau dari Simpang Kargo Permai hari ini cukup macet dari arah utara ya, satu arah saja. Dari persimpangan Jalan Pidada 5 dan juga Jalan Permata Gatsu itu ke selatan menuju ke Simpang Gatot Subroto Barat ini juga cukup macet. Terus kalau dari Bulu Indah macet di persimpangan saja menuju ke arah utaranya, arah sebaliknya lancar. Terus kalau dari Simpang Pidada, cuma lihat hari ini cukup padat ya, dari Bung Tomo juga hari ini padat. Terus kalau dari Simpang Ubung, Cokro Aminoto dari arah utara macet ya, tapi arah sebaliknya aman. Terus dari, nah ini nih, dari Gatot Subroto Tengah menuju ke Simpang Ubung, ini dari arah timur ke baratnya yang cukup panjang kemacetan. Bahkan ini dari Simpang Ahmad Yani itu dari mulai ke barat agak panjang, jadi sabar-sabar ya sebenarnya, tapi arus sebaliknya ini cukup lancar. Terus kalau dari Ahmad Yani Utara juga hari ini cukup macet, bahkan kepadatan itu dimulai dari simpang persimpangan Jalan Ahmad Yani Utara dengan Jalan Blambangan. Terus kalau dari Gatot Subroto Timur juga agak padat di beberapa titik. Dan ini di Simpang Nangka hari ini padat dari arah Nangka Utara Sendawa. Lanjut ke timur, di Simpang Seroja Kenyeri juga hari ini cukup padat. Dan di Simpang Trengguli juga macet. Ada di Simpang Tohpati hari ini juga cukup macet dari arah WR Supratman, dari arah Batu Bulan ya. Ini ada berapa titik kemacetan. Dan juga dari arah persimpangan Jalan Waribang WR Supratman juga hari ini ada berapa titik kepadatan saja. Terus lanjut dari Patung Titibanes, saya cek dulu ke selatan ke Jalan Bypass Ngurah Rai. Kalau di sini sih ada berapa titik kepadatan saja, tapi tidak sepadat biasanya. Oh iya, nah ini nih mulai padatnya itu di persimpangan Jalan Padang Galaksanur itu ke selatan sebenarnya, itu sampai di persimpangan Jalan Hang Tuah cukup macet ya satu arah ke selatan, tapi karena arah sebaliknya agak lancar. Terus kalau Hang Tuah juga hari ini macet dari arah barat menuju ke timur, jadi ini cukup macet dari Plaza Renon, bahkan sudah ada beberapa titik kepadatan. Terus kalau dari Bypass Ngurah Rai menuju ke selatan juga cukup macet ya, bahkan ini dari McDonald's Sanur ke selatan lagi masih macet sampai di persimpangan Jalan Danau Tondano Sonda FM. Terus kalau Sumacek setelah itu landai dan macet lagi mendekati persimpangan di Jalan Danau Tempe, itu juga sudah mulai macet. Terus kalau dari persimpangan Pesanggaran di Ponorogo hari ini juga cukup macet di Ponorogonya dua arah bahkan. Terus kalau dari Jalan Pelabuhan Benoa dari arah exit tol ya ke utara aja yang sedikit padat. Oke, lanjut cuma cek dulu dari area barat. Kalau tadi dari timur di Imam Bonjol hari ini juga ada beberapa titik kepadatan. Persimpangan dengan Toko Umar hari ini macet senewam. Terus kalau Simpang Mahendra Data dengan Toko Umar juga hari ini cukup padat. Kalau dari arah barat nih, cuma cek di Toko Umar dan juga area Gunung Salak ya, hari ini juga cukup macet. Terus kalau dari Kerobokan, Simpang Peti Tengah, hari ini juga cukup macet. Bahkan kalau jalan dari Jalan Gunung Takuban Perahu hari ini ada berapa titik kemacetan loh. Wih, cukup macet nih. Di Jalan Pengubengan Kauh juga hari ini cukup macet. Dan kalau semacam ke utara di Jalan Gunung Sangiang, hari ini persimpangan dengan Jalan Canggu, Kerobokan juga hari ini macet. Kesambi juga ada beberapa titik kepadatan. Wah, jadi harap bersabar saja ya buat sahabat Nawem, ada beberapa titik kemacetan loh hari ini. Semoga perjalanan Anda lancar dan tetap jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Ya, satu lagu dari The Weeknd, Sobat FM Starboy, yang hari ini sudah mengudara buat Anda. Jadi biar lebih semangat kerjanya dan juga lebih happy moodnya. Yuk yuk yuk, semangat dulu, berhubung besok udah weekend. Jadi boleh lah ya, kira buat dulu tugas-tugas semuanya dengan baik, Sobat FM, biar besok agak lega, biar gak ada pikiran jalan-jalannya. Jadi boleh yuk ditemenin lagi sama semua aja dengan lagu-lagu favorit Anda. Kasih tahu di WhatsApp Telegram di 08113993494 sambil ngobrol-ngobrol juga bisa. Karena udah banyak yang bergabung juga nih siang hari ini. Ada Ari, ada Budayu, ada Fapang, Mbok Romi. Ditunggu ya untuk lagunya. Terus semua juga bakal cerita nih, karena semua baru cek tadi ternyata ada yang kasih kejutan Saudara FM. Apakah kejutan ulang tahun? Tidak tentunya ya. Jadi baru tadi kita dengerin lagunya The Weeknd, dan ini kejutannya datang dari The Weeknd yang pas konsernya ada hal yang tidak terduga. Kira-kira apa sih hal yang membuat kita terkejut dan tidak terduga tuh, siapa yang menjadi kejutannya? Nah, itu clue-nya siapa? Jadi ini orang Saudara FM. Kira-kira siapa ya yang menjadi kejutan? Yuk kita simak. Rumors. Iya, sahabat FM, saya baca dari Detik Pop ya. Ini memang tidak diduga-duga dan pastinya bakal menjadi momen yang langka sekali ya. Dimana untuk kedua fans ini kan pastinya banyak banget dan ketemu menjadi satu pertunjukan yang benar-benar memorable banget bagi para penggemar. Yes, The Weeknd menggelar konser After Hours Till Dawn di Goyang Stadium pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Nah, saat membawakan lagu One of the Girls yang memang selalu ditampilkan di panggung tur konser ini, ternyata ada yang mengejutkan, yaitu Jennie, Saudara FM, yang mengejutkan penonton dengan kemunculannya. Terima kasih sudah mengundangku. Terima kasih Imagine Dragon Follow You, kata di atas ya panggung, dilansir dari Korea Jongang Daily pada Jumat 9 Oktober 2026. Penampilan Jennie tentu jadi sajian yang istimewa, soalnya beberapa konser sebelumnya, like Korea Selatan, One of the Girls selalu ditampilkan sendirian oleh The Weeknd. Nah, beruntung juga di jadwal Jennie bisa disesuaikan dengan konser ini, jadi menjadi kejutan yang dipersiapkan oleh penyanyi kelahiran 16 Februari itu. Jadi bisa terlaksana dan bisa menghibur para penggemar. Wah, keren banget ya, dibuat terkejut loh. Jadi semoga aja nanti ada kejutan-kejutan lain yang menunggu, yang bisa menjadi hal yang membuat kita senang, sahabat Bunda FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Pingun FM Your Sweet Music Station, Grow With Love, satu lagu spesial buat Anda, sumpah percuma. Tapi gak percuma kok kalau udah bersiap-siap untuk menjalankan tugas, sudah mengeluarkan segala upaya untuk hari ini, itu gak percuma. Karena itu adalah usaha Anda yang sudah semaksimal mungkin Anda lakukan. Tetap semangat ya, sampai jam 4 sore temenin sama Suma Wijaya dengan lagu-lagu favorit Sound FM. Jadi boleh langsung kasih tahu biar moodnya makin naik dan makin semangat lagi. Ini buat Abdul yang sudah request dari Telegram sahabat Pingun FM. Jadi tadi lagunya udah di play. Terus kalau ditanya selamat siang Kak Suma yang selalu rajin siaran, nanti diputar ya lagunya, udah diputar. Abdul masih stay tune kah? Boleh dong say hello lagi. Oke deh, buat semuanya selamat menjalani aktivitas di pre-weekend ini. Dan buat Kak Suma semangat bertugas saja. Terima kasih, makasih loh Abdul. Ada Rian Putra juga, wow sudah bereaksi, berarti Abdul masih stay tune dan dengerin lagunya ya, thank you ya Abdul ya. Terus ada Rian Putra yang request lagunya Peggy Gou yang Woman Sabna FM, thanks a lot semua, thanks a lot juga buat Rian Putra. Terus ada Moromi juga tadi request lagunya dari Geisha yang Mana Aja, sudah Suma play yang Sementara Sendiri. Tapi Moromi apakah sendiri atau beramai-ramai di sana? Kalau sendiri semangat, beramai-ramai juga semoga happy ya. Terus buat Anda sebenarnya gimana nih siang hari ini, apakah beramai-ramai atau mungkin sendiri mengerjakan tugas-tugas kantor? Pokoknya apapun ya, bersama siapapun tetap semangat dan semoga aja hari ini cepat selesai, jadi cepat bisa pulang. Oh enggak ya. Jadi kalau mungkin jam kantornya tetap jam 5 ya udah, walaupun cepat selesai ya udah enggak apa-apa, jam 5 tetap pulang. Ya enggak ada kayak sekolah dulu ya, yang siapa cepat dia boleh pulang. Wah, itu sih jam-jam yang seru-seru banget. Nah, sekarang ya udahlah, terima nasib. Jam berapa jam kantor pulang, jam segitu. Tapi yang penting kan kerjaan udah selesai, jadi Anda udah enggak terlalu kepikiran sama kerjaan yang belum selesai. Jadi at least pikiran udah menjadi lebih tenang dan bisa memikirkan planning buat besok. Nah, itu yang paling penting. Jadi boleh kerjakan dulu tugas-tugas kantor sambil dengerin lagu-lagu favorit, dan juga boleh sapa-sapa teman-teman yang ada di meja sebelah atau mungkin teman-teman di ruangan sebelah dikalamin dulu, siapa tahu ada ide nanti diajak jalan-jalan bareng besok. Nah, boleh langsung dikirim yuk di WhatsApp atau Telegram sahabat Pindahabri 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Terus formatnya kasih tahu Suma yuk, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Kalau Moromi tadi sudah di-play lagunya, salamnya buat semua sahabat Pingun FM aja. Kalau Moromi justru Kamis plus Minggu kerjaan numpuk, gak bisa jalan-jalan Suma. Semalaman saja jam 2 baru selesai, pagi-pagi udah harus bangun. Wah, semangat ya buat Moromi, pokoknya semoga lancar rezekinya. Terus ada Mbak Adi Bejigama, selamat siang, apa kabar Mbak Aji? Ini request lagunya Niji dong, Hapus Aku atau Disco Lazy Time. Oke, BTW, iya loh. Oke deh, Mbak Adi, terima kasih ya Mbak Adi yang udah request hari ini. Thank you banget udah meramaikan. Terus ada Abah Waisel juga, thank you ya sudah menyapa dari Samplangan. Katanya salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Makasih Abah dari Samplangianya sudah menyapa dan terima kasih atas doanya. Terus ada Mbak Ratna di Batu Bulan, apa kabar nih Mbak Ratna? Katanya cetar banget ya panasnya baru sampai rumah. Emang ya, emang Mbak Ratna itu dari tadi, ini dari pagi bahkan panasnya itu udah cetar banget. Dan sekarang kayak masih cetar deh ya, kita nikmati saja. Semoga aja nanti ada teduh-teduhnya ya, setelah jam 4 biasanya itu udah mulai teduh, masuk ke sore. Ya sekarang memang lagi puncak-puncaknya, pokoknya boleh meneduh dulu di ruangan atau mungkin cari tempat yang memang nyaman untuk Anda sebenarnya. Karena kalau panas-panasan itu kan pastinya juga membuat kita merasa lebih cepat lelah, terus juga merasa moodnya kurang bagus. Jadi bolehlah di mana Anda nyaman, kesana langsung ya sambil dengerin lagu favorit. Terus lagunya tadi Mbak Ratna maunya The Scientist Coldplay. Oke, semangat Jumat, semangat juga buat Mbak Ratna. Kalau Fapang request lagunya tadi adalah lagu dari Tayla yang Is It Love. Ini dalamnya, salamnya kali ya buat Kak Agus, Opa, Eka, Dewi, and all crew. Oke, terima kasih.
Buat Arinamika juga, terima kasih sudah menyapa dari Topati. Budayu, apa kabar Budayu? Kalau Budayu request lagunya Imagine Dragons yang Follow You. Hola, hola juga buat Budayu. Semangat ya. Pokoknya apapun yang dikerjakan oleh Budayu hari ini semoga lancar dan dimudahkan. Ada Katrisya juga. Thank you banget tadi lagunya udah di play. Terus biar gak ngantuk karena di jalan. Terima kasih. Kak Suma, makasih juga buat Katrisya. Pokoknya semangat, fokus di jalan. Kalau butuh istirahat boleh menepi dulu gitu ya. Mungkin sekadar buat cari makan sambil merilekskan badan. Kan takut banget ya kalau berkendara sama awam. Jadi kita kondisinya udah ngantuk, itu berbahaya banget buat Anda dan juga buat pengendara lainnya. Jadi bolehlah, jangan dipaksakan. Kalau emang lagi ngantuk, lagi capek, istirahat dulu lah, mampir ya, menepi sejenak. Boleh istirahat biar Anda juga nanti lebih fresh lagi di jalan dan juga nanti sampai tujuan dengan selamat dan juga aman. Oke deh. Buat yang lain yuk, yang mau request lagu favorit, yang pengen dengerin lagu-lagu yang Anda suka biar harinya makin semangat, makin ceria, langsung aja kasih tahu semua aja lagi di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.

0: The Bad Pal. Bad Pal. We then help. We then help.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, memang ya akhir-akhir ini cuaca benar-benar panas banget dan pastinya ini banyak yang mengeluh ya, karena mungkin lebih gampang capek, terus membuat hari terasa melelahkan. Nah, gimana sih cara kita untuk menjaga daya tahan tubuh sahabat Pingun FM di tengah cuaca yang cukup panas seperti ini? Karena suhu yang tinggi ini bisa menyebabkan dehidrasi, terus kelelahan dan juga mengganggu masalah kesehatan lainnya. Jadi saya baca dari IDN Times, ada berapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk menjaga agar tetap sehat dan daya tahan tubuh tetap optimal. Yang pertama adalah minum banyak air sahabat Pingun FM, dimana konsumsi minimal 8 gelas air sehari atau lebih banyak lagi saat Anda olahraga atau berada di luar ruangan dalam waktu yang lama. Minum air putih sangat bagus untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi saat cuaca panas. Terus, hindari minuman berkafein dan juga beralkohol. Nah, minuman yang mengandung kafein dan minuman beralkohol ini bisa meningkatkan risiko dehidrasi pada tubuh karena sifat diuretiknya. Sebisa mungkin hindari kedua minuman ini saat musim panas ya. Terus pilihlah outfit yang sesuai. Jadi kalau pakai outfitnya yang menyerap panas, kayak warna hitam itu juga berpengaruh. Jadi disarankan untuk memilih pakaian longgar berbahan katun saat panas. Dan ini karena bahan katun itu lebih mudah menyerap sehingga bisa membantu tubuh kita untuk tetap dingin dan mencegah terjadinya overheating. Terus bisa juga kurangi aktivitas fisik yang berat di siang hari. Jadi bisa ditakar-takar ya apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kegiatan fisik yang berlebihan. Karena jika terpaksa melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan tabir surya yang mengandung SPF tinggi. Ini bisa melindungi kulit Anda dari sengatan sinar matahari. Terus yang paling penting adalah istirahat yang cukup sahabat Pingun FM. Jadi pastikan Anda juga punya waktu istirahat yang cukup selama cuaca panas. Istirahat yang cukup ini bisa membantu tubuh untuk mengurangi risiko kelelahan sehingga tubuh bisa selalu fit. Jadi boleh ya, ikuti langkah-langkah yang tadi semua sebutin agar nanti bisa membuat Anda lebih sehat lagi dan tidak mengganggu aktivitas Anda.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
11: Matur suksema.
10: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
8: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
9: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
10: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
2: Ya, kok aku dikit dari grup?
11: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

Pinguna FM, your sweet music station, Grow With Love. Satu lagu dari Henry Moody, Drunk Text, yang membuat hari ini ya makin berwarna dengan banyaknya lagu yang udah cuma play buat Anda. Jadi di kantor banyak deh lagu yang bisa dinyanyiin. Dan sekarang sudah jam 3 sore, sahabat Pinguna FM. Sudah siap buat saya nerima lagu yang pengen Anda dengarkan lagi. Kira-kira 1 jam ke depan mau dengerin lagu apa nih? Yuk langsung aja kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan juga fanpage Facebook kami di @PinggunaFMBali, @RadioPinggunaFM. Formatnya kasih tahu Suma, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Selamat sore buat Mbak Panca, apa kabar nih Mbak Panca hari ini? Coba deh Suma cek nanti requestannya. 2001 kali dari Adrian Halif. Happy pre-weekend buat semua sahabat Pinguna FM. Selamat tugas buat Suma. Terima kasih. Makasih loh buat Panca, semangat. Terus ada Mak Desmer. Mak Desak, apa kabar? Happy Friday buat semua sahabat Pinguna FM. Buat Suma, semangat siaran. Terima kasih. Durian Nuna. Oke, thank you abis ini ya buat Mak Desmer. Terus ada Marie Sinta juga yang request lagunya Michael Landrock yang Bring It On. Udah Suma play. Semangat selalu ya. Ada Mak Tian, apa kabar Mak Tian? Kalau Mak Tian katanya Suma udah makan, udah maem. Ya, requestnya Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Selamat siaran ya dan happy weekend. Oke, terima kasih buat Mak Tian, semangat juga ya hari ini. Terus ada siapa lagi Mak Dian ke Suma? Tadi request lagunya Steve Aoki dan juga Moksiraya, I Love It When You Cry. Suma semangat siaran dan terima kasih. GWS ya, God Wilson buat Mak Dian yang katanya lagi gak enak badan. Terus ada Agus Ade juga, selamat sore. Requestannya ada Bunglon, kau kalau enggak ada lagunya Anang Kesayanti, Miliki Diriku. Soalnya buat sahabat Pinguna FM aja. Terima kasih Agus Ade. Terus ada Ubay yang request lagu Pamungkas yang I Love You But I'm Letting Go. Terima kasih. Oke, coba dicek dulu ya buat Ubay. Terima kasih juga. Terus ada Mojodinati, ibu guru yang mau Miley Cyrus get married ya. Salamnya untuk semua sahabat Penguin. Thank you Suma. Thank you juga buat bu guru. Gimana? Udah di rumah atau masih di sekolah nih? Kayaknya udah di rumah deh. Udah M3. Oke deh, buat Anda sahabat yang sudah request, terima kasih banget. Dan yang belum, silakan yuk kasih tahu Suma Wijaya ya. Menemani Anda di kantor, di rumah, ataupun di jalan ya, yang lagi dalam perjalanan, biar lebih fokus, lebih asik. Langsung aja kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram dan juga fanpage Facebook kami boleh dong diramaikan di @PinggunaFMBali, @RadioPinggunaFM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Mbak Widiati, apa kabar? Kayaknya sibuk banget deh Mbak Widiati hari ini. Gimana? Apa kesibukannya? Jaga kesehatan ya, ini geng-geng sibuk loh. Walaupun cuaca panas, tetap jangan lupa nutrisi ya Mbak Widiati, biar nanti kerjanya juga lancar, terus kesehatannya juga tetap terjaga. Ini lagunya Apologize. Terus salam-salam buat Kak Suma aja ya. Semangat siaran, makasih loh buat Mbak Widiati, semangat juga di sana. Terus kalau fanpage Facebook hari ini sudah ada yang menyapa, selamat sore buat yang ada di fanpage Facebook nih yang sudah meramaikan, ada Briti Kekembaran, terus ada Dek Apong juga, Dewa Boncu Ubud, ada Made Darmini dari Pejeng Umakuta, ada Amir Udin, Arinamika, ada Yan Sutama, Igede Sudana, apa kabar? Iketut Ari Sugiran Dinastra, ada Tumiung Virgo juga, ada Dek Demahes. Selamat sore ya, terima kasih sudah menyapa. Udah di rumah katanya bu guru, wah mantap. Selamat istirahat deh buat Mojun ya, atau mungkin gak istirahat, ada kerjaan di rumah. Pokoknya semangat deh buat Mojun apapun itu ya, mau istirahat, mau kerja di rumah. Pokoknya lancar-lancar, apalagi mau rainan kan, mau ada tumpek wayang pas hari Sabtu, kayak ibu-ibu udah mulai sibuk. Kreasi hari ini wah keren banget loh. Ini perpaduan sampian yang warnanya benar-benar menurut semua keren sih, biru dan juga putih ya. Ini kayak merak ya, keren loh Mbak Widiati, seni banget. Temanya Ocean Blue katanya Kak, Ocean Blue temanya. Oke, siap-siap, keren sih. Thank you ya buat Mbak Widiati, hasil karyanya udah ditunjukin loh ke Suma. Semoga lancar nanti rezeki dan juga karya-karyanya. Dan sekarang silakan yang lain sebenarnya biar lancar juga hari Anda hari ini, biar lebih mudah, lebih enjoy sambil dengerin lagu favorit. Silakan langsung kasih tahu aja di WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Yuk dikirim sekarang ya, saya tungguin sampai jam 4 sore aja. Single on Penguin FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
5: Supersol

0: Kol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.

0: Family time. Family time.
1: Pinguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pinguin FM, weekend udah deket ya, udah besok aja. Pengen dong ikatan dengan keluarga lebih erat dan makin tinggi kebersamaannya. Nah, jadi di tengah rutinitas yang memang padat dan nyenong jadwal yang saling bertabrakan, kadang menjaga kehangatan dalam keluarga bisa menjadi tantangan tersendiri ya, sahabat Pinguin FM. Beberapa kebiasaan kecil tapi bermakna yang bisa membantu kita memperkuat ikatan ini ada loh, beberapa yang saya baca dari Vimela. Jadi yang pertama adalah menyempatkan waktu untuk makan bersama. Makan bersama juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga kebersamaan. Anak-anak belajar pentingnya menghargai waktu keluarga, sedangkan orang tua belajar memahami bahasa tubuh dan perubahan emosi anak yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung. Terus mengucapkan kalimat positif setiap hari. Jadi kata-kata sederhana seperti terima kasih, maaf, atau aku bangga padamu, itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena kalimat positif yang tulus bisa menjadi semacam vitamin yang berguna banget bagi keluarga. Nah, kata-kata baik yang diucapkan secara rutin bisa membangun rasa saling percaya, saling menghargai, dan tentunya memperkuat ikatan batin. Menjadwalkan waktu luang tanpa gangguan. Nah, kita bisa lebih fokus ya, menikmati kebersamaan, menyimak cerita dari anggota keluarga, dan juga menemukan rasa nyaman yang alami untuk memperkuat ikatan emosional. Jadi, menjadwalkan waktu luang tanpa gangguan ini juga menjadi pengingat bahwa keluarga adalah prioritas yang tidak boleh dilupakan, meski dikejar banyak kesibukan. Nah, kita akan lebih sadar bahwa kehadiran bukan hanya keberadaan, adalah hal yang paling dirindukan dalam sebuah rumah.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pinguna FM, your sweet music station, grow with love. Ini lagu spesial buat Anda Sunda FM di Office Hours ya, sebelum nanti bakal beralih ke selanjutnya yaitu Intermezzo. Cuma ucapin thank you banget buat Anda yang sudah cerita, sudah semangat hari ini, buat request juga kirim-kirim salam, happy deh. Jadi lanjutkan, Intermezzo sudah ada Bram dan juga Dinda yang bakal nemenin Anda. Jadi boleh nanti ramaikan juga sambil cerita, sambil seru-seruan juga, sambil nanti menikmati lagu-lagu yang bikin Anda semangat. So semuanya harus balik dulu hari ini. Thank you banget. Semoga happy selalu, sehat selalu, dan juga have a good day buat Anda.

0: Bunga FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Selamat sore sahabat Bunga FM.
1: Ketemu lagi kita berdua nih ya.
0: Iya dong, Senin dan Jumat ya.
1: Cus bersama Dinda dan juga Bram di Intermezzo sampai jam 8 malam.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Aksaber, grow with love.

0: berasa Aladdin sama Jasmine ya kita ya. Jinnya lagi keluar. Gitu? Jinnya lagi keluar mau belanja.
1: Oh iya benar. Tunggu nanti, diusap-usap dulu.
0: Ah, usap-usap. Pakai sabun kali, diusap-usap kali ya.
1: Ngomong-ngomongin sabun.
0: Kenapa?
1: Aduh,
0: kenapa?
1: Ini kan baru awal bulan ya?
0: Iya, baru tanggal 9.
1: Aku belum belanja tau, belum belanja bulanan. Jadi
0: seriusan?
1: Sunscreenku, sabunku semua habis.
0: Tapi kamu kalau seriusan?

0: kok aku
1: makanya.
0: Karena sebagai anak kos ya kak ya, saya kayak satu dulu. Nanti kalau misalnya udah butuh baru beli lagi.
2: Oh gitu.
0: Itu pun kalau misalnya udah habis aku harus potong-potong dulu kak.
2: Oh.
0: Biar aduh eman-eman.
2: Apanya?
0: Ini
2: oh, botolnya kamu operasi?
0: Iya.
2: Astaga.
0: Misalnya hand body nih, hand and body aku potong bagi dua. Selesai habisin dulu di dalamnya tuh, baru buang. Sunscreen aku potong dulu dua.
2: Iya sih.
0: Itu jiwa-jiwa atau semangat dari anak kos kayak gitu ya kak ya.
2: tapi gak kamu juga sih, kadang aku juga Din. Kalau misalnya kan tipikal kalau hand body kan agak susah ya. Misalnya nih nanggung ya, ada beberapa yang mungkin masih lengket di botolnya tuh kan.
0: Oh iya benar.
2: Aku bedah aja, selain itu juga biar nanti tidak disalahgunakan botolnya untuk ke yang lain.
0: Oh
2: iya kan.
0: Iya benar.
2: Kasian kan, maksudnya di rebranding lah jadi produk yang bukan aslinya kan. Jadi aku pernah nonton di salah satu TV dulu ya waktu ada nih, kalau misalnya mau buang sampah botol plastik lebih baik digunting deh gitu, nanti biar tidak dipergunakan lagi kayak gitu sih.
0: Ya.
2: Aku mikirnya oh ya benar juga ya, soal itu juga memudahkan untuk daur ulang katanya seperti itu. Tapi ya di satu sisi juga membuat kita hemat ya, antara hemat dan beli itu saru sih ya. Maksudnya daripada membuang mubazir kan.
0: Tapi itu insting orang kaya.
2: Jelas guys.
0: Jelas guys.
2: Iya betul sekali. Sampo pun begitu. Kalau sabun aku gak gunting Din.
0: Oh.
2: Aku tambahkan air.
0: Iya lagi.
2: Kadang kan gitu lagi. Ya Din ya. Ya walaupun emang sih kadar busanya mungkin kadar sabunnya udah berkurang kali ya Din ya. Tapi ya udahlah ya. Kalau misalnya kayak kepepet kayak Dinda bilang, aku biasanya kalau kepepet oh ya lupa beli sabun gitu ya kan. Itu aku akal-akalin.
0: Tapi ya aku tambahin air juga. Buka dulu tutup di atas itu kan masukin air kocok. Iya. Tapi masih bisa dipakai kayak busanya tuh banyak jadinya.
2: Iya, emang jatuhnya busanya lebih banyak jadinya kan. Emang busa doang, sabunnya dikit gitu
0: sabunnya
2: loh.
0: Sekepit.
2: Tapi kalau aku sih sekarang tipikal kalau dulu ya, kalau sekarang tipikalnya emang sudah nyetok biasanya.
0: Oh.
2: Aku biasanya kalau belanja ya dibilang bulanan, tapi bulanan juga kadang ngelihat yang lagi ada diskon, ada promo gitu aku beli gitu.
0: Oh.
2: Jadi aku nyetok paling enggak ada satu yang digunakan, satu untuk spare gitu ada cadangan.
0: Oh, berarti kalau misalnya udah habis kayak misalnya kayaknya udah habis langsung ganti aja langsung gitu.
2: Jadi kalau misalnya aku spareku, cadanganku udah habis, aku sudah harus beli lagi gitu.
0: Oh.
2: Gitu sih biar nanti tidak wah habis banget nih gitu. Aku kan gak mandi dong aku gitu.
0: Iya benar gitu sih. Daripada kayak Dinda kayak aduh habis banget aku potong. Aku potong ambil dalamnya. Atau aku isiin air. Tapi biasanya orang-orang health kayaknya langsung diganti aja gak sih? Kayak udah habis langsung ambil yang baru stok lama ya.
2: Iya biasanya kalau udah sisa sedikit gitu misalnya masih bisa dimanfaatkan. Kayak kita masih diisi air kayak udah diganti
0: udah
2: aja
0: diganti
2: sih.
0: Udah diganti gak sih?
2: Iya sih.
0: Mana nih orang-orang health muncul dong.
2: Tolong dong. Kami tahu Anda orang have semua kan, amin dong.
0: Amin.
2: Ya kan.
0: Cus, sambil cerita yuk kalau misalnya Anda nih ya punya sabun atau apa gitu yang habis mau body care atau sunscreen dan sebagainya. Kalau habis apa yang Anda lakukan? Apakah Anda langsung menggantinya dengan yang baru atau misalnya dipotong dulu biar sampai habis sampai titik terakhir atau seperti apa? Kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya di @pinginfmbali, Twitter is di @radiopinginfm dengan formatnya nama spasi umur spasi request logo apa, salam-salamnya mini fatnya juga jangan lupa.
2: Kita tunggu sampai nanti di jam 8 malam ya.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya telah lama ya menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2029. Namun Golkar belum menentukan sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo.
2: Sementara itu, Sahabat Penguin FM, China menargetkan pembangunan perangkat eksperimen fusi nuklir Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak atau yang disingkat menjadi BES yang dijuluki sebagai matahari buatan yang rampung pada akhir tahun 2027. Demonstrasi pengembangan listrik ini direncanakan berlangsung sekitar 2030. Kompleks proyek BES di Hefei, Provinsi Anhui, China Timur telah resmi diserah terimakan dan mulai digunakan. Namun pembangunan mesin utamanya masih dalam tahap berlangsung.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Kalau sudah mulai agak lelah ya enaknya istirahat rebahan dulu ya Din ya. Rebahannya dengan kasur busa berkualitas aja, tahan lama dan juga harganya terjangkau, pilihannya cuma Royal Foam. Karena Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu juga Royal Foam adalah kasur busa pertama dan juga satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan juga antimikroba. Ini nih yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Ya, kasur busa Royal Foam juga bergaransi ya. Sampai dengan seumur hidup loh.
0: Wow.
1: Jadi gak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar yang ada di Indonesia.
1: You follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Selamat kurang apa? Ada kabar seru loh nih Din ya. Buat Anda pengguna Tring by Pegadaian, aku banget nih Din. Yuk rayakan Tringversary dengan banyak promo dan juga keuntungan yang bisa Anda dapatkan selama periode promo ini.
1: Nah, rajin-rajin login ya ke aplikasi Tring by Pegadaian selama periode program dari tanggal 1 hingga 11 Oktober 2026.
0: Yes.
1: Biar Anda tuh dapat poin ya. Uhuh. Jangan lupa tanggal 8 dan juga tanggal 10 Oktober bakal ada Tring Gold Deal loh.
0: Yeay.
1: Promo khusus transaksi cicil emas batangan dan cicil tabungan emas dengan diskon uang muka per gram.
0: Wah, seru banget nih ya. Bayangin juga transaksi lewat Tring by Pegadaian, karena sampai dengan tanggal 23 Oktober nih bakal banyak banget benefit dari registrasi dan juga pembayaran lewat aplikasi Tring by Pegadaian. Ajak lebih banyak teman Anda di tanggal 12 ya nanti ya, sampai dengan 13 Oktober, karena Anda akan mendapatkan reward 1,5 kali lipat loh.
1: Wow.
0: Keren banget.
1: Selama periode 24 sampai 31 Oktober, banyakin cicil tabungan emas ya. Gadai tabungan emas dan deposito emas untuk bisa mendapatkan special treat dan benefit menarik di Tringversary.
0: Yes, untuk info lebih lanjut silakan langsung follow Instagramnya @pegadaiankanwildenpasar atau bisa WhatsApp ya di 081239212131.
1: Yuk rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah. Mulai dari Tring.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Pilih-pilih sahabat Kurang FM ini dengan Gone Gone Gone. Ini spesial buat Mbak Tian yang sudah request lagu ini ya. Sambil ikutan mini phone Mbak Tian, bukan obre. Obrenya belum, sabar ya.
1: Anda jangan lupa, jangan gone.
0: Iya benar.
1: Datang yuk.
0: Iya betul ya. Jadi kalau misalnya Anda ada di kondisi yang tiba-tiba perlengkapan atau mungkin kebutuhan kayak hand body, sabun, sampo Anda tuh lagi habis, biasanya apa yang Anda lakukan? Beli baru langsung, ganti dengan yang baru.
1: Itu yang have.
0: Yang have. Atau mungkin diusahakan harus keluar pokoknya, mau kayak gimana pun, mau digunting kayak, mau dipencet-pencet.
1: Biasanya digulung-gulung
0: kayak,
1: gitu loh.
0: Iya kayak odol gitu kan. Kalau hand body agak susah Din, karena susah. Keras kaku, kan. Keras. Even yang bentukannya yang pouch yang dipencet itu pun susah banget tuh. Jadi mau gak mau harus digunting ya kan.
1: Betul.
0: Apalagi agak hand bodynya 100.000 m, tidak mau rugi saya juga ya kan.
1: Too much banget segitu harganya.
0: Ih ada, aku pakai yang 100.000, mohon maaf 100 ya.
1: Oh 100.000. Ya deh, ya deh. Mukanya tuh lo, mukanya tuh lo ngedegin.
0: 100.003. Yang promo, jangan sedih ya. Iya. Atau mungkin Anda seperti apa kondisinya? Kalau Mbak Tian katanya ya, Din ya. Karena aku sih belanja bulanan untuk stok ya. Jadi kalau untuk toiletries ya, atau mungkin body care atau skincare, kalau misalnya habis ya bisanya langsung ganti aja. Gak pakai drama motong-motong sih. Karena kan udah gak sabaran buka stok yang baru. Ini lebih ke orang head. Have,
1: ini sosoknya udah have banget. Udah ada stok iya, langsung ganti iya. Kalau Mbak Sukma tambah air katanya.
0: Oh kan?
1: Tambah air sama kayak kita.
0: Iya benar. Even kayak apa namanya ya, bensinnya habis tambah air kayaknya dia.
1: Gak semua ya bisa diaplikasiin kayak gitu ya.
0: Ya siapa tahu Din. Habis nih motorku gak bisa jalan, air aja. Gitu
1: kayak
0: kan.
1: Itu solusi teku deh yang suka habis bensin.
0: Iya kan, biar ini naik itu meterannya kan. Wah udah naik lagi gitu.
1: Tapi pernah gak ya orang nyoba-nyoba itu ya?
0: Nggak tahu aku, Sukma mungkin. Sukma coba kamu tambahin air, siapa
1: coba,
0: tahu.
1: Coba, coba.
0: Motormu bukan jadi motor bensin, jadi motor air kan. Langsung jet ski di air. Mantap. Iya ya, kenapa jet ski pakai ini solar? Kenapa nggak pakai air?
1: Iya kan? Ya kan?
0: Jadi ya tinggal isi ulang aja.
1: Aduh,
0: kan.
1: Ini habis nih, ulang. Kalau bukan anak MIPA seperti ulang, ini nih pertanyaannya gitu
0: kan.
1: Nih.
0: Ya mohon maaf ya sama anak bahasa, soalnya saya berbicara agak tidak relate ya.
1: Enggak relate, saya juga enggak relate sama topiknya.
0: Kalau mogok ada ojek online, jangan kayak orang susah. Orang have dikit dong. Iya kan? Sombong dikit ya.
1: Jiwa-jiwa have.
0: Iya dong. Siapa lagi, Din?
1: Ada Budai.
0: Halo Budai.
1: Katanya tadi swim yang perfect man katanya. Ikutan mini vote, sampo, sabun habis, ambil stok langsung mumpung ada katanya.
0: Oh iya dong.
1: Tapi biasanya dikocok dulu pas lagi dicuci perabotnya sama si mama lemon katanya.
0: Oh iya,
1: habis.
0: Oh gitu. Pokoknya kalau Budayu masalah urusan dapur tidak mau ini ya, rugi banget
1: rugi.
0: Pokoknya ya. Ada pokoknya diusahakan.
1: Usahakan.
0: Ya minyak goreng habis ditambah air juga kayaknya. Ya kan Budayu?
1: Air goreng.
0: Iya bener ya. Ih coba bikin air goreng kayak gimana
1: ya,
0: bentukannya.
1: Gak bisa.
0: Ih.
1: Kak.
0: Semua bisa digoreng, kenapa air tidak bisa digoreng?
1: Dia tuh langsung meresap.
0: Masa sih?
1: Iya, coba ya nyuci ya, habis itu masih ada airnya di penggorengan. Hidupin kompor meresap, hilang dia.
0: Ya kan ditambahin minyak dulu biar jadi air goreng.
1: Oh, maksudnya airnya digoreng itu?
0: Iya.
1: Dia berantem sama minyaknya.
0: Ngapain berantem? Memang ada masalah apa mereka?
1: Karena beda kondimen dari minyak sama si air itu.
0: Terus?
1: Makanya mereka gak bisa nyatu. Kalau di kimia itu ada apa yang membedakan minyak sama air. Itu kan kekentalannya berbeda ya. Ada komponen-komponennya itu berbeda juga secara kimia. Makanya dia gak bisa tercampur. Makanya salah satu cara untuk bisa membersihkan bahan-bahan alat-alat yang dari minyak itu pakai sabun.
0: Oh, gitu.
1: Karena untuk mencampurkan atau melarutkan air dan juga si minyak itu. Kalau dicampurin gitu aja biasa tuh gak bisa dia. Makanya kalau misalnya kita goreng, udah panas banget, terus misalnya masukin sayur gitu ya, yang which is sisi air, pasti bakal ngamuk gitu minyaknya.
0: Oh gitu?
1: Gitu gak sih?
0: Kenapa sih kita tidak coba satukan mereka berdua?
1: Coba, pakein sabun.
0: Selalu jadi musuh deh mereka ya kan?
1: Kayak air sama minyak.
0: Iya kan?
1: Biasanya gitu kan orang analogiin gitu ya. Orang
0: kenapa
1: yang
0: tidak disatukan? Hati yang berbeda alur aja bisa disatukan. Beda keyakinan bisa kok. Kenapa air dan keselok di agar? Keselok
1: saya lu. Sama kayak gitu loh pertanyaannya loh.
0: Kan gitu ya.
1: Iya ya.
0: Ya coba aja lah ya. Buat yang lainnya yang masih mau cerita silakan kasih tahu kita.
1: Cus, kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya @pinavembali, Twitter X di @radipinav. Keselak nih beneran.
0: Ya kita tunggu sampai jam 8 malam.
1: Cus.
0: Ya.
1: Cus. Weather forecast.
0: Weather forecast. Ya, sudah mulai hujan belum di kosanmu, Din? Belum.
1: Kemarin aja.
0: Kemarin doang.
1: Pagi itu aja.
0: Oh ya ampun, iya sih. Tapi karena hari ini juga nggak ada, panas malahan ya.
1: Iya, pre nggak sih?
0: Nggak tahu, tapi awan tuh agak dibilang mendung sih.
1: Agak mendung.
0: Ada yang bilang itu juga katanya itu asap kiriman, katanya dibilang agak jauh ya.
1: Agak jauh sih kalau asap kiriman ya.
0: Iya sih.
1: Tapi di www.wonderground itu dia cerah katanya.
0: Oh cerah.
1: Suhunya tuh 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Rasanya tuh seperti 34 derajat Celcius. Panas. Nah kemungkinan hujannya juga kecil.
0: Berapa?
1: 7%.
0: 7% ya, berharap ya.
1: Indeksnya tinggi sih 11.
0: Nah ya udahlah ya, ya begitu ya. Semoga emang segera agak turun hujan lah ya.
1: Iya biar gak kering kerontang.
0: Ademin dikit lah.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Singgung FM Your Sirmi Six Station.
1: Grow with love.
0: Yes, sudah di jam 5 sore. Artinya tugasnya kita berdua untuk bacain request dan juga salam-salam.
1: Yes, menyapa dulu nih.
0: Iya, betul banget. Yang sudah ikutan mini vote juga, terima kasih. Sambil ingetin lagi mini vote-nya tentang apa nih, Din?
1: Kita lagi ngomongin tentang kalau misalnya Anda punya body care, self care, hand body kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya habis gitu, udah hampir habis, apa sih yang Anda lakukan? Apakah Anda buang gitu saja, hempaskan?
0: Yes.
1: Atau Anda memilih untuk kayaknya potong gak sih biar lebih bisa capai titik terakhirnya.
0: Wes, titik
1: Anda
0: terakhir
1: tim yang mana coba?
0: Coba sharing sama kita ya. Siapa tahu ada tips menarik juga yang bisa kita ya aplikasikan.
1: Bener,
0: gitu ya kan.
1: In this situation, in this economy loh.
0: Betul sekali. Kirim ke mana, Din?
1: Just langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya @pinginfmbaldi, Twitter @radipinginfm.
0: Selamat sore dulu yang sudah menyapa. Tadi ada Mbok Juni Nati. Ini yang sudah request lagunya The Script Man in the Arena.
1: Yes.
0: Kalau katanya dia di tim yang tambahin air dong, kalau misalnya udah mau habis, biar benar-benar habis banget katanya. Ya deh.
1: Biar enggak sampai ada sisa.
0: Iya, betul sekali.
1: Terus ada siapa lagi ya?
0: Dari bawah deh, boleh deh.
1: Abah tadi udah ya?
0: Abah udah.
1: Gustu. Katanya kalau Gustu tuh tambah air sedikit demi sedikit lalu kocok ya sampai sisa sabun yang menempel di dinding botol itu larut katanya.
0: Dinding botol gak tuh? Cicak kali di dinding ya.
1: Cicak di dinding.
0: Ada Mbak Romiani di Jimbaran. Requestnya adalah Sumpah Percuma Wisnu Santika sama Tiara ya. Kalau mini vote-nya kalau Mbak Romi tuh dipotong dong. Dalamnya kan biasanya masih banyak tuh dinnya yang nempel-nempel. Kasian katanya kalau langsung dibuang, kalau sabun cuci dikasih air dulu dikocok-kocok sambil benar-benar sudah enggak ada busanya lagi. Ya ampun, ini terlalu sih ya.
1: Itu too much deh.
0: Iya. Kadang ya anaknya Mbak Romi itu kan langsung buang aja, habis itu Mbak Romi ambil lagi deh. Ih, sudah jorok lah, udah dibuang diambil lagi. Dipotong katanya.
1: Ya kalau misalnya masih di lantai itu kayak dibuang
0: gitu. Iya, kalau udah di tempat sampah di luar ngapain? Yeah. Biarin aja sih kalau kata aku ya.
1: Iya.
0: Terus dipakai lagi katanya lumayan kan.
1: Iya. Kan.
0: Ini lebih pelit banget sih.
1: Kanggu bu. Ada mau nil.
0: Halo.
1: Katanya apapun itu, entah sabun, sampo, body lotion, pasta gigi, semua toiletries dan juga bumbu dapur, minyak goreng yang cairan atau botolan, kalau udah mau habis pasti saya letakkan menukik tutupnya posisi di bawah.
0: Dibalik maksudnya. Ya.
1: Tujuannya supaya isinya tuh pelan-pelan turun dan ada di dekat tutupnya biar lebih gampang gitu keluarnya. Kalau yang susah keluar saya isi air atau saya belah katanya. Juga ya refill. Ketika saya pindah isinya ke botol, kayak misal mau diisi ulang lagi, pasti saya remas sampai habis isinya katanya. Keluar semua dah tuh pokoknya. Terus plastiknya saya belah dan sisa-sisa yang di plastik itu langsung dipakai lagi.
0: Gak mau rugi ya.
1: Bukan pelit katanya.
0: Oke, terus?
1: Tapi saya tuh cuman mau menghargai setiap hal. Saya merasa semua itu juga perlu dihargai. Ketimbang kita buang begitu aja di tempat sampah.
0: Ya deh.
1: Itu prinsip loh Kak Bram.
0: Ya deh. Excuse-nya lumayan ya. Ada Mbak Ratna, lagunya Sepaya Red Siren. Kalau Mbak Ratna sih katanya utek-utek aja sampai titik penghabisan pokoknya, Din. Kalau sabun ya tinggal tambahin air aja. Kalau hand body taruhlah dibalik dan dipencet-pencet terus, pokoknya pencet terus, kasihan ya. Botolnya kesakitan kayaknya dipencet terus.
1: Dipijet.
0: Pijet jatuhnya ya.
1: Ada Kak Tata.
0: Halo Tata.
1: Aku tim buang dan ambil baru karena males ribet katanya.
0: Biasanya kalau
1: mama sih ditambahin air ya.
0: Cuman gitu.
1: Ya kalau aku gak ada energi, malesnya terlalu besar katanya, jadi pasti langsung dibuang.
0: Ih dasar Tata males ya. Sebut aja Tata males ya. Ada siapa ini? Tika aja deh. Kalau Tika katanya sore Bram Dinda, requestnya Cat's Eye dong yang Hoochie Fruity, Hoochie Fruity. Kalau Tika tipikal sabun habis ya, tanpa mengabaikan naluri emak-emak ya. Dan juga dan masalah perhitungan lah ya. Ya jelas sisi air dulu lah, katanya baru aja dibuang, ambil baru. Aku nyetok karena malas banget pas sudah lenji ya. Wow, harus keluar beli sabun kan. Caraku, hebatku begini katanya. Beli sabun online pas tanggal kembar katanya, Din. Jadi harganya jauh lebih murah. Kalau udah berkeluarga ya emang harus gitu, mikirin segala cara biar efisiensi waktu juga dan uang.
1: Nah.
0: Tapi kalau aku juga setuju ya, Din ya. Tapi enggak tahu ya karena aku suka aja belanja lah, suka toko, Din.
1: Iya lagi.
0: Karena lebih dapat vibes-nya aja gitu
1: iya,
0: loh.
1: Bener.
0: Walaupun dapat dibelanja di online dapat diskon ya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Hati-hati Boge.
1: Ini bahasa syarat.
0: Iya, betul ya. Tapi kalau aku gitu, Din. Lebih kadang ya, aku milih-milih juga. Kalau misalnya emang barangnya yang cukup mahal, aku akan beli di online. Tapi kalau misalnya masih so-so harganya, aku akan ke store-nya langsung. nggak tahu, lebih seneng aja aku ngeliat wow ada jajaran-jajaran di toko di rak-rak gitu.
1: Jujur
0: loh
1: ya, jujur ya.
0: Dina juga?
1: Iya suka.
0: Oh iya?
1: Aku kalau misalnya beli buku ya, timbang online aku mending langsung ke Gramet.
0: Iya sih aku kalau beli buku ya juga, Din.
1: Karena biasanya tuh beli di online lebih murah emang. Tapi aku gak tahu, lebih suka kayak melihat-lihat yang lain dulu sambil jalan-jalan gitu.
0: Iya kan, kalau di online kan ya etalasenya gitu ya, kayak gitu. Foto doang gitu kan. Kalau kita ke toko buku, oh banyak nih beragam jenis yang kayak, oh ini kayaknya bagus, ini kayak bagus gitu loh, kayak sambil cuci mata gitu. Jadi bener, beli buku yang ini, beli buku yang lain juga.
1: Iya, depends sebenarnya sih, tergantung kayak gitu. Misalnya beda banget jaraknya, kayak online aja deh.
0: Oh gitu.
1: Misalnya masih susu, ya udah sama sih kayak gitu.
0: Iya kan?
1: Langsung aja.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Amani.
0: Halo.
1: Katanya request tak semudah Home Pimpa yang dari Nabila.
0: Enggak ada sih kayaknya.
1: Gak ada ya.
0: Coba tak cari dulu ya.
1: Katanya kalau dia itu tambah air.
0: Oke, baiklah. Ada siapa lagi?
1: Udah ini siapa nih?
0: Pak Arya. Tuh Pak Arya Wirawan udah ya, Pak Arya.
1: Pak Arya belum?
0: Pak Arya kata, Pak kalau pakai batu Pak itu nyuci di tukat Pak, iya, di sungai. Iya, zaman dulu itu ya. Requestnya Audioslave, Like a Stone sudah tadi ya. Ada siapa lagi Din?
1: Terus ada Malika, kalau aku sudah pasti tambah air. Izzy request lagunya tak semudah Home Pimpa. Gak ada lagi juga.
0: Gak ada juga ya. Ada Morai Sinta tuh.
1: Ada Marai Sinta, Bring It On MLTR. Aku sih apapun harus sampai bersih ya. Sampo dan facial foam itu isi air. Odolnya dilipet-lipet. Hand body, sunscreen sampai nungging sama kecap juga. Cuma sayang aja walau ada yang baru tinggal ambil aja gitu. Kalau ada yang baru.
0: Lebih ke sayang aja sayang. Gitu ya. Walaupun masih ada tetes terakhir pun tetap harus ditungguin sampai bawah ya. Ada Bunda Paca Nongki-Nongki. Ada Bunda Paca Neki. Ini tulis adaptasi requestnya ya. Kalau mini foodnya kalau tiba-tiba body care hub habis ya potong lah, punya aku lo mahal 110.000 Din. Sebiji yang azelin itu yang warna coklat itu mahal banget, yang SPF iya 50 sih. Tapi bagus loh itu Mbak.
1: Iya benar.
0: Kayak mulus gitu dipakai tuh kalau aku.
1: Jujur.
0: Kalau sampo habis tuh aku kasih air katanya Din. Soalnya rambut sudah terlanjur basah diguyur-guyur. Untung gak pakai sabun cuci mandi kan. Sabun cuci pakaian.
1: Jangan dong.
0: Wah gak ada nih, sabun mandi habis, sampo habis, yang ada tinggal ini.
1: Jangan dong ya.
0: Bingung katanya kalau sabun mandi habis padahal udah guyur-guyur, jadilah pakai face wash katanya.
1: Makanya stok ya Kak.
0: Agak mahal ya pakai face wash mandi.
1: Ya Tuhan.
0: Face wash banget nih.
1: Face wash banget tuh.
0: Mahal loh itu. Mbak Panca.
1: Ya orang have.
0: Iya lah biarin lah ya.
1: Ada Mbak Juni Nate.
0: Halo.
1: Kalau saya tambah air dong biar bener-bener habis.
0: Oh gitu. Baik.
1: Terus lagunya The Script Man in the Arena.
0: Sudah tadi ya. Kalau Gustu dia requestnya You Raise Me Up Josh Groban. Ada siapa lagi Din?
1: Eric Golding yang light katanya tergantung situasi. Kalau ada stok biasanya langsung diisi ulang lagi. Cuma kalau stoknya habis mau gak mau isi air dikit buat emergency aja. Nanti kalau keluar langsung beli lagi. Cuman yang mau gak mau tuh harus beli itu pasta gigi. Kalau udah habis harus beli lagi. Gak enak banget kalau misalnya gosok gigi gak pakai pasta gigi.
0: Baiklah. Tika katanya ya si Bram kayak effort banget lagi pakai ya kan. Ya kan Din? Din lagi Tik. Emang suka jiwa-jiwa mak-mak tuh suka cuci mata. Udahlah ya. Tapi dia katanya ada yang emang harus dibeli offline sama yang online, bedain katanya listnya. Baiklah.
1: Tergantung ya.
0: Ada Rian Putra requestnya Peggy Gu, Aira Star ya Woman. Ditunggu
1: oke,
0: ya.
1: Oke yang lainnya mana nih? Ayo.
0: Silakan.
1: Merapat. Yuk kirim langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya @PinkNovemBali. Twitter @SDRadioPinkNovem.

0: Traffic light.
1: Jadi nanti kita untuk ngabarin kondisi lalu lintas kota Denpasar dan juga sekitarnya, Din, ya. Kita mulai dari Jalan Raya Dalung ini sampai dengan di Simpang Bangsal sudah mulai padat juga satu arah saja. Kemudian di sepanjang Jalan Raya Padang Luwingnya lancar. Tapi di persimpangan dengan Danung Permais sudah mulai padat banget, apalagi yang dari arah selatan tuh macet dua arah ya. Di simpang Kerobokan ramai aja, di simpang Megdi Kebo Iwo dari arah utara yang agak sedikit padat, kemudian ke simpang Mitra 10 di jalan Gunung Andakase terpantau ramai aja. Di simpang jalan Kargo Permai dengan Burinda juga padat sekali empat arah, ke arah jalan Gunung Galunggung dari arah Cokronya yang agak sedikit padat, terus kita ke simpang Cokro. Nah, ini dari simpang Jalan Pidade nih sudah mulai macet dua arah sampai dengan di simpang Cokro. Sedangkan dari arah Cokraminoto Setiabudi sudah mulai padat sekali ya, satu arah saja. Di depannya di Jalan Gatsu Tengah ini seberangnya SPBU itu sudah mulai padat juga satu arah saja. Di simpang Ahmad Yani dari arah utara sudah mulai padat sekali. Di simpang Ken Arok Ahmad Yani utara juga terpantau macet. Di simpang Jalan Mataram di Gatsu Tengah terpantau padat banget satu arah aja. Di simpang jalan Nangka dengan Gatsu Tengah dari arah utaranya, Nangka Utara nih sudah mulai padat ya. Kemudian dari jalan Suli seperempat jalan sampai dengan ke jalan Gatsunya nih padat banget. Di simpang Kenyeri Seroja juga ini dari simpang jalan Kenyeri 3 itu sudah mulai padat sekali dari arah Seroja menuju traffic light itu padat banget. Kemudian di simpang Seroja dengan Kemuda juga ramai menuju padat. Di simpang jalan Sulatri Terengguli dari arah Terenggulinya padat sekali. Kemudian ke jalan Terenggana ke simpang Siulan itu macet satu arah saja. Di simpang Topati ini juga sudah mulai padat empat arah. Di simpang Waribang WR Supratman ramai. Di jalan simpang Padanggalak dari Titi Bandar ramai aja. Yang ke arah selatan nih macet dua arah banget. Di Bundaran Renongnya macet sampai dengan di simpang Sedap Malam Hang Tua juga cukup padat. Dari simpang Megdi Sanur bahkan dari mana nih ya, dari Nauti Nuris ke arah utara tuh satu arah tuh macet banget. Sisanya ramai lancar. Silakan.
2: Oke, di ya. Jalan Gunung Agung, waduh. Jalan Gunung Agung dan juga Jalan Tangkuban Perahu ini terpantau padat ya. Simpang Jalan Gunung Sayang, Gunung Andekase juga padat. Terus Simpang Pulau Indah dengan Jalan Gunung Agung Mahendra Utara juga padat sama Pingin FM ya. Terus sepanjang Jalan Gunung Agung di beberapa titik aja ada kepadatannya. Terus yang ada kepadatan lagi di Jalan Gunung Rinjani, di situ di Tiara Monang-Monang itu padat sekali sahabat Pingin FM. Terus juga di area ke Jalan Subur ini juga padat sahabat Pingin FM. Imam Bonjol juga terpantau padat. Bentar, ini tiba-tiba reload ya. Nah, hilang.
1: Hilang, enggak bisa. Oke, saya lanjut dulu deh. Kalau gitu di
2: udah
1: aman.
2: Terus di
1: sekarang suaranya hilang. Tadinya petanya hilang karena suaranya hilang.
2: Oke, hilang, aman. Imam Bonjol aman. Terus juga di Tugu Umar, Jalan Imam Bonjol dengan Tugu Umar ini terpantau ramai sahabat Pingin FM. Jalan Imam Bonjol dua arah ini ramainya ya. Terus juga Jalan Kebaksari terpantau padat, Gunung Soputan itu dua arah keramaiannya ya. Terus juga Jalan Mendra Data Selatan terpantau padat. Ke Jalan Pulau Galang ini juga padat sahabat Pingin FM. Terus juga di area Jalan Jalan Kepaon ya. Itu juga terpantau padat sampai di area ke Jalan Pulau Galangnya lagi itu padat. Terus Pulau Bungin terpantau padat juga. Ini ada kepadatan di Pulau Belitung juga padat dua arah sahabat Pingin FM. Pulau Bangka juga padat ya dua arah. Terus di Simpang 6 ini terpantau padat aja sahabat Pingin FM. Pulau Kawi itu ramai saja. Terus ada kepadatan lagi ini di Dewi Sartika sama di Simpang Diponegoro itu juga seperti biasa padat sahabat Pingin FM. Terus di area Jalan Batu Renggong ini terpantau padat, apalagi yang mau ke arah Diponegoro itu padat. Sudirman juga terpantau di beberapa titik aja kepadatannya. Terus di Jalan Raya Sesetan cuman di beberapa titik aja seperti di Simpang Sidekarya itu padat. Terus Jalan Bedugul Dewata juga terpantau padat. Di Suwung Batan Kendal ini terpantau padat dua arah sahabat Pingin FM. Terus ke arah Jalan Raya Sesetan itu padat. Terus Mertesari aman aja.
1: Oke deh, kalau gitu di simpang Jalan Tirta Nadi dari bypass Ngurah Raya dari arah Sanur sudah mulai macet satu arah. Ini juga dari keluar Danau Tempe juga sudah mulai depannya, tepatnya di depan Bali Mandara Hospital ya, sudah mulai macet juga satu arah. Ini di simpang Pemelisan ini dari sebelumnya kolam pancing Terate sudah mulai macet satu arah. Di simpang Pesanggaran ini macet banget empat arah. Dari exit tol ini macet. Oh, ada car crash. yang menyebabkan macet juga di exit tol. Hati-hati ya. Terus di ini bypass Ngurah Rai dari arah bypass Ngurah Rai Kuta ya, dari setelahnya Bali Orchid Spa, satu arah tuh macet banget. Mm-hmm. Jalan Ponogoro yang menuju ke Sesetan juga macet, satu arah yang menuju ke arah tol juga macet banget ya. Mm-hmm. Sudah semua ya?
2: Udah siap. Udah
1: ya, hati-hati di jalan ya.
2: Inilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya two steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
7: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: Dari Ellie Goulding, sahabat Bumi FM, With Lights. Ini spesial buat Erike yang sudah request lagu ini ya. Yes. Mungkin dia teringat dengan pertemanannya dulu, ya kan?
1: Halo.
0: Tentang gemerlapnya masa-masa hubungan. Pertemanan ya, hubungan ya. Tapi kalau misalnya emang kalau pertemanan kan kadang up and down-nya, Din, ya.
1: Bener sih.
0: Kadang ada yang lengket banget, terus tiba-tiba ada yang tiba-tiba renggang.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi justru karena lengket itu gampang renggang gak sih? Maksudnya kayak karena udah sering ketemu, jadi mau mencoba untuk lebih dekat lagi, ada sesuatu nih kayaknya agak kurang pas gitu. Akhirnya renggang bentar, abis itu baru jadi bestie. Biasanya kalau siklus perbestian tuh kayak gitu.
0: Gitu
1: kayak
0: ya?
1: Dekat dulu, abis itu sempat renggang, abis bestie lagi.
0: Gitu. Oh gitu, oh itu siklus pertemanan yang
1: kalau
0: emang...
1: Kalau aku gitu ya.
0: Kalau aku bilang sih iya sih, Din.
1: Iya kan?
0: Jadi kategori yang kayak misalnya nih ya, pertemanan yang emang kita awalnya deket, abis itu tiba-tiba harus renggang, terus abis itu tiba-tiba dekat lagi, itu yang proses sih.
1: Proses, benar.
0: Proses untuk menjadi kupu-kupu.
1: Iya. Karena jadi maksudnya kita lebih tahu dia lebih dalam gitu gak sih?
0: Iya, benar-benar tahu karakternya. Oh ternyata karakternya dia kayak gini, jadi kita harus lebih mawas diri lah ya gitu loh
1: gitu.
0: Jadi gitu, kalau misalnya aku sih pernah banget, Din, yang emang tiba-tiba tiba-tiba deket banget, jadi temenan yang temen banget kemana-mana bareng, nongki bareng, terus habis itu tiba-tiba renggang gitu. Pernah. Karena itu, karena apa ya, aku jujur aja, karena si temanku ini adalah tipikal orang yang kalau ngobrol atau bicara itu harus didengarkan. Harus dia menjadi point of centernya. Jadi misalnya dia, pokoknya dia dan dia. Dia yang harus didengarkan, dia yang harus ngobrol, dia yang harus ngasih solusi. Walaupun even kayak misalnya dia nanya ke aku nih, berapa emang kayak enaknya gini, terus aku kasih ke solusi. Enggak gitu dia ngomongnya. Tapi dia tapi dia minta solusi loh. Kamu minta solusi tapi kamu nge-defense ya, gitu kan. Terus habis itu kayak hal yang kecil misalnya nih, aku enggak mau makan ini, tapi dia maksa gitu loh kan. Pokoknya harus makan, enggak mau aku, pokoknya harus makan. Lah, aku kan udah enggak suka. Waktu itu kondisinya enggak suka sih, lebih ke aku sudah makan, Din. Tapi dipaksa harus makan. Iya kan, ya ngapain ngatur gitu loh kan.
1: Iya, bener-bener.
0: Anda siapa gitu kan.
1: Tapi cuman, dia pengen didengerin.
0: Iya, pokoknya apa yang dia ucapkan harus kita lakukan. Gitu loh kan, ngerti kan? Ya namanya temennya, udahlah ya, saling mengerti aja. Nah itu pengertiannya dia sama orang lain tuh yang agak kurang jadinya. Jadi harus center pointnya tuh dia dan dia aja gitu. Renggang karena waktu itu, abis itu ya udah kayak sering berjalannya waktu nggak ada ngeblok, nggak ada apa, cuma kayak lost contact, terus tiba-tiba dia yang ngubungin lagi kayak gitu.
1: Nge-reach out lagi.
0: Oke. Okay. Oh udah sadar nih anak gini, daripada aku yang kayak apa ya berusaha untuk nyari balik dia, ya udah biarin di. Kasih waktu dia untuk introspeksi dan aku juga introspeksi, akhirnya udah balikan lagi seperti sekarang kayak gitu sih. Aku momen dimana temanku ini tidak mau mendengarkan orang lain gitu sih, lebih tepatnya. Dina pernah nggak sih
1: pernah
0: renggang karena apa?
1: Aku punya banget teman yang dia kalau ngomong tuh nyelekit.
0: Oh gitu.
1: Kayak nyakitin, tapi kadangnya dia tuh bercanda. Cuman kan dulu aku gak tahu dia tuh tipe yang seperti itu. Renggang lah hubungan kita. Tapi setelah itu balik lagi karena tahu emang ciri khasnya.
0: Emang karakternya
1: gitu.
0: Begitu ya.
1: Karakternya begitu. Terus waktu kemarin aku waktu Dubas tuh kan aku partneran tuh berdua tuh sama temanku yang cowok tuh.
0: Terus?
1: Kita kan sering banget ketemu ya kayak sesering itu.
0: Iya.
1: Kita kan lagi persiapan lomba semuanya.
0: Terus?
1: Kita ngerasa kalau kita tuh butuh didengar satu sama lain. Agak ego dikit, kita bareng-bareng tuh sama-sama ego. Jadi kami tuh waktu dia sempat berantem, bukan berantem sih, tapi kayak diem-dieman, renggang gitu.
0: Gitu.
1: Kayak biasanya tuh yang bareng-bareng terus gitu, tiba-tiba menjauh. Orang-orang di sekitar tuh udah jangan dulu jangan berantem karena kalian udah mau lomba gitu. Terus akhirnya kita ngobrolin berdua. Nah itu sekarang semakin dekat jadinya, karena jadi tahu satu sama lain.
0: Dan emang
1: prosesnya kayak gitu terus sih.
0: Iya sih, bener ya. Jadi proses untuk lebih dekat dengan teman memang menjadi kan bestie lah kita. Betul. Bilangnya pasti up and down sih kalau kita bilang.
1: Iya, karena kayak gitu. Proses kita untuk kenal dia lebih dalam dulu. Oh ternyata dia gak suka yang kayak gini. Oh ternyata aku yang terlalu kayak gini. Gak apa-apa sih.
0: Gak apa-apa.
1: Tapi Anda pernah gak sih yang kayak sampai mungkin lost atau mungkin balik lagi tapi ada di masa renggang, dan itu karena apa?
0: Karena apa? Coba cerita sama kita ya.
1: Cus, kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494.
0: Yep.
1: Instagram Facebooknya di @PinkNovemberBali, Twitter X di @RadioPinkNovem.
0: Ntar lu, kok Penguin News aku masukinnya rumor.
1: Kita mau bahasin rumors.
0: Iya, rumor cewek cantik loh guys. Oke deh, yuk.
1: Cus.
0: Rumors. Kita ngomongin yang pengen banget pacaran sebentar lagi.
1: Akhirnya aku sama nih sama perempuan ini.
0: Oh iya?
1: Sama-sama berstatus jomblo.
0: Oh jomblo dia guys.
1: Tapi sebenarnya yang benar itu bukan jomblo.
0: Apa?
1: Jomblo aja. Gak isi B.
0: Jomblo. Gak isi B ya. Tolong ya, duta bahasa di sini. Macam-macam dikoreksi Anda ya. Asik. Olivia Rodrigo yang baru banget berusia 23 tahun. Kamu berapa?
1: 20
0: kan? Jangan ditanya ya. 3 tahun. Ini sedang berada di puncak popularitas. Yang kemarin kita ngomongin mengenai gaunnya kan ya.
1: Iya.
0: Dan dia mengatakan sudah gak sabar untuk merit alias menikah. Sabar mbak.
1: Sabar.
0: Masih 23. Olivia sendiri ini masih statusnya jomblo ya. Setelah putus dari mantan kekasihnya Lois Petridge ini di tahun 2025 kemarin. Meskipun asmaranya ya kandas setelah 2 tahun berhubungan, Olivia ini masih optimis tentang cintanya dan juga ingin membina keluarga yang bahagia lah gitu lah ya.
1: Tapi Olivia sendiri tuh ngaku ya kalau misalnya sulit banget deh kayaknya untuk menjalin hubungan asmara di tengah ya tuh menjadi sorotan publik.
0: Bener mbak, baru sadar ya.
1: Karena kan jadi seleb itu membuat kehidupan pribadinya tuh disorot banget ya. Betul. Sama media ya. Dan dia tuh gak suka ngerasa dihakimi.
0: Oh alah.
1: Kayak gitu. Ya, tapi ya, pada ya, akhirnya ya. Dia tuh sadar kalau hal itu tuh adalah konsekuensinya gitu loh, jadi seleb yang harus diterima.
0: Iya bener. Jadi kalau misalnya udah memilih jalurnya seperti selebritis, ya emang harus terima sih ya.
1: Iya, ada fans yang kayak ingin mencari tahu lebih dalam.
0: Kadang ada fans yang juga cemburu kalau misalnya pacaran sama siapa gitu kan. Ya pacarmu aja santero jagat. Gimana? Ya semangat aja buat Mbak Olivia ya.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Battery Charson datang lagi di Kembali ke Bali. Anda mau diajak kemana minggu ini, sahabat Penguin FM? Kalau diajak menikmati keindahan Angels Billabong, mau nggak? Terletak di Nusa Penida, Angels Billabong ini memiliki air yang sangat jernih sehingga akan menyajikan pemandangan alam yang indah. Kejernihannya yang luar biasa memungkinkan Anda untuk melihat dengan jelas dasar laut yang dihiasi oleh terumbu karang yang berwarna-warni dan berbagai biota laut yang menari-nari di dalamnya. Angels Billabong juga menjadi tempat yang ideal nih bagi para pecinta fotografi alam. Air yang jernih menciptakan pemandangan yang sempurna untuk memotret keindahan alam di sekitarnya. Tebing-tebing batu yang kokoh dipadukan dengan air jernih dan langit biru ini menciptakan komposisi visual yang sangat indah. Tapi demi kenyamanan dan keamanan, jangan lupa patuhi aturan selama berwisata ke sana ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Bosen deh, lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
7: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: FM Your City Music Station.
1: Yeah, with love.
0: Iya, kebanyakan bengong katanya Dinda. Ngomongin masalah teman ya, sahabat Bunda FM. Gimana nih mengenai pertemanan Anda, ya kan? Kalau misalnya Anda pernah punya pertemanannya tiba-tiba renggang, terus waktu itu karena apa, boleh diceritain. Yuk.
1: Cus, kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya di @PinginFMBali. Twitter is di @RadioPinginFM.
0: Selamat sore dulu, sore. Iya benar ya, ini sore. Ada siapa ya ikutannya sebentar?
1: Dari bawah ada Abah.
0: Abah Waisel, gimana itu?
1: Katanya pernah karena pindah kerja. Oh, renggangnya karena keadaan.
0: Keadaan yang harus memisahkan mereka seperti itu ya. Ada Mbak Wayan Widiyati ya. Ini abis ini ikutan obre. Hubungan pertemanan yang dekat banget jadi renggang itu yang dialami adalah dulu tuh sampai udah dianggap saudara katanya, istilah tetangga rasa saudara katanya. Tapi renggang gara-gara sudah salah paham katanya. Awalnya sih si cewek sering curhat masalah rumah tangganya, sampai ke dalam-dalamnya juga loh. Cowoknya ikut-ikutan curhat juga. Jadinya aku selalu jadi pendengar plus penengah dan juga ngasih saran-saran aja sih. Karena kamu jangan beginilah, kamu harus lebih beginilah katanya. Tanpa sadar, saking nyamannya mereka curhat jadi salah paham, jadinya alhasil sampai saat ini gak pernah ngomong alias gak dianggap lagi sama Wayan Widiyati, jadi dianggap musuh sama mereka katanya. Jadi pelajarannya juga iya, mulai saat ini Mbah gak mau ikutan ngurusin masalah orang lain katanya, aku juga masalahnya juga banyak katanya. Terima kasih. Iya, lebih ke gak usah ikut campur aja sih kalau udah urusan dapurnya orang Mbah Wayan Widiyati. Jadi kalau kayak gitu jadinya kamu yang disalahin nanti kan.
1: Iya.
0: Ini Mbak Wayan Widiyati bilangnya harus gini gitu, iya, nanti gitu. Jadi kambing hitam.
1: Lagi dua-duanya tuh sama-sama curhat satu orang
0: kan? Iya kan, males.
1: Terus ada mau nil-nil.
0: Halo.
1: Pernah katanya biasanya karena kesalahpahaman, jadi teman belum tahayul yang sebenarnya. Oh, belum tahu hal yang sebenarnya. Tahayul banget tuh.
0: Tolong dong, kalau ketik tuh jangan gini ya, mistis banget rasanya.
1: Belum tahu hal yang sebenarnya mereka dengar dari satu orang gitulah ya, dan orang lain itu menyampaikan sesuatu yang nggak benar. Setelah diklarifikasi akhirnya hubungannya jadi normal lagi.
0: Oh, baik.
1: Kan komunikasi itu the key.
0: Intinya sih komunikasi, kayak misalnya tadi kalau misalnya aku ya Dinya, tadi aku bilang kan komunikasi juga ya, istilahnya bener. Harus dua arah lah, saling ngertiin satu sama lain aja.
1: Yes.
0: Kalau Stanley ikutan nih. Stanley ini aku aja dibilang curhat dasar ya. Ada siapa lagi? Mika, kenapa gak ikutan Mika? Gak punya teman ya?
1: Gak mungkin.
0: Orang dia punya pacar, gimana dong?
1: Ya.
0: Teman itu gak dianggap, pacar sangat dianggap ya. Ada Gus Bawe, kalau Gus Bawe katanya perteman gak pernah renggang katanya. Sudah. Oh baiklah, ya deh.
1: Terus ada Pak Agus Raharja.
0: Halo Pak Agus.
1: Saya punya circle pertemanan harus pisang. Harus pisah setelah tamat SMP.
0: Digoreng enak tuh.
1: Lost contact sampai samsek.
0: Sama sekali.
1: Ya. Oh, sama sekali. Karena beda sekolah dan pulang.
0: Oh, gitu.
1: Sekarang kita kumpul setelah punya anak dan jadi bestie. Sampai sekarang pisah tahun 1991. Terus kita kumpul lagi di tahun 2015. Berapa tuh? 16 tahun.
0: Enggak dong.
1: 15 sama 9, 24.
0: 20, iya, sekitar 24 tahun. Ini pisah karena keadaan sih ya, bukan karena gimana-gimana sih. Buat yang lainnya masih mau cerita, kita tunggu loh ya. Silakan ceritakan.
1: Iya, kita lagi ngomongin tentang pernah gak sih pertemanan Anda tuh tiba-tiba renggang?
0: Nah, itu
1: dan kalau misalnya waktu itu kejadian karena apa?
0: Yuk
1: kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya di @PinginFMBali. Twitter X di @RadioPinginFM.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

0: Obre. Obrolan sore.
1: Jadi Adin, ini emang harus hati-hati sih ya. Kalau misalnya kita apa ya, memiliki circle pertemanan. Betul. Kadang kan ada yang bisa terima, ada yang enggak gitu lah ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya, enggak jarang hubungan pertemanan ini ikut juga berubah loh Din ya. Mungkin terjadi perbedaan pendapat atau value yang membuat dua orang teman ini tidak sepemikiran lagi. Jadi faktor lainnya ya, dari segi kesibukan lah, tuntutan kehidupan mungkin bisa membuat teman sulit untuk meluangkan waktu untuk bertemu atau mungkin bahkan mengobrol aja. Iya, aku dulu udah ada geng loh Din ya.
2: Oh ya, circle gitu.
1: Circle gitu waktu SMA. Kalau SMA ke kuliah masih inilah, masih tiktokan lah ya, walaupun udah beda kampus kan. Nah di kampus nih punya kental banget ini, kita nih bersembilan kalau nggak salah ya.
2: Wow.
1: Ini berawal dari tugas bareng ya, buat tugas bareng.
2: Cowok-cowok tuh.
1: Iya, cowok-cewek waktu itu. Cowok-cewek, ceweknya ada tiga ya, ceweknya ada tiga, sisanya enam orang nih cowok. Jadi kita nih selalu kemana-mana tuh pasti megeng gitu loh. Mau kerja kelompok pasti ya itu sekitaran lagi. Itu aja, mau bertiga, berdua, berempat, berlima gitu, pasti ada mereka ini. Dan sudah kerja, udah mulai sibuk, hilang, apalagi sudah punya kesibukan masing-masing. Jadi kayak jarang grup ada, cuman ya gitu-gitu
2: gak
1: aja
2: itu,
1: gak seramai sebelumnya gitu sih deh. Tapi kita gak renggang-renggang banget, enggak kok, karena renggangnya karena kesibukan bukan aja. Jadi kalau misalnya Anda ngerasa kayak pertemanan Anda semakin renggang, ini ada tanda-tanda yang bisa Anda temukan. Yang pertama apa Din?
2: Pertama, cuman berjalan satu arah aja. Jadi komunikasinya yang jalan satu arah ya, bukan kitanya jalan satu arah.
1: Jangan.
2: Ya. Ini tuh tidak akan merekatkan hubungan kalau misalnya kita hanya berkomunikasi satu arah. Karena bukan cuman hubungan pacaran atau asmara aja, tapi ini juga ngaruh ke pertemanan. Jadi komunikasi yang one side itu berarti ada satu individu yang terus memberi tanpa gak menerima kayak Kak Bram tadi. Melansir dari HuffPost, kondisi yang terus demikian akan membuat individu tuh ngerasa gak dihargai.
1: Iya betul.
2: Dan juga enggan untuk terbuka. Kalau misalnya dia mau cerita, temannya tuh justru mengalihkan perhatiannya atau mengganti topik.
1: Betul.
2: Itulah pertanda pertemanan Anda itu red flag, sahabat Pink FM.
1: Iya, harus cari tahu ya, kalau udah kayak gini berarti udah gak bagus nih ya.
2: Bagus.
1: Yang selanjutnya adalah tidak meluangkan waktu untuk bertemu. Jadi kayak menghabiskan waktu bersama secara berlangsung akan terasa sangat berbeda dibandingkan hanya cuma lewat telepon, video call, atau mungkin sekedar chat doang ya. Jadi ketika Anda atau mungkin teman Anda tidak meluangkan waktu untuk bisa bertemu, maka tidak menutupi kemungkinan hubungan pertemanan kalian nih, sahabat Pink FM, mungkin akan semakin renggang. Terlebih lagi ketika ada perubahan besar dalam hidup, seperti mungkin mendapatkan pekerjaan baru, pernikahan, atau mungkin setelah berkeluarga, mungkin akan jauh lebih ini ya, jarang bisa ketemu lagi kan Din ya.
2: Terus reaksi negatif terhadap pencapaian, kayak iri gitu loh. Ini tuh ciri-ciri teman yang red flag, termasuk mereka yang gak bisa menerima kamu kalau lagi mencapai prestasi yang membanggakan.
1: Nah,
2: aduh, apalagi
1: hati-hati
2: kalo,
1: Din.
2: Nasional nih. Setiap hari MC, ya setiap kali show. Bukannya ikut merayakan ya, tapi dia tuh kayak diem atau justru memberikan reaksi yang negatif. Jadi kalau misalnya Anda pernah mengalami teman yang memberikan reaksi kayak gitu tuh, maka dia bukan teman sejati.
1: Bukan teman itu.
2: Dijelaskan juga dalam laman YouTube Your Tango, ciri orang-orang toksik itu adalah mereka merusak harga diri siapapun yang berurusan dengannya, bahkan teman terdekatnya.
1: Takut deh. Kalau udah ke teman kelihatannya iri, tidak mau support kita, ya walaupun kita ngerasa bukan saingan pun ya, ini bukan teman berarti ya.
2: Reflect.
1: Dicek-cek lagi coba.
2: Betul.

0: FM Your Sweet Music Station.
1: Yeah, with love.
0: Yeah, terima kasih buat Cece Betty yang sudah mengirimkan minumannya, sangat luar biasa buat kita.
1: Luar banget.
0: Bertiga ya. Mm-hmm. Terima kasih buat Anda di TikTok yang mau ngirimin request ya.
1: Request boleh. Makanan?
0: Boleh, Dinda masih lapar kok, tenang aja.
1: Aku belum makan.
0: Dia belum makan bahkan ya. Ada Wi Aldiani, ada Sanjita, ada Jidewo, ada Anggi Olivia yang request lagunya Roni. Kok Roni sih, Rio Oscar ya, sumpah okay. Mati. Ada Bunti alias Bunda Tuti dan juga Gus Bawa sudah stay tune di sini ya. Mm. Yang masih mau request lagu favorit silakan Dinda.
1: Ayo cus, kirim ke WhatsApp Telegram. Yuk. 0811 393 494. Instagram Facebook at Pingin FM Bali. Twitter XT at Radio Pingin FM.
0: Yehey. Ada siapa yang belum kita sapa? Dari mana nih? Ya dari atas aja deh.
1: Oke.
0: Okay. Dari Romiani itu. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Oh iya ya. Sebut saja Melati ya. Kalau Melati ini takut didengar sama suami katanya. Pernah katanya karena si Melati ini katanya cemburuan sama suaminya gitu. Ya kenapa emang ya?
1: Bentar.
0: Apa?
1: Ini teman, gimana sih?
0: Kenapa sih Melati ini nggak nyambung deh? Pernah nggak sih renggang hubungan pertemanannya? Bukan sama suaminya renggang ya?
1: Teman-teman.
0: Teman, emang suami Anda tidak Anda anggap suami? Apa anggap teman?
1: Halo.
0: Bingung ya, kita ngomongin pernah nggak sih Anda sahabat Kuna FM pernah punya sirkan pertemanan terus tiba-tiba renggang, renggangnya kenapa? Bukan mengenai suami Anda.
1: Bukan, saya juga belum punya suami, nggak relate tadi.
0: Iya, nggak relate Dinda ya. Mohon maaf loh ini nggak nyambung deh. Coba di ini dulu, ngopi dulu. Ya, ngopi dulu ya. Nih. Ada siapa lagi?
1: Terus ada Gosade. Katanya mini foodnya kalau aku sabun udah habis tuh di kamar mandi langsung beli yang baru, apalagi harganya terjangkau.
0: Oh, orang have. Ya.
1: Lagunya yang mana nih?
0: Lagunya itu nanti coba kita siapkan ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bos Bastik. Dia kalau misalnya ada yang habis tinggal tambahin air. Terus kalau misalnya odol habis, gimana kamu tambahin air? Apa enggak jadi biur-biur nanti dia?
1: Ditambahin air susah sih.
0: Iya kan? Susah loh. Nambahin air. Ada siapa lagi? Ya?
1: Gus Bawa. Gia Indrawari 1000 kali katanya udah lama gak dengerin. Kalau mini foodnya, kalau sabun tinggal sedikit dan susah untuk keluar, mending potong bagi dua.
0: Oke.
1: Sikap bagi dua.
0: Dinda tahu loh gitu. No.
1: Aku tahu dong.
0: Luar biasa lo ya. Mika, The Weeknd, Anita, Sao Paulo tadi sudah ya. Hai Bram, Dinda, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia. Sekarang Mika tuh kalau ngechat pendek-pendek ya.
1: Iya, kenapa sih Mik?
0: Sibuk ya, gak usah tadi sapa lagi, gak usah dibales. Aku juga gak mau bales, biarin aja. Uci. Ya, ada Stanley, tadi Stanley requestnya The Stray Kids, kita cuma ada satu ya. Mm-hmm. Itu aja nanti, sudah di play bahkan ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada siapa lagi ya?
1: Wayan Widiati yang ya. Menifutnya.
0: Mm-mm, gimana
1: kalau semisal habis aku potong tuh jadi dua, kondisi mepet kak.
0: Mm-mm, gitu. Baiklah, ada Bawasel udah, Erik udah, Tika udah semua ya.
1: Udah.
0: Itu Aji Dewa tuh baca tuh.
1: Oh iya. Yeah.
0: Spesial buat Dinda, harus
1: apa
0: Dinda
1: tuh,
0: yang baca.
1: Apa tuh? Bentar. Oh, udah tuh.
0: Cancel katanya kesini.
1: Gak apa-apa Ji.
0: Ah, udah ditungguin, aku gak terima. Katanya mau bawain kelapa, gak datang-datang. Ya kan.
1: Alah, kompor nih Kak Bro.
0: Ini orang dari waktu ini ditungguin dasar. Catat ya, Aji Dewa D, ya Dewa Budiwan ya.
1: Oh nih katanya Melati punya teman cowok renggang gara istrinya cemburu gitu.
0: Oh.
1: Padahal mah in this situation kalau zaman sekarang tuh nggak apa-apa nggak sih ya?
0: Ya udah sih, udah punya pasangan, udah punya partner. Yang penting jangan sembunyi-sembunyi aja. Kalau misalnya emang mau ketemuan sama teman, bilang aja, Beb, aku mau ketemu sama temanku ya, nongkrong di sini, gitu aja. Hmm. Udah beres. Kalau dia nggak terima ya ajak aja nongkrong bareng, beres. Nggak usah ribet jadi orang ya.
1: Tuh.
0: Buat yang lainnya masih mau request lagu favorit Anda, silakan
1: yuk.
0: Yuk
1: kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya di @pinginfmbali, Twitter @radiopinginfm.
0: Yes.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Upsober, grow with love.
1: Yeah. Bye, baby. They fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about you lately, Chelsea High Handler. Got your legs racing hard on vacation. No exaggeration, said you.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee. Wow!
2: Wow!
1: Wow!
2: Wow!
1: Wow!
2: Wih, jangankan dokter, kita aja sampai bingung nih ya.
1: Iya.
2: Jadi ada satu cerita sahabat Kuna FM, data dari seorang wanita berusia 19 tahun dari Brazil. Ini yang membuat para dokter bingung dan kita pun bingung, karena dia melahirkan bayi kembar tapi masing-masing berbeda ayahnya. Dan ini melakukan tes pemeriksaan DNA
1: ya
2: juga.
1: Tuhan, gimana sih konsepnya itu?
2: Kok bisa ya? Ya konsepnya gimana ya, beneran juga sih. Jadi fenomena langka yang dialami oleh seorang wanita 19 tahun asal Brazil ini dikenal sebagai heteropaternal superfecundation. Semoga benar ya. Kondisi ini juga terjadi ketika seorang wanita melepaskan 2 sel telur dalam satu siklus ovulasi. Lalu masing-masing dibuahi oleh sperma dari pria yang berbeda.
1: Akibatnya lahirlah dia bayi kembar tidak identik.
2: Iya,
1: yang memiliki
2: begitu.
1: Ibunya sama tapi ayah biologisnya beda.
2: Iya.
1: Nah, fakta ini tuh baru terungkap setelah dilakukan tes DNA yang menunjukkan hasil berbeda untuk masing-masing anaknya. Kasus kayak gini tuh ya jarang banget, bahkan sangat jarang terjadi dan diperkirakan hanya sekitar 1 dari 1 juta kehamilan.
2: Walah.
1: Meski terdengar sulit dipercaya, fenomena ini telah diakui dalam dunia medis ya, dan menjadi salah satu keunikan reproduksi manusia yang paling langka.
2: Iya sih ya, ini kemungkinan yang sangat langka banget ini bisa terjadi sahabat Kuna FM ya.
1: Tumben banget aku dengar nih.
2: Iya benar, kita juga tumben banget ya. Semoga sehat-sehat aja ibu dan bayinya ya.
1: Betul.

Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Judul lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya, dalam music video lagu ini, Adele menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya, Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024.

Inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Minggu FM, your city music station.
1: Grow with love.
0: Treasure, sahabat Minggu FM, darah hari ini spesial buat Arimun yang sudah suka sama lagu ini ya.
1: Request di TikTok tadi. Ya Tuhan.
0: Makin habis, makin sudah habis. Mau closing, makin habis suaranya ya. Ada satu lagu juga yang mau kita kasih untuk closing, lagunya Shira, Luka Terakhir tadi. Siapa ya request ya, Bu Made ya? Ya bentar, sebut aja Bu Made ya.
1: Bentar.
0: Siapa? Ada Bu Made.
1: Di WA.
0: TikTok.
1: Oh, enggak tahu.
0: Enggak tahu. Ya itulah Bu Made pokoknya ya. Di WA ada kada giri, lagunya enggak bisa di-play, nanti request sama Suma ya. Habis ini ya di Nuansa Malam. Ya. Yes.
1: Penuh nih.
0: Sudah penuh, udah mau closing juga ya. Iya. Kalau gitu kita berdua pamit dulu. Terima kasih buat Dinda yang udah nemenin di hari Jumat ini. Yuhu. Kita ketemu lagi bareng berdua di hari Senin.
1: Seperti biasa.
0: Seperti ya. Biasa ya.
1: Cuy.
0: Kalau gitu have a good day. Ya. Bye-bye. Bye. Penguin FM.

Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pengguna FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam sahabat Pengguna FM, apa kabar malam hari ini? Weh, selamat ya buat anda, hari Jumatnya sudah hampir selesai, tinggal 4 jam lagi pas sama waktu Suma nemenin anda. Jadi sekarang boleh istirahat dulu setelah seharian bekerja, setelah bersemangat beraktivitas, sekarang boleh lebih santai, lebih enjoy, dan siap-siap untuk merencanakan untuk besok mau ngapain. Kan udah weekend nih. Udah terpikirkan atau belum mau kemana atau mau seperti apa weekendnya? Jadi boleh sekarang mau ajak teman-teman atau mungkin mau planning dulu nih kalau mau sendiri mau ngapain aja dihabiskan waktunya, boleh sambil teman sama lagu-lagu favorit ya. Kasih tahu sama Wijaya yuk di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Anda mau dengerin lagu apa? Terus mau kirim salamnya sama siapa? Siapa tahu nanti buat yang Anda kirimin salam keinget dan pengen ngajak jalan-jalan. Wah, itu sih seru banget ya sahabat Pengguna FM. Apalagi jalannya itu bareng-bareng sama geng-geng yang asik-asik dan ditemenin juga sama lagu-lagu yang pastinya Anda suka. Boleh sekarang kirim salam dulu aja deh, siapa tahu nanti ada ajakan. Atau mungkin Anda lagi bingung nih mau kemana besok, lagi buntu banget pikirannya. Gak apa-apa, langsung yuk mampir ke TikTok kita di @penguinfmbali. Di sana banyak kok konten-konten tempat staycation, tempat yang bisa Anda kunjungi yang mungkin boleh dikepoin dulu aja, siapa tahu nanti ada yang cocok. Terus langsung deh gas sama bestie, sama teman-teman atau sama keluarga atau sendiri pun enggak apa-apa, yang penting gas. Jadi boleh sambil request lagu favorit ya. Sudah semua kasih tahu tadi bisa di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau juga bisa ramaikan di Instagram dan juga fanpage Facebook kami di @penguinfmbali. Di X at Radio Penguin FM juga bisa, dan yang mau streaming silakan bergabung dulu yuk di live.radiopenguinfm.com dan requestannya silakan dikirim dulu biar bisa semua play lagunya dan biar bisa dibacain juga salam-salamnya sampai jam 12 malam.

Looping Never Mir Sweet Music Station Grow With Love. Satu lagu spesial nih udah di play buat Mbak Dian Kesuma yang request lagunya Step Aoki dan juga Mark Shiraya I Love It When You Cry. Tapi Kesuma gak suka kalau Anda menangis sebenarnya, itu judul lagunya aja ya. Tapi yang Kesuma suka adalah Anda bahagia ketawa, apalagi sekarang udah happy karena sudah berhasil melewati satu minggu di hari kerja ya. Karena masih ada satu minggu, besok dan juga lusa. Jadi di weekend besok udah ada belum rencananya mau kemana? Terus mungkin udah di planning nih, saya mau ke satu tempat yang udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah besok adalah momennya. Jadi sekarang boleh dipersiapkan dulu biar matang ya. Air aja dimasak biar matang. Masa persiapan juga nggak matang sih, apalagi mau liburan. Wow. Jadi boleh langsung aja kasih tahu semua yuk, menemani Anda malam hari ini lagi bersantai, lagi di jalan, lagi tempat kerja. Kalau masih kerja boleh banget langsung temenin sama lagu favorit Anda. WhatsApp atau Telegram dikirim di 0811 393 494. Boleh juga ramaikan yuk Instagram dan fanpage Facebook kami, sudah saya upload postingan. Jadi boleh langsung ramaikan di @penguinfmbali dan di @radiopenguinfm. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Kemudian hari ini salam buat semua sahabat Penguin FM aja. Tadi sore lagunya diputar, aku ketiduran, wah. Ya gak apa-apa, mungkin lagi capek ya. Lagi akhir, gini soalnya, akhir minggu di hari Jumat biasanya agak sibuk. Jadi gak apa-apa. Gak apa-apa kalau emang ketiduran sekarang request lagi. Jadi sempat deh dengerin lagunya. Terus ada kadek Giri Mahendra juga yang request. Semoga nanti gini ya, ditungguin lagunya dan semoga happy. Terus ada lagi gak sih? Oke, masih belum. Silakan yuk ramaikan lagi sahabat FM yang mau request lagu favorit menemani Anda malam hari ini. Silakan langsung aja dikirim. Sekali lagi di WhatsApp atau Telegram. Yuk di chat di 0811 393 494. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Penguin News. Sahabat Penguin FM, kabut asap menyebabkan 4 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan mengalami penundaan pada hari Jumat, 9 Oktober. Kondisi tersebut dipicu jarak pandang yang turun di batas minimum operasional penerbangan. General Manager Bandara Internasional SMB 2, Palembang Ahmad Syawgi Syahab mengatakan, 4 penerbangan yang terdampak terdiri atas 3 penerbangan keberangkatan dan 1 penerbangan kedatangan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malang.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Udah maraton lah misalnya.
0: Bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar, ya. Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandra, padahal ini sunrise, ya, mikirin, lo.
0: Coba cek di TV, nih, Dek.
1: Ada di TV, nih, cek man lari.
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak, kok, nih, yuk.
1: Eh, Mek. Siaran TV itu periksaan lo, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Creative Folk. Jadi menurut riset Sahabat Penguin FM, ada 92% orang Indonesia yang banyak senyum dan jadi yang tertinggi di dunia. Apakah Anda salah satunya yang murah senyum? Nah, jadi senyum orang Indonesia ternyata bukan cuma stereotip ya. Sebenarnya berdasarkan data dari Gallup World Poll, di 92% responden di Indonesia mengaku banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Nah, angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang dimasuk dalam survei tersebut. Tapi, angka ini bukan berarti 92% orang Indonesia bahagia. Ya, indikator yang diukur memang spesifik pada seberapa banyak responden tersenyum atau tertawa sehari sebelumnya. Jadi, kalau dibilang orang Indonesia murah senyum nih, beneran ada datanya loh. Gimana menurut Anda, sahabat? Pengen apa?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

Pinguna Bam, your sweet music station, grow with love. Gimana nih kabarnya? Sabna Bam, udah jam 9 malam, Anda sedang di mana? Lagi ngapain aja? Bersama siapa? Ya, pokoknya siapa aja, lagi ngapain aja, yang penting happy lah ya Sabna Bam, menikmati malam hari di hari Jumat. Yang dimana Anda sudah sibuk dari pagi, udah kerja, terus udah memaksimalkan segala kekuatan usaha untuk menjalani hari. Nah sekarang gak apa-apa, self reward dikit kali ya, menikmati malam, mungkin jalan-jalan atau sekadar duduk-duduk di tempat yang adem, di taman kota mungkin, menikmati udara segar malam-malam ya. Gak apa-apa, yang penting Anda happy intinya. Apalagi mau dengerin lagu favorit, tinggal kasih tahu Suma aja yuk. Kasih taunya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spesifiknya mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Nah sekarang waktunya saya juga buat menyapa Anda yang sudah bergabung dari jam 8 malam tadi sampai sekarang. Ada siapa? Makanya yang belum, silakan yuk langsung diketik sekarang. Monggo langsung dikirim di WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Selamat malam buat Bigos Bawa, apa kabar? Hari ini kabarnya baik. Request lagunya Liodra Tak Selalu Memiliki. Salamnya buat Gus Dion, Ade, ada Bella, ada Gek Rati, Gek Tiara, Yuka Putri, Gek Aya, Galang Rafrandra, ada Rani Faisal, Gek Anggun, terus ada Baby Jasmine juga disalamin. Thank you lagunya Mudara ya. Thank you juga buat Bigos Bawa, semoga sehat di sana. Terus ada Ari Dinamika. Halo Ari, apa kabar? Ini sudah menyapa dari Tepati Kelungkung, sahabat Pengguna FM. Ada Abang Wesel menyapa dari Samplangan Gianya, terima kasih. Terus ada juga Okta. Hai Kak Okta, di seputaran Denpasar Timur hadir menyimak nuansa malam Radio Pengguna FM. Salahnya buat penyiarnya, mau dengerin lagunya Jennifer Lopez yang judulnya Dance Again. Sudah dance tadi ya. Di play ya Kak ya, penyiar lagunya. Dan buat yang penyiarnya, selamat siaran sampai selesai. Sukses selalu dan terima kasih. Thank you loh Kak Okta. Namanya Suma ya. Jadi salam kenal buat Kak Okta. Suma happy deh kalau Kak Okta udah join, udah request lagu, apalagi sudah nyanyi di sana sambil ngedance sesuai dengan judul lagunya Dance Again ya. Terus ada Amin Mimbar, apa kabar Amin? Kalau Amin Mimbar request lagunya OTT All Out of Love. Buat kru boys ada Udeng, Alif, Alvin dan Wildan yang menonton konser Last Child. Oh ada Last Child di sana, di mana? Enjoy your time tonight. Thank you Suma Wijaya, thank you juga buat Amin Mimbar dan juga kru boys yang lagi nongki-nongki ya. Ada Ayu Landeri, hai Kak Ayu apa kabar hari ini, semoga happy ya. Lagunya tadi diganti dengan lagu Sesi Potret yang dan juga In Now. Oh ini lagu dari In Now ya. Oke thank you banget ya buat salam-salamnya. Ini untuk sahabat Penguin, selamat malam. Dan buat Suma juga, terima kasih. Oke, thank you buat Mbak Ayu. Terus ada Amimar udah, tadi Mbak Dian ke Suma juga udah disapa. Ada Kadek Mahendra juga udah. Terus kalau dari Telegram, coba Suma cek, yang belum ada deh. Jadi silakan yuk Sound FM, masih banyak space kosong yang bisa diisi dengan lagu-lagu favorit Anda. Jadi kayaknya yang request awal-awal nih bakal cepat di play deh. Jadi boleh langsung yuk, langsung di request sekarang Sound FM. Langsung dikirim aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Dan juga bisa di social media, Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Jadi boleh dikirim sekarang. Jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @Penguin FM Bali. Yang mau streaming silakan bergabung di live.radiopenguinfm.com. Dan masih banyak waktu, ada 3 jam lagi buat saya nemenin Anda. Masih banyak tempat untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu favorit. Silakan dikirim, kasih tahu semua ya. Kayak Mbak Ayu Landari nih, udah request lagunya langsung aja. Cuma kasih Sesi Potret.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: The Bat Howl. V dan Hal.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, kalau ngomongin olahraga nih, siapa yang suka olahraga apalagi pas weekend? Nah, buat yang suka olahraga, apalagi olahraga yang ya gak perlu berat-berat, cukup dengan intensitas rendah ini, ada loh manfaat yang bisa dirasakan. Karena biasanya orang-orang tuh berpikir bahwa olahraga seringkali identik dengan gerakan yang berat, keringat berlebih, dan denyut jantung yang meningkat drastis. Tapi sebagian orang seperti pemula, lansia, ibu setelah melahirkan, atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, olahraga intensitas rendah justru menjadi pilihan yang lebih aman dan juga realistis. Meski terlihat ringan, aktivitas ini tetap mampu memberikan manfaat kesehatan jika dilakukan secara rutin dan juga berkelanjutan. Ini saya baca dari femela.com, ada loh beberapa manfaat yang bisa Anda rasakan. Yes, salah satunya adalah membantu menjaga kesehatan jantung, terutama jika dilakukan secara rutin. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ringan yang dilakukan lebih sering dapat mendukung fungsi kardiovaskular, khususnya pada perempuan. Nah, selain itu, olahraga intensitas rendah juga bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, serta kekuatan otot, terutama pada lansia. Aktivitas ini bahkan dikaitkan dengan penurunan gejala depresi dan juga peningkatan fungsi kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. Nah, bagi pemula, sebenarnya BM, olahraga jenis ini membantu tubuh beradaptasi secara perlahan tanpa risiko cedera berlebih. Nah, konsistensi menjadi kunci utama ya untuk mendapatkan manfaat maksimal. Jadi yang terpenting bukan seberapa berat dan kerasnya, tapi konsistensi untuk melakukannya.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.
6: Fresh single on Penguin.

Jackson Wong ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu baru berjudul Thank You. Lagu ini resmi dirilis pada 21 September 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Jackson setelah album Magic Man 2. Perilisan Thank You juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai perjalanan karir Jackson. Dia mengumumkan kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan oleh Jay-Z, dan juga resmi meninggalkan 88 Rising.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Aqua. Nah, menurut studi Sahabat FM, kebanyakan orang bakal bertemu dengan cinta sejatinya itu di umur 27 sampai dengan 35 tahun. Jadi, ini studi dari Dr. Hannah Fry, usia 27 sampai dengan 35 tahun. Ini disebut sebagai rentang ketika banyak orang lebih mungkin menemukan pasangan yang tepat. Dengan pendekatan matematika, statistik, dan algoritma, Fry memperkirakan peluang menemukan pasangan yang cocok dari orang-orang yang ditemui sekitar 37%. Pengalaman hubungan di usia 20-an pun membantu seorang lebih memahami diri dan juga menentukan pasangan yang sesuai. Nah, meski bukan patokan pasti ya, Sabnavam, tak ada kata terlambat untuk menemukan cinta sejati. Jadi, gimana menurut Anda, sahabat Sabnavam?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Fresh single on Penguin FM.

Dave membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

Pingun FM, Mirsur Music Station, Grow With Love Special. Malam hari ini masih bareng Suma Wijaya, Sona FM, nemenin Anda di Jumat malam. Gimana Jumatnya, sudah berjalan dengan baik? Atau mungkin ada cerita seru yang Anda alami dari pagi hingga malam? Boleh dong cerita sama Suma Wijaya. Atau mungkin ada hal-hal unik juga bisa. Atau mau sekadar kirim salam atau request lagu, pastinya sangat bisa sahabat Pingun FM. Langsung aja menemani Anda yang lagi menikmati suasana malam, yang lagi di kantor, yang masih lembur atau shift malam, yang di rumah aja, atau yang sedang di perjalanan. Yuk langsung kasih tahu Suma mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Boleh dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4944. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Selamat malam buat yang sudah menyapa malam hari ini dari fanpage Facebook. Semua mau cek dulu deh siapa yang sudah bergabung. Oke, ini semua cek dari yang terbaru ya, yang baru menyapa di at Pingun FM Bali. Yang belum, silakan yuk sahabat Pingun FM, ramaikan. Dan semua bakal sapa dulu, ada Nilam Wijaya dari Gatsu Timur, Nini Zeran apa kabar dari Gunung Guntur, Padang Sambian. Ada Sang Tuketet dari Gianyar, ada Ari Dinamika juga dari Topati Kelungkung. Ida Ayu Ketet Anom apa kabar, ada Dek Dimahes, Dek Apong, Komang Aryani, ada Kadek Giri, Kadek Hendra, terus ada Bobo juga, Igede Sudana, Kadek Hendra, selamat malam, terus Ari Sugiani Nastra dari Jalan Gunung Andakase, Ida Bagus Mandira, selamat malam, selamat ini ya, selamat menjalani hari ini yang tinggal 4 jam lagi, udah tinggal 2 jam. Wow, cepat banget ya waktu berlalu. Terus ada Ide Bagus Widiantara yang juga masih stay tune, terima kasih. Ada siapa lagi ya? Kayaknya ada yang lebih baru deh. Coba semua cek dulu deh biar tidak tertinggal. Ada Muhammad Amin, So Grow With Love. Request Alan Walker, Lily. Thank you Suma. WNC aja juga selamat bergabung. Terima kasih sudah menyapa. Kalau di WhatsApp kira-kira ada siapa aja nih? Ada Mojuni Nati, ada Ibu Guru yang sudah stay tune malam hari ini. Kayaknya sibuk deh Ibu Guru hari ini. Dan kebanyakan kayaknya ibu-ibu di Bali mayoritas yang lagi persiapan upacara untuk besok yang lagi sibuk deh. Tapi gak apa-apa, Sauna Bang menemani anak lagi sibuk atau mungkin sudah selesai kesibukannya, sedang istirahat saja. Semuanya sudah siap dong dengan lagu-lagu favorit yang pastinya pengen Anda dengarkan langsung Suma Play. Ada Mami Ranggani, selamat malam. Ada Amin Wimar juga, ada Ayulandari, terima kasih. Coba deh Suma bacain satu persatu dulu yang sudah request dari Mojuni Nehati. Kalau Mojun katanya, semangat ya, thank you banget loh. Iya nih lagi sibuk dikit, ada tadi tatonan Bitu. Oh, pantes. Semangat ya buat Mojuni Nehati yang lagi sibuk ya, sedikit katanya sibuknya. Berarti syukurlah ya gak banyak sibuknya. Ya semoga lancar ya Mojuni ya. So mau Brown Eyes, oke deh coba semua cek dulu lagunya. Terus ada Mami Ranggani, apa kabar Mami? Gimana Mami tadi di kantor, lancar semuanya? Semoga lancar sih ya. Mami Ranggani malam Suma, Jumat ini benar-benar berkah bagi Mami. Rezeki dan kesehatan, salam buat Iga Panca. Terus ada Arta Nadi, terus ada semua sahabat Pingun FM disalami sama Mami Ranggani ya. Ada Amin Mimbar juga sudah menyapa hari ini. So Grow With Love, request Daniel Bedingfield, If You Are Not The One. Terus for crew boys yang masih nongki, ada Yoga, ada Doni, ada Alvin, dan juga ada Wildan. Ini ada 4 orang ya yang masih bertahan, ada Yoga, Doni, Alvin, Wildan. Lagi ngobrol atau lagi ngapain nih di sana? Atau mungkin lagi nyanyi-nyanyi? Secara kan lagunya udah di play ya. Dan nanti ditungguin aja buat kru-kru boys ya, yang lagi nongkri-nongkri, yang lagi bersama di Singaraja. Semoga semangat selalu. Kalau Mami Ranggani pengennya lagu dari Admes Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Terima kasih, nanti bakal di play lagunya ya. Terus ada Mbak Panca. Hai Mbak Panca, Mbak Panca hari ini baru pulang nge-gym, mantap sekali ya. Hari Jumat yang sudah malam pun Mbak Panca tetap ya, tetap gas nge-gym, gak apa-apa demi kesehatan. Karena kalau Suma sempat nonton di beberapa social media content gitu ya Sunda Bam,
ada yang bertanya, waktu kapan sih yang baik untuk berolahraga? Nah, yang menjawab semua lupa videonya di mana, tapi semua ingat yang dijawab tuh olahraga yang baik itulah olahraga yang dilakukan. Jadi ya gak terlalu penat, waktu penting sih, cuma yang paling penting adalah dilakukan. Salut loh sama Pak Cah, walaupun udah malam, mungkin udah capek dari kerja, tetap olahraga juga. Jadi semangat ya buat Pak Cah, sekarang boleh recovery dulu, istirahat, biar otot-ototnya dapat recovery dulu, biar nanti dikasih makanan, belum habis cuma ngomong, langsung ya, langsung dikasih menunya. Oke deh, siap, ini asupan protein dada ayam ya. Oke, tambah karbohidrat, ada sayur-sayurannya juga, ada lalapan sebenarnya, Bam. Semangat ya. Oh, asupan setelah nge-gym tuh ada ayam bakar. Wah, mantap. Terima kasih ya, Mbak Panca. Semangat selalu. Terus ada Mojun, katanya kalau banyak sibuknya tepar nanti. Iya, dikit-dikit aja ya Mojun ya. Jangan banyak-banyak sibuknya, takutnya tepar nanti. Pokoknya secukupnya saja. Kalau lebih nanti kasih orang lain ya. Ajaklah saudara-saudara buat bantuin kalau banyak sibuknya. Kalau sedikit ya gak apa-apa, dipikul sendiri dulu ya selagi bisa. Tapi kalau memang terasa sudah berat, boleh panggil ya tetangga buat bantu-bantu. Atau mungkin panggil orang-orang lain, teman dekat, besti-besti, di sini lo bantuin aku. Terus ada Mami Ranggani, tadi udah dibacain. Oke deh, thank you banget ya buat Mami, ditunggu lagunya. Terus ada siapa ini yang sudah menyapa, selamat bergabung dulu buat Lamartin. Siapa namanya ini ya? Selamat malam ya, aku semua aja mau kirim salam buat teman saya Alvin Cina, cucunya Mak Queen. Kasih tahu tuh cucunya bangun main melalui Juma. Dari Wildan. Oh, dari Wildan. Hai Wildan, selamat malam ya buat semua, happy enjoy katanya. Oke, terima kasih kakak. Oke, ini salam-salamnya loh. Udah semua serius banget buat temennya Alvin katanya. Ya Vinnya disalamin tuh. Buat yang lain silakan yuk sahabat Nabam yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, masih bisa sampai jam 12 malam. Sekarang baru jam 10, berarti masih ada 2 jam lagi, waktu sangat panjang. Terus di playlist juga masih banyak yang kosong, jadi silakan kasih tahu semua mau lagu apa, pasti nanti bakal cepat di play. Dan juga boleh salam-salamnya juga bisa dikirim sekarang, biar bisa saya play untuk Anda dan juga bacain salam-salamnya.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

pengguna FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat pengguna FM, kalau kita ngomongin tentang hubungan, apalagi hubungan pertemanan ya, ternyata tidak semua pertemanan terasa menyenangkan. Ada yang bikin nyaman, didukung, tapi juga ada yang justru melelahkan. Penuh drama, bahkan membuat tidak percaya diri. Nah, gak enak banget kan kalau pertemanannya seperti itu? Di tengah kesibukan dan perubahan gaya hidup, banyak orang mulai lebih selektif dalam memilih circle pertemanan. Bukan lagi soal jumlah, melainkan kualitas hubungan yang benar-benar terasa sehat. Lalu, seperti apa sih circle yang sehat dan bagaimana cara membangunnya? Nah, ini ada beberapa di antaranya yang saya kutip dari cnnindonesia.com. Yang pertama, kita bisa pilih yang bikin nyaman, saudara. Karena menurut sebuah studi dari Abdullah Al-Sarani dan kawan-kawan di jurnal BMC Public Health di tahun 2022, kualitas pertemanan yang baik biasanya ditandai dengan rasa percaya kedekatan dan keintiman, bukan hubungan yang penuh konflik. Terus, mulai dari kebiasaan bertemu, bukan menunggu klik. Jadi banyak orang menunggu koneksi instan saat mencari teman. Mengutip dari American Psychological Association, pertemanan lebih sering tumbuh dari interaksi yang berulang. Nah, jadi circle yang sehat biasanya terbentuk dari rutinitas, baik di kantor, kelas, komunitas, tempat ibadah, maupun kegiatan olahraga. Makin sering kita bertemu dalam konteks santai, makin besar nih peluang hubungan berkembang secara alami. Terus pastikan ada timbal balik. Jadi pertemanan tidak harus selalu seimbang. Setiap saat tetapi secara umum harus ada rasa saling melengkapi. Jika kita terus yang menghubungi, mendengarkan atau mengalah, sedangkan pihak lain tidak melakukan hal yang sama, itu bisa jadi tanda hubungan yang tidak sehat. Hormati juga batas dan juga lihat siapa yang menghargainya. Batas sangat penting ya untuk melindungi kesehatan mental dan juga emosional kita, serta memberitahu orang lain bagaimana sih kita ingin diperlakukan. Dan ingat, perhatikan juga cara mereka memperlakukan orang lain. Karena jika seorang terbiasa membuka rahasia, merendahkan, atau hidup dari gosip, ada kemungkinan pula itu juga akan terjadi dalam hubungan kita dan juga teman kita. Jadi sebaliknya, pertemanan yang sehat lebih dibangun dari rasa hormat, kepercayaan, dan juga konsistensi. Jadi itu ya beberapa tanda-tanda hubungan pertemanan yang sehat. Jadi semoga aja hubungan pertemanan Anda juga sehat dan bisa memberikan manfaat untuk satu sama lainnya.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: and sugar.
1: Now I know. Now I know.
2: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Akwar. Nah, ternyata ada tradisi unik sebenarnya FM, dimana tradisi mandikan kucing di Jombang ini untuk memanggil hujan di kemarau panjang. Jadi warga dusun Banjarsari Jombang menggelar tradisi memandikan kucing untuk memohon hujan setelah kemarau panjang membuat petani kesulitan memulai masa tanam. Nah, dalam ritual ini, kucing belang telon dimandikan dengan air dawet dan air kembang. Tradisi turun-temurun tersebut menjadi bentuk ikhtiar ya, dan juga doa bersama sekaligus supaya warga melestarikan budaya lokal di tengah kebutuhan air untuk pertanian. Jadi gimana nih menurut Anda sahabat Pingin FM?

Moon FM, your sweet music station, grow with love. Masih bersama dengan semua jadi nuansa malam, sahabat Moon FM, menemani malam hari Anda yang sekarang sudah tinggal 1 jam lagi untuk saya menemani. Jadi silakan yuk yang mau request lagu, masih bisa 1 jam lagi untuk mengisi dengan lagu-lagu yang Anda suka. Silakan kasih tahu lagi di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, dan juga dari sosial media Instagram and fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Boleh formatnya kasih tahu saya, nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya mau cek dulu, tadi ada Abdul yang request lagunya Overnight Kita Lewati Berdua, udah semua play ya. Terus bersama para sahabat Penguin di Nuansa Malam, asik katanya. Semangat siaran buat Kak Suma, makasih. Makasih ya Abdul. Terus ada yang menjadi nanti juga masih stay tune. Ada Putus Stone, terima kasih. Mbak Dian Kak Suma juga semangat. Ada Memiranggani, lagu yang udah di play Wildan, ada Amin Mimbar, dan juga para kru boys ya. Selamat malam, masih nongkrongkah di sana atau gimana nih kegiatannya malam hari ini. Terus ada Ayu Landari juga, terima kasih Kayu, Mbak Panca, lagu udah di play, semangat selalu. Dan buat Anda juga yang masih stay tune sama Nabam, langsung aja yang belum request lagu, silakan request lagu sekarang di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Bingung deh FM, your sweet music station, girl with love, sahabat FM. Wah, gak kerasa ya, waktu cepat berlalu dan sekarang sudah hampir jam 12 malam. Jadi selamat beristirahat yuk buat Anda, sahabat FM, biar hari ini bisa recharge energi dulu, biar kembali mengumpulkan semangat di hari Sabtu, weekend, biar bisa kembali menjalani hari dengan semangat baru. Apapun yang Anda rencanakan, semoga dilancarkan semuanya, diberikan kemudahan, terus bisa juga menambah kebahagiaan untuk Anda ya. Sehat selalu dan juga happy satu buat Anda, semua ujaya. Mau pamit dulu hari ini, terima kasih udah stay tune, dan kita ketemu lagi di siaran berikutnya. See you.

Om Swam. Om Santi.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

Iya, saya juga menyadari itu ya sahabat Pingin FM. Sepertinya emang gimana ya, ditakdirkan selalu ada masanya saya menyapa Anda dengan suara saya yang berbeda ini. Karena udah berapa kali gitu kan ya, suara Bindeng ini mengudara menemani Anda di setiap programnya. Ada aja gitu. Ya udahlah ya. Jadi makanya biar Anda tidak seperti saya, jaga kesehatan sahabat Pingin FM. Jangan lupa untuk minum vitamin. Sekarang debu di mana-mana gitu kan ya. Harusnya udah musim hujan tapi masih kemarau, panas juga nih area Denpasar khususnya. Di daerah Anda mungkin sama, atau mungkin ada nih daerahnya sahabat Pingin FM yang sudah turun hujan. Nah, boleh dong info ke saya di mana itu sebenarnya daerahnya ya. Buat Anda di hari Sabtu ini, di weekend ini, apapun aktivitasnya, mari ditemani dengan lagu-lagu favoritnya. Boleh request itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494. Boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Hari ini ada Anggun Zenita seperti biasa sampai jam 10 pagi nanti.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi

0: pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Pingin FM Bersuit Music Station, Grow With Love, sahabat Pingin FM. Pagi-pagi Anda pasti bertanya-tanya kan, apakah hari ini akan sama panasnya seperti kemarin? Karena dikasih panas, cuaca yang ya cerah gitu kan, tetap ngeluh gitu, karena panasnya panas banget gitu kan. Dikasih hujan juga ngeluh. Nah gimana Nuh, kalau hari ini pengennya gimana nih keadaan cuacanya? Mending daripada kita nerka-nerka gitu kan, daripada kita bertanya-tanya terus dari tadi, ini bagusnya buat jalan-jalan kemana ya? Ini kemungkinan hujan atau cerah kah hari ini? Tanya aja deh, kita tanya langsung ke Mbak Wuwun hari ini. Weather forecast. Weather forecast. Ini mah Mbak Wuwun masih pakai baju yang kemarin ya, jangan-jangan ya. Iya deh kayaknya. Tampilannya sama nih kayak kemarin soalnya. Udah pasti kayaknya kabar yang disampaikan juga sama nih sahabat Pingin FM. Ini dikutip dari wonderground.com untuk prediksi cuaca hari ini ya, seputaran Denpasar khususnya. Itu disampaikan dari Wonderground, cuacanya cerah untuk suhu di sekitar 25 derajat Celcius dan kemungkinan hujan itu kecil di bawah 5% ya, ada di 4%. Nah, kecepatan angin ada di 15 sampai dengan 25 km per jamnya.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

0: Now I know.
1: Pingin FM Yersud Music Station, Grow With Love, sahabat Pingin FM. Tahukah Anda di Shanghai, China itu ya, ada sebuah kompetisi yang sangat unik. Jadi di Shanghai itu membuat kompetisi tidur di tengah hutan dan pemenangnya itu bisa membawa pulang 7 juta rupiah. Jadi terlihat dari gambarnya ini ya sahabat Pingin FM, ini benar-benar di dalam hutan yang dimana itu disediakan kasur gitu ya, lengkap dengan dipan besinya itu, kemudian selimut dan juga tempat tidur yang ya lumayan nyaman gitu, dengan atasan yang dilapisi oleh sepertinya ini plastik ya gitu, supaya tidak terkena hujan maksudnya sepertinya ini. Nah jadi Shanghai ini bikin rebahan jadi olahraga kompetitif lewat Chongming Forest Sleep Challenge. Jadi peserta itu harus tidur 7 jam di tengah hutan ya, sambil dipantau alat yang mengukur kualitas tidur, mulai dari kecepatan tertidur hingga deep sleep. Nah ini gak main-main ya berarti ya lombanya ya. Jadi aturannya itu ketat, jadi tidak boleh main HP tentunya, ngobrol, berdiri, atau ke toilet. Jadi benar-benar harus tertidur lelap selama 7 jam. Jadi ketika keluar kasur sedikit saja itu bisa langsung gugur. Nah hadiahnya selain mendapatkan gelar Supreme Sleep God, dengan hadiahnya itu 3.000 RMB atau sekitar 7 juta itu, plus bonus buat peserta terbaik lainnya. Ini unik ya. Mungkin Anda yang selama ini di tongkrongan sering banget disebut kebo atau di mana-mana sudah bisa tidur gitu ya, baru ditaruh di sini udah langsung tidur. Nah, bisa nih coba deh ikuti lomba ini nanti ya.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

Pengguna Famir Sud Music Station, Grow With Love dengan All For Nothing, I'm So In Love. Sudah terputarkan pagi hari ini sahabat Pina FM. Sudah jam 7 pagi, alarmnya sudah bunyi nih ya. Jarang gitu kan weekend alarm bunyi jam 6. Biasanya ya siang-siang ngan dikit lah ya, jam 7 atau mungkin jam 8 atau mungkin ada yang jam 9 gitu, karena biasanya memang weekday sudah bangun pagi, jadi weekendnya itu dipakai untuk bangun siang gitu. Itu tim saya tuh berarti ya. Sahabat Pingin FM, selamat pagi dulu yang baru bergabung. Selamat bergabung di Mutiara Pagi Weekend bersama Anggun Zenita yang menemani Anda hari ini. Buat Anda yang pengen ditemani dengan lagu-lagu favoritnya, mau Zumba, atau mungkin Anda yang lagi mau keluar nih, keluar rumah ya, karena ada aktivitas pagi-pagi, jadi sudah di dalam mobil hari ini, sudah di perjalanan, atau mungkin sudah ada kena macet, atau mungkin ada nih yang lagi ngantre di pom bensin ya. Biasanya kan gitu karena jadi gabut gitu kan, lumayan antriannya. Jadi ya udahlah ya, dengerin radio aja sambil request lagu favoritnya yuk. Boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 393 494, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Hari ini ada Anggun Zenita yang menemani Anda sahabat Pingin FM. Jadi silahkan ya beritahu saya lagu-lagu apa atau mungkin salam apa yang pengen Anda sampaikan di hari Sabtu tanggal 10 Oktober ini. Kita sapa dulu yang sudah menyapa Anggun Zenita di pagi hari ini. Ada Abah Waisel. Pagi banget tuh, jam 6:30 ya sudah menyapa. Stay tune dari Gianyar seperti biasa, katanya nyapa Anggun Zenita aja, terima kasih. Terus ada Ibu Dayu Asriani. Nah ini nih, ini leader Zumba kita nih biasanya nih hari Sabtu. Hari ini gak Zumba Bu Dayu atau gimana? Atau mungkin hari ini cuma jogging aja? Atau lagi masak nih di rumah karena bakalan ada kegiatan jangan-jangan ya. Tadi requestnya apa nih? Oh streaming, lagi jalan sambil dengerin saya aja. Oh gitu, gak mau request lagu favoritnya. Nih tumben banget gak ada lagunya, tapi it's okay. Thank you ya Bu Dayu ya, semangat jalan paginya. Terus ada Mbak Iga Panca, hari ini juga menyapa minta lagunya Calm Down dari Rema dan Selena Gomez. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja dan happy weekend katanya. Thank you Mbak Iga Panca, happy weekend. Ada Gus Bawa, selamat pagi. Request lagunya Reza Artamevia yang judulnya itu Pertama. Itu nanti ya saya play ya, udah masuk ke playlist kok ya. suaranya seperti kurang enak badan. Iya, tapi ya kemarin sih itu gak enak badannya, sekarang udah lebih better ya. Semoga tidak ada lagi tuh saya merasa demam atau gimana. Cukup suaranya saja yang seperti ini. Thank you ya buat Gus Bawa. Terus ada Gus Raditya juga menyapa hari ini. Requestannya itu Future Girls, Violet Watcher. Itu dibaca gimana ya? Bersama dengan DJ World Genius-nya. Oke, ditunggu ya. Thank you buat Gustur Aditya. Happy weekend juga. Dan sahabat Pingin FM yang lain, Anggun Zenita masih menunggu requestan dari Anda semuanya ya. Boleh request lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 393 494. Boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Anda nih yang hari Sabtu ini pengen jalan-jalan tapi bingung mau kemana gitu, boleh banget cari rekomendasi di TikTok-nya kita ya, di Pingin FM Bali, I-nya 2 di belakang, di scroll itu ke bawah, dan posting-postingannya Pingin FM itu ada kok eh rekomendasi kulineran dan jalan-jalannya. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita, langsung aja kunjungi di websitenya di live.radiopinginfm.com.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pingin FM Yersud Music Station, Draw With Love, sahabat Pingin FM, pembalap Indonesia Mario Aji tetap optimis dalam Pertamina Moto2 Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 pada akhir pekan ini. Jadi Mario mengalami kecelakaan saat sesi latihan di sirkuit Mandalika pada Jumat kemarin di tanggal 9 Oktober dan pembalap Idemitsu tim Honda Asia ini percaya diri ya hasil yang diharapkan itu akan segera datang. Jadi Mario mengatakan temperatur di Mandalika begitu lembab saat balapan dan itu tidak mudah baginya meski sudah akrab dengan iklim Lombok. Pada satu sisi ini jadi keuntungan bagi Mario tentunya yang dimana Mario pun membeberkan alasan mengapa ia crash dalam sesi latihan. Jadi menurutnya itu ada kesalahan teknik yang dilakukan di tikungan dan membuat keseimbangannya itu hilang. Meski begitu sahabat Pingin FM, satu yang pasti Mario tidak berkecil hati dengan hasil latihan di hari pertama ya. Ia akan mencoba hasil lebih baik pada latihan hari kedua agar bisa tampil optimal dalam balapan pada besok di Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dan dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: Tune FM, your sweet music station, grow with love, sahabat Pion FM. Ada kabar seru buat Anda pengguna Tring by Pegadaian. Jadi yuk rayakan Tringversary dengan banyak promo dan keuntungan yang bisa Anda dapatkan selama periode promo ya. Rajin-rajin deh login ke aplikasi Tring by Pegadaian selama periode program dari tanggal 1 sampai 11 Oktober. Sampai besok berarti ya, biar Anda dapat poin. Jangan lupa tanggal 8 dan 10 Oktober itu bakal ada Tring Gold Deal, promo khusus transaksi cicil emas batangan dan cicil tabungan emas dengan diskon uang muka per gramnya. Banyakin juga transaksi lewat Tring by Pegadaian karena sampai dengan tanggal 23 Oktober bakal banyak benefit dari registrasi dan juga pembayaran lewat aplikasi Tring by Pegadaian ini. Ajak lebih banyak teman di tanggal 12 dan 13 Oktober karena Anda itu akan mendapatkan reward 1,5 kali lipat. Nah, selama periode 24 sampai 31 Oktober, banyakin cicil tabungan emas ya. Gadai tabungan emas dan juga deposito emas untuk bisa mendapatkan special treat dan benefit menarik di Tringversary ini. Informasi lebih lanjut Anda bisa follow Instagramnya di @pegadaianweldenpasar, WhatsAppnya di 0812 391 121 31. Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah mulai dari Tring.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

Pion FM, your sweet music station, girl with love, sahabat Pion FM. Hari ini mau jalan-jalan kemana? Dan mungkin Anda yang hari ini belum sempat jalan-jalan, besok deh, besok mau kemana? Nah, spesial di bulan Oktober ini ya, mending Anda jalan-jalannya itu ke Toya Devasya. Karena beli tiket masuk ke Toya Devasya dan juga Anda bisa dapetin promo spesial Indonesian Favorite Package. Ini di mana ada mujair nyat-nyatnya, terus ada mie ayam pangsit, bakso ayam, dan nasi putih dalam satu paket hanya Rp290.000 per packs-nya. Dan untuk pasangan ada juga couple signature, Anda bisa menikmati roast duck, udang saus keju, udang saus madu ya ini ya, kejunya juga ada mungkin nih. Terus ada sup jagung, sawi hijau cah bawang putih, nasi putih, dan tentunya ada mineral waternya juga, itu Rp290.000 per packs-nya. Atau mau come and dine, Anda bisa menikmati day you standa selama 4 jam sekaligus mendapatkan mie ayam dan juga bakso ayam hanya Rp290.000 dengan syarat sudah membeli tiket masuk Toya Devasya. Suka berpetualang, nikmati paket dari gunung ke danau ya, lengkap nih, dari gunung ke danau, danau ke gunung, itu juga bisa. Hanya Rp1.325.000. Nikmati sunrise jeep tour, hot spring, banana boat, dan juga bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeepnya. Ini juga buat Anda yang mau memperkuat kekompakan tim Anda. Dengan team building package cuma Rp335.000 per orang, sudah dapat ice, 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan juga akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya ya. Kalian juga nongkrong di Kawah Bake and Brew, nikmati kopi croissant favorit Anda hanya Rp55.000 saja. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kontak aja di WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi di 0818-0232-2888 atau follow aja Instagram-nya di @toyadevasya.

Sahabat Pin FM, Kejaksaan Agung Kejagung menyita satu unit pesawat dan helikopter di kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pengadaan motor listrik periode 2025 sampai dengan 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna itu menjelaskan pesawat yang disita itu merupakan buatan perusahaan Dirgantara AS Textron Aviation beserta satu helikopter jenis Bell 5.5, yang dimana selanjutnya Sahabat Pingin FM, Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman yang didukung Arab Saudi Rashad Al-Alimi telah mengumumkan dimulainya operasi militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok milis Houthi, yang dimana dalam pernyataan pada 4 Oktober Al-Alimi itu mengatakan pasukan pemerintah yang dikuasai secara internasional itu akan memperluas otoritas negara dan lembaga-lembaga ke seluruh wilayah nasional. Yang terakhir Sahabat Pingin FM, berita sepekan, ada kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menghantui kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang dimana imbasnya itu pembelajaran jarak jauh di ibu kota Provinsi Kalteng itu masih diperpanjang ya untuk ke-8 kalinya. Itu terbaru, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memperpanjang PJJ hingga 7 Oktober 2026. Kebijakan ini menjadi perpanjangan ke-8 sejak PJJ pertama kali diterapkan karena buruknya kondisi udara imbas asap karhutla pada awal September lalu. Dan warga terutama orang tua, wali murid berharap kualitas udara membaik sehingga aktivitas sekolah buah hatinya itu kembali normal. Anda dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zanita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Premier Sweet Music Station, Grow With Love, sahabat Mina FM, Bersena, Berstandi dengan Coba Lagi. Ini lagu spesial yang direquest oleh Putu Oki hari ini ya. Ini lagunya cocok banget buat kita yang kemarin sempet down gitu kan, sempet ngerasa kayak nyerah aja. Nah, besok kita bisa coba lagi, sahabat Mina FM. Mungkin hari ini memang hasilnya belum semaksimal itu gitu ya, belum sesuai dengan keinginan kita, tapi jangan menyerah, besok masih ada waktu dicoba lagi ya. Thank you buat Putu Oki sudah request lagu ini, mengawali hari Sabtunya semua sahabat Pingin FM hari ini ya, dengan lagu yang sangat menginspirasi ini. Thank you loh ya. Terus tadi salamnya katanya Anggun, semoga sehat selalu, bahagia dan kaya raya. Weh, amin ya, amin. Thank you buat Putu Oki, happy weekend. Terus selain itu sahabat Pingin FM, disapa dulu yuk yang sudah bergabung hari ini di Mutiara Pagi Weekend, menyapa Anggun Zenita. Buat Anda yang baru bergabung, mau request lagu favorit, mau salam-salam sapa-sapa, silahkan lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 4994, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Tadi selain Putu Oki, ada Mbak Esther yang pagi ini request lagunya Green Day. Yang mana saja boleh ya, stay tune dari Dalung seperti biasa. Semangat siarannya, thank you buat Mbak Esther, happy weekend. Terus ada yang menyapa dari Shafira, selamat pagi. Hari ini minta lagunya Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia buat nemenin pagi ini. Oke, ditunggu ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Yeni request lagunya Fajar Noor yang Salah Apa Aku ya. Ditunggu ya. Terus ada siapa lagi nih? Tadi Ibu Dayu sudah, Mbak Iga Panca juga sudah. Ada Rian Putra di Uluwatu, selamat pagi. Clean Bandit dan B.I.P.I.K. dengan I Don't Wanna Hurt You sudah masuk ke playlist kita, ditunggu ya buat Rian ya. Happy weekend sahabat Pingin FM. Anggun Zanita masih menunggu nih, karena masih jam 8 pagi, masih ada 2 jam lagi Anggun Zanita menemani Anda. Mari ramaikan Sabtu ini yuk. Anda yang lagi nyarap bubur, Anda yang lagi sarapan telur ceplok doang dengan kecapnya, mari kita nyanyi-nyanyi pagi ini, karena kebetulan juga cuaca lagi cerah ya. Lagu apa sih yang cocok banget untuk hari Sabtu Anda ini? Boleh beritahu Anggun Zanita lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 4994, boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita di live.radiopinginfm.com aja ya. Jangan lupa untuk follow TikToknya juga di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang.